0: tinggal di dalam rumah selama proses baraja. Beliau menambahkan, pembelajaran tatap muka akan dilanjutkan sesudah kualitas udara di Kota Padang membaik. Murid-murid dijadwalkan balik sekolah pada hari Senin sampai bulan September 2026 tergantung jo hasil pemantauan kualitas udara. Dun sana panaga, Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra mengatakan pemerintah Kota Solo telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi pobilo kualitas udara taruh buruk dek kabui nan disebabkan dek kebakaran hutan jelahan. Sebagian dari upaya melibatkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan pengajaran di pembelajaran untuk murid. Ramadhani Kirana Putra mengumumkan, mulai 10 September 2026, murid di Unit Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD diliburkan untuk sekolah hingga 12 September 2026. Sementara itu, untuk tingkat SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau SMK, MA, kegiatan pengajaran dan pembelajaran tetap berlanjut dari tanggal 10 sampai 12 September 2026, kendati dilakukan melalui pengaturan baraja dari rumah.
1: Ketika kondisi ini tidak membaik nantinya, maka terhitung hari Kamis 10 September 2026 untuk sementara siswa-siswi dengan lembaga pendidikan yang kewenangannya ada di kota kabupaten akan kita laksanakan pembelajaran dari rumah dalam jaringan. Untuk itu kami mengimbau kepada warga masyarakat Kota Solo, bagi masyarakat yang ingin beraktivitas di luar rumah ataupun masih ada aktivitas di luar rumah agar menggunakan masker.
0: Ramadhani Kirana Putra menjelaskan, sadola Unit Pendidikan dijadwalkan untuk melanjutkan pelajaran tatap muka secara normal pada 4 September 2026. Namun, rencana kok tetap mengacu pada kondisi kualitas udara jo dikoordinasikan jo sekolah. Pemberitahuan lebih lanjut kah dikaluakan jika situasi berubah. Dun sana pandanga, radio tetap menjadi media yang sangat efektif untuk masyarakat dalam mengakses informasi, bahkan di tengah-tengah pertumbuhan dunia digital. Kepala RRI Padang Yulian S. Sabah mengatakan, radio mempunyai ciri dan unik yang membedakannya dari media lain, yaitu hubungannya dake jo para pandanga.
2: Radio-radio itu banyak yang juga main di digital. Bagi RRI tentunya, media digital ini itu merupakan amplifikasi dari apa yang siaran di kita. Kita siaran di radio, apapun yang ada di konten di radio ini, itu juga ada di konten digital kita, di medsos kita. Sehingga apa, siaran ini akan teramplifikasi di berbagai platform. Oleh sebab itu, sekarang radio itu sudah bertransformasi, tidak hanya terestrial, tapi juga masuk kepada multiplatform. Tetapi, ciri khas radionya itu tidak akan pernah hilang.
0: Yulia mencatat, orang dapat menegakkan radio dalam keadaan apapun, sedangkan jo media lain terhadap termasuk salah satunya media sosial, pengguna harus aktif menyisihkan waktu untuk membaca jo mencari informasi nan dibutuhkannya. Dan sana pandangnya, Direktur Komunitas Siaga Tsunami Kogami Kota Padang, Patra Rina Dewi mengatakan, latihan akan dilakukan secara bertahap. Pada tanggal 29 September 2026, kegiatan dimulai jo latihan duo metode simulasi atau latihan kesiagaan dan acok digunakan di organisasi, lembaga manajemen darurat, atau badan tanggap darurat untuk mauji rencana tanggap darurat tanpa perlu menyebarkan personil atau sumber daya fisik langsung ke lapangan. Supaya mauji kesiapsiagaan kelembagaan jo pemahaman tugas dan fungsi nan digariskan dalam rencana kontingensi. Menurut Patra Rina Dewi, latihan tabletop exercise terutama kamalibatkan diskusi jo sesi tanya jawab untuk menilai sajauh ma OPD jo lembaga bersangkutan memahami perannya masing-masing dalam menanggapi ancaman gempa jo tsunami. Sementara itu, latihan pos komando K-Fokus pada pengujian sistem komunikasi jo koordinasi antara pusat-pusat kontrol operasi bencana.
3: Pusdal Op BPBD Sumatera Barat dengan Pusdal Op Pusat Pengendali Operasi BPBD di sepanjang pesisir pantai terutama yang 7 kabupaten kota, karena harus sesuai bahwa kita mengedukasi masyarakat adalah jika terjadi gempa yang lama 20 detik atau lebih itu adalah ciri-ciri gempa berpotensi tsunami tanpa menunggu arahan ataupun informasi dari BMKG atau menunggu sirine, maka masyarakat sudah harus evakuasi mandiri.
0: Patra menjelaskan, suatu poin kunci yang tarik dikomunikasikan kepada masyarakat adalah perlunya evakuasi diri jika terjadi gempa dan kue saratoba langsung selama sekitar 20 detik atau lebih. Masyarakat dihimbau untuk indak menunggu informasi resmi atau peringatan sirine sebelum pindah ke lokasi nan aman katiko mengalami tando-tando sarupa itu. Yolah dan sana pandangan, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko. Bisuak basuo baliak joka mana lain pulo pada wakaturan samo. Ambo nama mbokkan kabar, Misi Ariani mengucapkan terima kasih.
4: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo? Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mambilai. Segitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisuak basuo maliak joka mana lain.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Ah, jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya, Bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyuh scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, Mama wak cari nampaya payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti lah doh. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Lapek Sagan adalah jajanan tradisional khas Minang yang merupakan jenis kue basah terbuat dari campuran beras ketan dan pisang dengan kelapa parut dan gula yang dikukus dan dibungkus dengan daun pisang dengan cita rasa yang manis. Selain memiliki cita rasa yang manis, lapek Sagan ini mempunyai ciri khas tersendiri dari lapek khas Minang lainnya, seperti campuran beras ketan yang masih utuh, mirip seperti tekstur lamang Minang yang berbeda dengan lapek pada umumnya, yang mempunyai ciri khas beras ketan yang dihaluskan terlebih dulu. Lapek Sagan ini merupakan jajanan tradisional Minang yang cukup langka dan sulit ditemukan. Karena biasanya kue tradisional ini hanya ditemukan di acara adat dan hantaran pernikahan. Dinamakan Lapek Sagan karena orang yang membuat Lapek Sagan ini Sagan Bakarajo, yang dalam bahasa Indonesia berarti malas bekerja. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pembuatannya lebih mudah dibandingkan lapek lainnya.
4: Kau mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kau pikiran itu melayang-layang Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
5: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
4: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
5: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
4: Iyo kak.
5: Iyo.
4: Tapi kawan saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
5: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
4: Baru depo cara bagaimana kawan?
5: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Rompang.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya, roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang, roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batuk keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you, kumaon.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
3: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Olahraga bukan hanya bisa menyehatkan tubuh saja, tapi juga dapat membantu mengatasi depresi ataupun perasaan cemas. Mungkin saat kondisi ini terjadi, olahraga jadi pilihan terakhir yang ingin Anda lakukan. Tapi melakukan olahraga atas dasar motivasi diri sendiri bisa membuat perubahan besar. Melakukan olahraga teratur akan membantu melepas hormon endorfin atau senyawa kimia otak yang bisa meningkatkan suasana hati. Olahraga juga dapat mengalihkan perhatian dari pikiran negatif yang sering muncul saat cemas dan depresi. Olahraga juga bisa meningkatkan kepercayaan diri, jadi lebih sering berinteraksi dengan orang lain, dan mengurangi risiko munculnya depresi atau cemas yang berlebihan.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya, teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Salalawa bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur, lontong sayur, bakso, mie, dan sebagainya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id Pro 4,

0: Ya ampun, ini anak barusan habis makan, kok langsung tidur sih? Pakai konser yang false banget lagi. Bas, Bas, bangun.
1: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidur lah, ngapain lagi coba? Aduh, ganggu aja sih.
0: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke?
1: Apa sih? Apa? Bentar. Stroke? Stroke apa?
0: Gini ya, Bas. University of Ioannina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
1: Oh, gitu. Ya, paham lah. Enak juga ya.
0: Bas, itu kan roti aku. Kenapa dimakan sih?
1: Enak soalnya.

satu kebiasaan yang terlihat sepele. Ternyata dampaknya sebesar itu bagi bumi dan kesehatan kita. Mulai sekarang, berhenti membakar sampah. Pilah, kelola, dan buang dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan bertanggung jawab. Tidak dibakar, tidak disepelekan. Stop, bakar sampah. Jaga udara, jaga hidup.

0: Menurut pepatah Minangkabau, seorang gadis atau wanita ideal adalah limpa peh rumah nan gadang, acang-acang dalam nagari, mulik manih kucindan murah, rangkam puang sayang kasadonyo. Dari pepatah ini, dapat kita lihat bahwa aspek kefeminiman merupakan kriteria yang sangat penting dalam menilai wanita Minangkabau. Peran utama dari wanita adalah penghias rumah gadangnya, dan ini berarti bahwa kehidupannya berputar di sekitar rumah gadang tersebut. Perempuan dalam budaya Minangkabau yaitu tapakai tarati josopan, memakai baso jobasi, tahu diereng jogendeng. Maknanya adalah budi pekerti wanita yang akan menurunkan garis matrilineal itu memiliki sifat-sifat utama yang mampu memakai tata tertib dan sopan santun dalam tata pergaulan, berbahasa basi, mengenali kondisi, dan memahami posisinya.
1: Pak, Pak, tolong dipercepat ya, Pak. Saya buru-buru nih soalnya.
2: Oh, maaf, Bu. Gak bisa. Karena semuanya harus sesuai urutannya, Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
1: Masih jauh sih, Pak, nomor antrian saya.
2: Oh, ya udah, silakan ditunggu aja ya, Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya, Bu.
1: Ah, Bapak, itu aja nggak mau. Kan nggak ada yang tahu, Pak. Bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
2: Maaf, Bu. Kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu.
1: Iya, baik, Pak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Bella Dun Sana Padangnya, saatnya kita akan mengikuti siaran langsung Tri Prasetya RRI Padang langsung dari Auditorium RRI Padang.
1: Indonesia. Penyulutan obor Tri Prasetya RRI menjadi salah satu rangkaian utama peringatan Hari Radio ke-81. Pembuatan ini tidak hanya menjadi simbol perjalanan panjang RRI, tetapi juga menjadi pengingat atas komitmen RRI untuk terus hadir memberikan informasi, edukasi, hiburan, sekaligus menjaga kedekatan dengan masyarakat. Sebelum prosesi utama penyulutan obor, rangkaian acara telah diawali dengan pemutaran sejumlah video ucapan selamat Hari Radio ke-81 dari berbagai instansi dan mitra RRI di Provinsi Sumatera Barat. Beberapa antaranya yaitu Bawaslu Sumatera Barat, BKKBN Sumatera Barat, KPU Sumatera Barat, Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, hingga sejumlah instansi lainnya. Kami gambarkan suasana saat ini berada di Auditorium LPPR Padang. Sejumlah rombongan dari berbagai instansi vertikal dan daerah telah meramaikan ruangan Auditorium RRI Padang untuk sama-sama menyaksikan momentum penting kegiatan penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Saat ini tengah berlangsung kegiatan yang dipusatkan di Jakarta. Kegiatan ini serentak diselenggarakan di seluruh satuan kerja LPP RRI di seluruh Indonesia. Sesaat lagi akan dimulai acara puncak, di mana momentum penting rangkaian adalah penyulutan obor Tri Prasetya yang sama-sama akan segera kita dengarkan dari kawasan Auditorium LPPR Padang. Saat ini juga tampak hadir di meja tamu penting sejumlah instansi vertikal, mulai dari Persatuan Pensiunan LPPR Padang dan juga instansi vertikal dari Provinsi Sumatera Barat, dari RAPI Indonesia Kota Padang, dan juga Balai Spektrum Monitoring, dan juga beberapa instansi vertikal lainnya yang turut membersamai kegiatan selama LPP RRI di Sumatera Barat. Ya, sesaat lagi akan dimulai penyulutan obor api Tri Prasetya yang akan nanti dikoordinir oleh Kepala LPP RRI Padang. Ya, selama 81 tahun RRI telah menyuarakan kehidupan berbangsa dan bertanah air, memberikan hiburan dan edukasi kepada masyarakat. Ya, saat ini sedang disampaikan beberapa sambutan dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia dari berbagai insan penyiar tanah air dan juga di daerah Provinsi Sumatera Barat. Sebentar lagi kami akan sama-sama mendengarkan. Penyulutan obor api Tri Prasetya yang dilangsungkan serentak di seluruh satuan kerja LPP RRI di seluruh Indonesia, termasuk saat ini di Padang sedang berlangsung di LPP RRI Auditorium LPP RRI Padang. Ya, tampak juga berbagai tamu undangan penting dari instansi vertikal dan daerah sudah mulai memadati kawasan LPP RRI Auditorium RRI Padang. Dan pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 pagi telah dilaksanakan upacara peringatan hari lahirnya LPP RRI Padang. Ya, pendengar, saat ini kita memasuki salah satu momentum penting dalam rangkaian peringatan HUT RRI Radio ke-81. Saat ini Kepala LPP RRI Padang bersama rombongan mulai mengambil tempat untuk mengikuti prosesi penyulutan obor Triprasetya RRI yang akan dipimpin langsung oleh Direktur Utama LPP RRI di Jakarta. Proses ini juga akan diikuti oleh secara relay dari Jakarta, sehingga seluruh satuan kerja RRI dapat bersama-sama menyaksikan momentum penyulutan obor Triprasetya.
2: Dan pukul 11 waktu Indonesia Timur, Triprasetya segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri.
1: Ya, selamat menyaksikan prosesi penyulutan obor Triprasetya.

Ya, saat ini akan berlangsung penyulutan obor api Tri Prasetya. Saat ini tampak kepala LPPRI Padang di posisi tengah diapit oleh Angkasawati Angga di sebelah kanan dan sebelah kiri Risma, mulai menapaki karpet merah menuju kawasan panggung di mana obor akan dinyalakan sesaat lagi.

menjadi simbol semangat RRI untuk terus menjaga api pengabdian kepada bangsa dan masyarakat melalui kekuatan radio dan berbagai platform media yang kini terus berkembang.

Bapak juga dari Busan, Direktur Utama LPP RRI Indrasmo bersama angkasawan angkasawati bergerak menuju altar, diikuti dengan satuan kerja di LPP RRI Padang. Sebentar lagi akan menuju altar, tempat penyutan obor akan berlangsung. Momen ini sangat krusial dan penting bagi lahirnya LPP RRI dan telah menyuarakan berbangsa dan bertanah air di Indonesia. Tampak segenap manajemen LPP RRI Padang bersama dengan Kepala Stasiun LPP RRI Padang Yulian S. Sabah diapit oleh dua angkasawan angkasawati

0: Tuntutan Obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Saat ini momentum penting Ketua Kepala LPPRI Padang Ilu yang Sabah bersama serentak di seluruh Indonesia. Ya, penyulutan obor telah berlangsung dengan sukses dan meriah serentak di seluruh stasiun LPPRI di seluruh Indonesia termasuk di

Ya, barusan saja telah berlangsung momentum penting penyulutan obor api dari Prasetya dan diikuti dengan lagu Sekali di Udara, Tetap Udara LPPRRI.

0: Sambutan Direktur Utama LPP RRI, Bapak Ir.
1: Kepada Kepala RRI Padang beserta jajaran manajemen, dipersilakan kembali ke tempat.
2: Saat ini para tamu undangan telah mengisi ruangan auditorium LPP RRI Padang dan telah berlangsung dengan meriah dan sukses penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Ya, setelah penyulutan obor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili.
2: Ya.
1: Yang kami hormati Kepala LPP RRI Padang.
2: Kegiatan dilanjutkan dengan acara berlangsung di auditorium LPP RRI Padang yang akan dipandu oleh pembawa acara Rita Ismail dan Gusfri.
1: Kemudian
2: dan dilanjutkan dengan berbagai pemutaran video sejarah singkat berdirinya Radio Republik Indonesia. Selamat mendengarkan.
1: Yang terhormat Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Sijunjung. Kemudian yang kami hormati Kepala Balai Monitor Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Padang, Kepala LKBN Biro Antara Biro Sumatera Barat, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang kami hormati Kepala TVRI Stasiun Sumatera Barat, Bapak Ibu Pengelola Radio Swasta se-Sumatera Barat. Kemudian yang kami hormati Direktur Utama Bank Nagari Sumatera Barat yang diwakili pimpinan Divisi Sekretaris Perusahaan. Seterusnya yang kami hormati, pimpinan Bank Syariah BSI Kantor Cabang UNP, pimpinan PT Pegadaian Persero Area Padang, yang kami hormati Kepala Bagian Tata Usaha, beserta Bapak-Ibu Ketua Tim di RRI Padang, Ketua Persatuan Pensiunan RRI Padang, beserta seluruh anggota. Kemudian yang kami hormati, anggota Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Padang, Ketua Ikatan Alumni Bintang Radio TV IKA BRTV Sumatera Barat. Kemudian yang kami hormati, Ketua Forum Komunikasi Pemerhati FKP RRI Padang. Seterusnya Ketua Orari Padang, Ketua Orari Sumatera Barat, Ketua Orari Padang. Kemudian yang kami hormati pimpinan Himpunan Bersatu Teguh Kota Padang serta Ketua Paguyuban Warga Sunda Kota Padang beserta seluruh anggota. Seterusnya yang kami hormati Angkasawan Angkasawati RRI Padang dan peserta magang yang saat ini berada di RRI Padang. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam acara peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Hari ini Jumat 11 September 2026 dan kita juga mengucapkan selawat beriring salam akan kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berbicara tentang radio, 81 tahun yang lalu radio memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Lewat frekuensi radio, kabar kemerdekaan disampaikan ke seluruh penjuru dunia. Semangat juang dikobarkan, rasa persatuan diperkuat melalui gerombang radio. Hingga perjalanan itu sampai hari ini di usia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Bapak Ibu, bagaimana perjalanan sejarah dari berdirinya RRI? Berikut akan kita saksikan bersama video perjalanan RRI.
2: Ya, akan berlangsung pemutaran video singkat sejarah singkat berdirinya RRI.

0: 11 September, bertepatan pada tanggal yang sama juga diperingati sebagai hari lahirnya RRI. Maka setiap tanggal ini diperingati sebagai Hari Radio Nasional atau Hari Ulang Tahun RRI. Radio Republik Indonesia didirikan sebulan setelah diberhentikannya Radio Jepang Hosokyoku tanggal 19 Agustus 1945. Orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada masyarakat mengenai apa yang harus dilakukan. Wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosokyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta pada 11 September 1945 pukul 17.00. Delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Radvan Injir Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Delegasi radio yang saat itu mengikuti pertemuan adalah Abdul Rahman Saleh, Adang Kadarusman, Suhardi, Sutardi Harjo Lukita, Sumarmadi, Sudomo Marto, Harto dan Maladi. Abdul Rahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut. Salah satunya adalah menghimbau pemerintah untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Pada pukul 24.00, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutario dari Purwokerto, Sumarmadi dan Sudomo Marto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjo Lukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah, dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lain Surabaya dan Malang tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu adalah didirikannya Radio Republik Indonesia dengan Abdul Rahman Saleh sebagai pimpinannya.
1: Ya, baru saja diputarkan video
2: singkat. Baik, Bapak, itu, Bapak Ibu, itulah sejarah singkat berdirinya RRI. Baik, kita akan langsung dengarkan sambutan dari Kepala LPP RRI Padang kepada Bapak Yulian S. Saaba, disilakan.
1: Berikutnya acara akan dilakukan dan disambutkan Kepala LPP RRI Padang Yulian S. Saaba. Pentingnya menjaga eksistensi RRI sebagai media publik yang dekat dengan masyarakat. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Yang saya hormati Gubernur Sumatera Barat yang dalam hal ini diwakili oleh
4: serta jajaran Bapak Ibu pensiunan. Kemudian ada itu, kemudian di sebelah Bang Yus, Bang Yos ya. Ada Bang Yus, ada Bang Yos. Sekretaris perusahaan. Pimpinan atau sekretaris sekpers ya. Dari Bank Nagari. Kemudian di sebelahnya ini lampunya enggak orang terang nih yang depan ini. Wajahnya enggak kelihatan. Mohon maaf Bang, siapa? Oh ya, Bang Eswaran. Ah, dari Kadis Kominfo Si Junjung. Penanggung jawab LPPL Langsekmani. Ah, gitu. Kemudian bergerak ke tengah ada ini nih, Kepala LKBN Wiroantara Bang Ikwan. Ya. Kemudian nah ini kalau enggak saya sebut juga bisa bahaya kita. Kepala Balai Monitoring dan Spektrum Frekuensi Radio ya. Bang, siapa Bang? Mohon maaf Bang, belum hafal karena baru 2 hari ya sini ya. Kemudian lanjut lagi, ini ada Pak Widodo, ya, mewakili Kepala TVRI, sama-sama LPP, nah, gitu. Kemudian kita bergeser, ini ada Bang Wira, Sekretaris RAPI wilayah Kota Padang, ya, Bang Wira ya. Kemudian bergeser, kemudian Pak Haji yang saya hormati dari DP2OD ya, Dewan Pertimbangan Organisasi Daerah gitu, RAPI Sumatera Barat. Yang di sebelahnya ada Bundo, Bundo kita semua, Ketua RAPI Daerah 03 Sumatera Barat, Bundo Sita ya. Ya. Kemudian, nah ini ada sahabat saya yang sengaja diundang khusus, saya undang khusus ini. Ayah saya nih Pak, panggilannya Ayah Tasman, yang selalu memberikan masukan-masukan ke kami tentang ya macam-macam lah gitu, dari mulai yang positif sampai yang lain-lain gitu. Saya tidak bicara yang di luar. Kemudian lanjut ke sebelahnya ada Bang Andre ya, dari Bank Syariah Indonesia, mitra kerja strategis RRI juga. Terima kasih Bang sudah hadir. Kemudian ke belakang itu ada Bang Silvano ya kalau nggak salah, rekan kami dari Respon FM di Pariaman. Kemudian sebelahnya, mohon maaf ini nggak jelas ini ya kan. Mohon maaf Bang, kena nggak kelihatan ya. Dan sebelahnya juga gitu. Kemudian dari ibu-ibu Dharma Wanita itu saya sebutkan bergilir. Kemudian ada lanjut, ada saudara-saudara kami, mitra kerja kami, dari teman-teman dari Himpunan Bersatu Teguh, ya Bang, yang kemarin sudah luar biasa menghadirkan barongsai di RRI. Selamat datang Ibu Reti, Pak Fahli, bidang ekonomi dan keuangan. Kemudian berlanjut, ada kalau saya nggak salah ini ada Bang Wilfit ya. Wah ini, dari Ikatan Keluarga Alumni Bintang Radio. Jadi karena ada Bang Wilfit, nanti harus nyanyi nih kayaknya ini. Beliau ini juara nasional Seriosa di masanya. Masanya kalau Bintang Radio, kalau ada Bang Wilfit, orang lain udah gak mau lagi mendaftar Pak, itu penyakitnya gitu. Kenapa? Karena pasti beliau yang menang gitu. Jadi kami bersyukur bahwa Seriosa sudah gak ada lagi karena Bang Wilfit gak bisa masuk lagi gitu. Kalau ada, kami kekurangan peserta nanti. Kemudian sebelahnya ada senior kami juga, ya, dari pensiunan RRI. Bang siapa Bang? Bang Amtris. Ya. Nah, kemudian sebelahnya juga yang saya hormati Bang Jun dari Kominfo Provinsi. Oh, ini sekaligus tes nih. Kayaknya udah bisa ngapal orang semua apa enggak ini kan gitu kan. Udah setahun lebih di sini. Kemudian bergeser dari saudara-saudara kami dari Paguyuban Sunda ya. Genta Parahyangan yang setia mengisi acara di RRI. Yang kemarin juga bertemu antara singa dari teman-teman HBT berupa barongsai, ketemu dengan singa teman-teman dari Jawa Barat, sasingaan ya Pak ya? Sisingaan. Nah kemudian sebelahnya yang siapa Pak? Oh tadi di Bang Nagari. Ya kemudian yang juga saya hormati, yang ini mutlak harus saya sebut, kalau tidak bisa bahaya. Ketua Dharma Wanita Persatuan. Wah ini kalau nggak disebut bahaya Pak. Ketua Dharma Wanita Persatuan LPP RRI. Mantan pacar, gitu kan? Mantan pacar saya yang alhamdulillah bisa hadir di sini. Wah setengah dipaksa, gitu ya kan? Harus hadir di RRI. Dan kemudian Bapak Ibu tamu undangan, para pensiunan RRI yang sangat saya hormati, tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, Dan tentunya angkasawan, angkasawati, LPPR RI yang saya banggakan, para mitra kerja dan tentunya anak-anak magang di RRI Padang ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dalam kondisi sehat walafiat berada di auditorium RRI Padang ini untuk mengikuti sebuah peristiwa yang bagi kami angkasawan angkasawati RRI ini merupakan momen yang sakral. Momentum penyulutan obor itu merupakan simbolik bagaimana angkasawan angkasawati LPPR RRI di seluruh Indonesia menggelorakan kembali semangatnya untuk mempertahankan pada waktu itu untuk mempertahankan kemerdekaan, kalau sekarang mengisi kemerdekaannya. Salah satu peristiwa heroik yang ada di sejarah RRI ketika Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri RRI, ditawan oleh tentara Jepang, ditarik ke lokasi Jalan Merdeka Barat saat ini, tepatnya di tiang bendera kantor pusat RRI, disuruh untuk menurunkan bendera merah putih. Apa kata beliau? Mohon maaf saya sampai merinding. Dipaksa oleh tentara Jepang menurunkan bendera merah putih karena pada waktu itu beliau sudah mengumumkan, membacakan teks kemerdekaan Indonesia yang sudah termonitor oleh beberapa negara di luar. Ketika dipaksa untuk menurunkan bendera, beliau mengatakan, daripada menurunkan bendera merah putih, lebih baik saya mati. Kayak gitu. Nah, itulah kemudian semangat yang membuat kami Insan Radio terus memperingati hari itu, antara lain dengan momen penyulutan obor ini. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita sampaikan, mudah-mudahan kita termasuk dalam umat beliau yang akan mendapat syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, dalam kesempatan ini saya tidak banyak menceritakan apa yang ada, selain hanya kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, supporting Bapak Ibu, para stakeholder RRI. Karena berkat kolaborasi yang terjalin selama ini, RRI Padang ini sampai saat ini masih bisa memberikan siaran-siaran dan program-program yang terbaik untuk masyarakat Sumatera Barat khususnya. Meskipun kami sadar bahwa masih banyak hal yang belum dapat kami lakukan, tetapi kami yakin dengan kolaborasi kita semua, ini akan bisa memberikan siaran dan program-program yang benar-benar berdampak. Tahun ini juga kami menginisiasi gerakan untuk Insan Radio di Sumatera Barat. Kemarin kita sudah ketemu dengan pengelola radio di Sumatera Barat. Karena apa? Karena bagi RRI, teman-teman LPS, teman-teman radio swasta itu bukan merupakan kompetitor. Ya, frekuensi program boleh berbeda. Ya, Pak Ketua izin, Pak Ketua KPID, saya menyatakan ini frekuensi dan program kita boleh berbeda, tetapi ketika melayani masyarakat Sumatera Barat, frekuensi kita sama. Ah, kira-kira begitu. Putangan lah, ya kan? Lama saya mikirkan kalimatnya tadi. Jadi saya ulang, frekuensi kita boleh beda, teman-teman radio swasta. Tetapi ketika memberikan siaran terbaik bagi masyarakat Sumatera Barat, frekuensi kita adalah sama. Sama-sama kita memberikan layanan informasi yang terbaik bagi masyarakat di Sumatera Barat. Kepada para mitra kerja, pemerintah daerah, provinsi Sumatera Barat, pemerintah kota dan kabupaten RRI Padang ini, Pak, wilayah coverage area primernya ada di 11 kabupaten kota. Dari mulai Padang sampai ke Damas Raya, termasuk Mentawai. Ada 11 wilayah kabupaten kota yang merupakan coverage area primernya RRI Padang. Sementara 8 kabupaten kota lain itu merupakan wilayah layanan utama dari RRI Bukit Tinggi. Namun karena RRI Padang ini juga ada di provinsi, maka ia juga melayani liputan di tingkat provinsi, yang artinya juga wilayah Sumatera Barat. Jadi itu. Jadi ada semacam tugas untuk juga melayani Sumatera Barat. Dan tentunya itu tidak akan mungkin bisa kami lakukan tanpa ada dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian. Mari bersama-sama memanfaatkan siaran RRI, menggunakan layanan siaran RRI untuk bagaimana kita memberikan layanan siaran program yang terbaik untuk masyarakat di Sumatera Barat. Dan sepertinya saya tidak memperpanjang lagi sambutan ini karena sudah mulai kehabisan juga apa yang mau saya sampaikan. Tapi intinya kami sangat berterima kasih, kami sangat mendukung, dan kami sangat senang untuk melanjutkan kolaborasi sama-sama menguntungkan dengan semua bidang. Kami punya program satu untuk segmen segala usia, dari mulai, kalau ibaratnya dari mulai baru lahir sampai akan meninggal Pak ya, bukan meninggal, kalau udah meninggal gak mungkin lagi mendengarkan radio. Ya gitu. Jadi kalau masih akan meninggal masih bisa mendengarkan radio. Kemudian kita punya program 2 yang khusus untuk anak muda, Gen Z. Kemudian kita ada punya program 4 khusus budaya. Dan program 4 ini yang juga saat ini sedang kami tingkatkan program-programnya. Karena apa? Karena budaya Minangkabau, khususnya budaya Sumatera Barat dan umumnya budaya Indonesia, kalau bukan kita yang menjaganya, siapa lagi? Itu. Jadi kami mengharapkan dukungan dan supporting lah bagi kami untuk melaksanakan. Kami punya siaran-siaran yang bisa memberikan literasi lebih baik kepada para generasi muda khususnya. Itu Pak. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sudah berkesempatan hadir, meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak, Ibu, Abang, Kakak, adik-adik semua di acara ini. Mudah-mudahan kolaborasi kita akan tetap berlanjut dan RRI akan semakin relevan dan semakin berdampak bagi masyarakat dan wilayah Sumatera Barat khususnya. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sumatera Barat. Dalam hal ini diwakili staf ahli gubernur bidang perekonomian dan keuangan. Kepada Ibu Dr. Insinyur Reti Wafda MTP, disilakan.
1: Ya, saat ini staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dr. Insinyur Reti Wafda, dengan mengenakan setelan berwarna krem menuju ke altar panggung yang akan menyampaikan pesan dari Gubernur Sumatera Barat Mahyildi kepada pengunjung dan tamu undangan di LPPRR Padang. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak Kepala LPPR RI Padang, Bapak Yulian S. Sabah. Yang sama kita hormati Saudara pimpinan lembaga penyiaran republik baik lokal, swasta, dan komunitas di Sumatera Barat, serta Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia pada pagi ini. Mengawali sambutan pada pagi ini, marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat karunia-Nya kita bisa bertemu pada pagi ini dalam rangka pelaksanaan peringatan Hari Radio ke-81 yang diiringi dengan penyulutan obor Tri Prasetya RRI. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelumnya izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Pak Gubernur karena beliau tidak bisa hadir pada pagi ini. Sudah jauh-jauh hari juga ada agenda di tempat di provinsi yang lain. Nah, untuk itu pada kami sebagai staf ahli bidang ekonomi, staf ahli gubernur bidang ekonomi dan keuangan diminta untuk mewakili beliau pada kesempatan pagi ini. Bapak dan Ibu, seperti biasa kalau kami mewakili gubernur biasanya sambutannya sudah disiapkan, nanti kami akan baca nanti, dan beberapa juga biasanya juga sudah disiapkan juga pantunnya. Nah, nanti kami akan bacakan pantunnya. Nanti kasihan kalau kami enggak baca pantunnya. Mungkin yang bikin pantunnya udah mikir jauh-jauh ini apa pantunnya. Bila Bapak dan Ibu, kami sampaikan sambutan Pak Gubernur. Jadi pada hari ini 11 September ini bukan hari yang sekedar sesuai dengan kalender, tapi adalah hari di mana setelah kemerdekaan RI, kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, para pejuang radio berkumpul di rumah Adang Kadarusman Menteng Dalam Jakarta. Jadi mereka menyadari bahwa kemerdekaan yang baru berumur beberapa minggu itu ternyata masih rapuh. Jadi dalam hal ini membutuhkan satu suara yang bisa menembus batas wilayah, batas negara. Nah, dalam hal ini sangat penting untuk melawan propaganda dari pihak-pihak yang ingin kembali menguasai Indonesia, tidak ingin Indonesia itu merdeka. Nah, dari pertemuan itu lahirlah Radio Republik Indonesia yang kita cintai. Dengan Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya, dan pada saat itu lahir pula Piagam 11 September 1945 yang kemudian kita kenal sebagai Tri Prasetya RRI. Bapak dan Ibu, Tri Prasetya RRI ini mengajarkan pada kita tekad yang besar. Bagaimana pada saat itu bisa diselamatkan fisik dari radio ini. Karena sangat banyak pada saat itu orang ingin peralatan fisik dari radio ini itu dimusnahkan sehingga tidak ada lagi siaran radio yang bisa menjangkau seluruh Indonesia maupun dunia luar. Nah, dalam hal ini alhamdulillah RRI tetap berdiri dan itu bisa mengabdikan siaran untuk kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan. Kita menyadari dan kita berharap selalu sampai selamanya bahwa RRI itu tetap bisa berdiri secara netral, tidak berpihak kepada aliran atau keyakinan, partai atau golongan tertentu, Dan ini juga sangat penting dalam menjaga persatuan.

0: bangsa. Jadi kita juga mencatat bagaimana radio menjadi urat nadi informasi paling genting pada saat perjuangan kemerdekaan pada saat itu. Di saat radio-radio asing mengabarkan bahwasannya Indonesia bisa jadi tidak ada lagi, dan itu juga banyak radio-radio dari luar itu yang melemahkan semangat para pejuang kita. Namun alhamdulillah RRI yang tetap mengudara ini bisa menjadi bukti, menjadi penyemangat, dan menjadi diketahui oleh dunia luar bahwasanya negara Indonesia masih berdiri. Api obor yang akan dinyalakan pada hari ini mengingatkan kita bahwa semangat di prasetya harus tetap hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk di Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa lembaga penyiaran publik, yaitu ada 2 lembaga penyiaran publik, 5 lembaga penyiaran publik lokal, dan 35 lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran komunitas yang tersebar di berbagai kabupaten kota. Artinya bahwasanya lembaga penyiaran di ranah Minang ini menjadi ekosistem yang sangat baik dan menjadi bagian yang penting dalam menyampaikan informasi, melestarikan budaya, sekaligus menjaga koherensi sosial masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Bapak dan Ibu, kita juga menyadari bahwasanya Radio Republik Indonesia dan juga radio siaran lainnya pada saat ini juga menghadapi tantangan yang berbeda dengan kondisi 81 tahun yang lalu. Kalau 81 tahun yang lalu kita berhadapan bagaimana siaran Radio Republik Indonesia itu bisa dihilangkan, fisiknya bisa dihilangkan. Namun pada saat ini tantangan itu kita banyak dengan adanya teknologi-teknologi baru, dengan adanya artificial intelligence atau AI yang tumbuh sedemikian pesatnya, ini bisa menjadi tantangan dan sekaligus bisa juga menjadi untuk memudahkan dari penyiaran berita-berita untuk di ranah Minang ini. Bapak dan Ibu, pada saat ini bagaimana kita bisa menyaksikan terutama generasi muda semakin banyak mengkonsumsi informasi dan hiburan melalui gawai. Aplikasi berbagai audio hingga asisten digital berbasis AI yang mampu menyajikan berita, musik, bahkan suara penyiar tiruan kapan saja mereka mau. Kecerdasan buatan kini bisa menghasilkan konten audio, menulis naskah berita, bahkan meniru suara manusia. Disinilah menjadi tantangannya Bapak dan Ibu, bagaimana siaran radio Republik Indonesia itu tetap netral dan bisa juga menjadi ilmu pengetahuan juga bagi masyarakat. Dan juga kita mengharapkan bahwasanya siaran Republik Indonesia itu juga bisa menjadi mencerdaskan bangsa, menjadi penyejuk, dan juga menjadi pemersatu daerah. Nah, jadi di tengah gempuran AI, kita berharap nanti informasi-informasi untuk pencerdasan masyarakat itu bisa dipublikasikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bapak Gubernur berpesan dan sangat mendorong seluruh insan penyiaran di Sumatera Barat, baik RRI, lembaga penyiaran publik, lokal, swasta, maupun komunitas, untuk selalu dan berani beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan sebagai alat bantu. Jadi AI itu bukan sebagai pengganti nilai jurnalistik, namun kita mengharapkan penggunakanlah AI itu sebagai alat bantu untuk lebih mempercepat, lebih mengefisienkan berita-berita. Diharapkan Pak Gubernur juga mengharapkan bagaimana kita semua juga memperkuat literasi digital masyarakat agar tidak mudah terpapar oleh isu-isu hoax dan disinformasi, dan dijadikan radio sebagai rumah informasi yang tetap dipercaya di tengah banjirnya arus informasi yang belum tentu benar. Bapak dan Ibu, hari ini Radio Republik Indonesia pada ulang tahun yang ke-81 diharapkan lahir kembali. Lahir kembali dengan semangat mempertahankan kedaulatan informasi di tengah era digital dan kecerdasan buatan. Obor Triprasetya yang kita nyalakan hari ini bukan hanya seremoni, tetapi penegasan komitmen bahwa suara Indonesia, suara Sumatera Barat harus terus berdaulat, adil, dan membawa kemakmuran bagi seluruh Indonesia. Selamat Hari Radio ke-81, selamat juga kepada seluruh keluarga besar RRI dan seluruh lembaga penyiaran di Sumatera Barat. Semoga suara kita terus menyatukan, mencerdaskan, dan mensejahterakan ranah Minang dan Indonesia. Bapak dan Ibu, seperti mana tadi kami sampaikan, izinkan kami menyampaikan dua pantun, namun tolong nanti Bapak dan Ibu menjawab dengan kata rancak, karena di sini ibu-ibu di sini memang rancak-rancak Bapak dan Ibu. Ya ibu-ibu kan kita rancak ya ibu-ibu ya. Pergi ke pasar naik delman. Ajak ponakan bersama-sama. 81 tahun perjalanan, radio terus suarakan Indonesia. Kelawi Jalan Babelo, memang Kelawi Jalan Babelo ya. Rasa kalau dari sini Kelawi Pak Luri senak. Nan tuo mangaji, nan mudo mandanga. Walau AI kini kian mencolok, suara radio tetaplah dipercaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mayildi.
1: Ya, sama-sama kita dengarkan tadi sambutan Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ibu Reti Wafda, yang saat ini telah turun dari altar panggung utama Auditorium LPPR Padang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Saya Inspektur Jenderal Polisi Jati Wiyoto Abadi SIK, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Ya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tamu undangan yang berbahagia. Terima kasih juga tadi sudah ada sambutan dari Ibu Reti. Tapi tadi Bapak Ibu, Ibu Reti ada pantun. Jadi saya terinspirasi juga mau balas pantun Bu Reti. Boleh ya Bapak Ibu? Nah tadi kalau Bu Reti dikasih cakep, saya juga dikasih cakep. Belum Pak, belum mulai. Oke, kita mulai. Ke Bukit Tinggi naik kereta. Padi dijebur sampai senja. Terima kasih Ibu Reti Wafda sudah mewakili gubernur untuk kita. Terima kasih Ibu, itu pantun dadakan. Saya dengar Ibu bikin sebut pantun, saya langsung cari pantun. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut. Pemirsa juga, pemirsa yang menyaksikan lewat YouTube RRI Padang, acara ini juga dirilai oleh Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Padang. Kita lanjut, masih dalam rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tapi saya tidak sendiri untuk mengantarkan acara-acara hiburan. Saya panggil rekan saya, Guspri Azwar. Belum terdengar.
2: Ya, belum terdengar, Dan.
1: Dihidupkan dulu. Ya. Oke, apa kabar Guspri? Kita cek-cek lagi nih.
3: Baik, Guspri. Rita. Ya. Aku juga punya pantun.
1: Oh, punya pantun juga?
3: Ya.
1: Bu, gak mau kalah ini.
3: Boleh, boleh gak Bapak Ibu saya berpantun juga?
1: Tidak.
3: Boleh. Boleh, oke boleh katanya.
1: Lanjut, lanjut.
3: Walaupun lebih banyak enggak sih kayaknya ya. Ya udah, saya berpantun ini dicoba ya.
1: Apa?
3: Ke pasar raya naik kereta.
1: Cakep.
3: Naik kereta bersama teman sebaya.
1: Cakep.
3: Terima kasih Kak Rita sudah memanggil saya.
1: Weh. Niru-niru orang naik kereta, kamu juga naik kereta.
3: Apa?
1: Yang lain kayak apa mobil
3: kan
1: atau
3: kalau,
1: Bendy atau apa gitu.
3: Kalau Bendy ini teman MC-nya Randy nanti, gak cocok. Oh,
1: gak cocok.
3: Tapi Rita, gak cuma ada pantun dari saya aja.
1: Ada apa lagi?
3: Hari ini kita juga punya penampilan-penampilan yang seru di RRI Padang.
1: Penampilan seru di RRI Padang. Apa itu?
3: Ada. Yang pertama ini penampilan yang spesial, Rita. Ini adalah penampilan yang sudah dipersiapkan dengan latihan yang rutin.
1: Terus?
3: Selain itu ini juga merupakan penampilan sebagai bentuk dan perwujudan bahwa RRI ini membuka kesempatan untuk teman-teman di luar sana menjalani magang di RRI Padang yang berasal dari Sumatera Barat dan juga dari luar Sumatera Barat.
1: Oh, berarti yang akan tampil ini adalah mahasiswa magang.
3: Betul.
1: Yang sedang ada di RRI Padang.
3: Itu dia. Dan penampilannya adalah tari kreasi.
1: Tari kreasi. Nah, seperti apa nih tari kreasinya? Nanti kita akan saksikan bersama ya Bapak Ibu. Tapi selain itu juga akan ada alunan vokal dari salah seorang pensiunan RRI Padang yang dulu merupakan, wah saya ingin bersejarah ini, reporter bola RRI Padang. Bapak Ibu yang suka nonton bola atau yang suka siaran sepak bola dulu, siapa nih kira-kira? Pasti banyak ya biasanya ya.
3: Saya suka sepak bola. Kamu suka.
1: Jadi beliau ini nanti akan menyanyikan lagu judulnya
3: To Love Somebody.
1: To Love Somebody. Beliau adalah Bapak Herano Firdaus, ada di sisi sebelah kanan Bapak
3: Ibu. Betul. Nah, tanpa berlama-lama lagi Rita, pendengar dan juga hadirin yang hadir di auditorium RRI Padang yang juga saat ini menyaksikan melalui tayangan YouTube kita ya. Di channel YouTube RRI Padang yang juga di relay siaran RRI Pro 1 Padang, RRI ya. Pro 2 Padang dan RRI Pro 4 Padang. Inilah penampilan dari mahasiswa magang membawakan tari kreasi dan dilanjutkan dengan penampilan lagu To Love Somebody dari Pak Hairanov.
2: Pendengar, suasana auditorium semakin semarak. Rangkaian acara dilanjutkan dengan penampilan seni dari siswa magang berupa tari kreasi yang menjadi bagian dari persembahan dalam memperingati Hari Radio ke-81. Saat ini para siswa magang dan mahasiswa mulai berada di altar panggung memberikan penampilan tari kreasi khusus bagi Anda yang mendengarkan di kanal Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Padang. Selamat mendengarkan.
4: The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth.
2: Indonesia ini bersusun berdiri di atas panggung dengan mengenakan pakaian adat dari seluruh pakaian adat nasional di Indonesia. Ada yang mengenakan pakaian adat Bali, Sumatera Barat, dan juga dari Madura. Para siswi-siswi, mahasiswi menampilkan ragam penampilan

Ya, penampilan tari kreasi yang diperagakan oleh mahasiswa dan siswi magang PPD Padang ini memadukan iring-iringan musik dari Nusantara, termasuk dari musik Ranah Minang dan juga musik-musik dari Bali dan Jawa dan juga Kalimantan.

0: 8 siswi magang memperagakan penampilan dengan membuat susunan melingkar lalu berubah menjadi susunan melebar, menampilkan aksi tarian yang ciamik yang memukau seluruh tamu undangan yang menghadiri auditorium RRI Padang. Ya, baru saja telah ditampilkan penarian dari siswi dan mahasiswi magang dari LPPRI Padang, tarian kreasi. Para siswi telah turun dari atas panggung dan sebentar lagi akan.
1: Saya Kaputra Bupati Nalatar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Nalatar mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sambutan dari Bupati Tanah Datar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rizki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru disampaikan sambutan dari Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, Amerika. Ya, saat ini akan kita dengarkan bersama-sama penampilan istimewa dari podcaster legenda RRI Padang dan juga Ketua Persatuan Pensiunan RRI Padang, Herano Firdaus, yang akan menampilkan lagu spesial berjudul To Love Somebody di atas panggung saat ini. Selamat mendengarkan.
2: Mana terang kamu sih?

0: pelak istimewa dari podcaster pensiun, legenda
1: radio, banyak
0: Heran of the Daus.
1: Panitia mana hanya orang kaya.
0: Membawakan tembang kenangan Dulof Sembadi karya Miguel Sultan.
1: Reporter bola di Surabaya.
2: Pak, nah ini dia nih Pak Ranov. Tapi tepuk tangan satu kali lagi dong Bapak Ibu untuk Pak Heranov Firdaus. Saya juga bersama rekan saya Guspri. Mana nih Guspri tadi? Pak, tadi kan Bapak kenapa pensiunan disuruh menyanyi?
3: Kenapa?
2: Ini banyak bintang-bintang radio. Nah, kita coba lagi dong Pak, nostalgia masa lalu. Bola digiring, bola giring, gol.
3: Oh, kacau.
2: Ya. Bagaimana? Bagaimana Bapak jadi reporter bola dulu?
4: Wasit di bidang pertandingan Julian sudah berada di lingkaran tertengah. Mania peluit bola di lambungan ketawa. Ada Yusri membawa bola ke sebelah kiri. Kerjasama dengan Yos. Mereka ke depan lagi. Mau masuk ke kotak penalti. Angkat di ke depan.
2: Oh.
4: Ternyata melenceng 2 cm dari mistar gawang di sebelah kanan. Oke.
2: Okay. Baik, terima kasih senior. Terima kasih banyak.
0: Ya, tadi baru disaksikan, didengarkan bagaimana legenda sportcaster Edi Padang dan Pedos mencoba menampilkan olah taktik bicaranya saat menampilkan berlangsungnya pertandingan yang biasa dia sampaikan di pendengar di Edi Padang.
4: Pakai motor baru tadi. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
2: Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, demikian tadi Pak Haji Heranov sudah
0: ya hari ini kembali ke pembawa acara kita di atas panggung ada Guspri dan Rita Ismail.
5: Pertandingan bola ya Rita ya.
2: Iya. Bisa.
5: Bisa, aku main bolanya bisa tapi ngomong kayak Bapak itu tadi enggak bisa.
2: Bisa.
5: Kamu kayaknya ngomong kayak Pak Heranov juga bisa. Kemarin kan
2: enggak bisa.
5: Kita latihan kemarin.
2: Enggak bisa.
5: Oh, enggak bisa.
2: Ngobrol aja.
5: Oke, tapi yang berikut ini banyak bisanya nih Rita.
2: Apa?
5: Ada penampilan lagi.
2: Iya. Betul sekali Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kemudian juga para penonton, pemirsa yang saat ini bersama di YouTube RRI Padang, ya. Kita juga akan saksikan tari piriang Barale Gadang. Kemudian ada medley.
5: Medley. Nah, ini juga bahwa RRI tidak pernah kekurangan talenta, Rita.
2: Benar ya, sekali.
5: Ini akan ada penampilan dari para penyiar di RRI Padang.
2: Perwakilan penyiar Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 akan nyanyi bersama nanti.
5: Betul.
2: Betul. Tapi setelah ada penampilan dari ini cilik gitu ya. Jadi yeah, tadi ada pensiunan, nanti ada karyawan-karyawati. Nah ini yeah, juga ada anak kecil, ya ada mamanya juga, mamanya Angkasawati RRI Padang.
5: Betul.
2: Nanti akan membawakan tari piriang Barale Gadang. Jadi tari ini merupakan bentuk perpaduan antara tari piring tradisional Minangkabau dengan kemeriahan suasana pesta adat besar dan semakin spesial karena ini adalah penampilan dari seseorang yang memiliki talenta juga. Gus, kita langsung panggil ya.
5: Langsung panggil aja Rita.
2: Baik, Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ganesha.
0: Ya, rangkaian seni kemudian dilanjutkan dengan tarian tari piring Barale Gadang yang akan dibawakan oleh Ganesha. Penampil cilik yang berbakat dan nanti juga akan dilanjutkan dengan penampilan musik berupa lagu medley dari

0: Ya, pendengar, baru saja ditampilkan tari Piriam Barel Gading yang dibawa oleh penampil cilik Ganesha. Selanjutnya akan ditampilkan musik berupa lagu medley dari penyiar Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI. Penampilan akan dibawakan oleh Lydia, Cynthia, dan Head Warman sekaligus menjadi gambaran keberagaman program dan karakter siaran yang dimiliki.
1: Ketua KPID Sumatera Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar RRI, demikian rangkaian kegiatan penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang berlangsung di Auditorium LPP RRI Padang. Momen ini menjadi pengingat perjalanan panjang RRI sekaligus semangat untuk terus memberikan pelayanan informasi, edukasi, hiburan, dan ruang komunikasi publik bagi masyarakat. Dari Auditorium LPP RRI Padang, kita kembali ke studio di Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang. Terima kasih kami sampaikan dari kerabat yang bertugas. Sampai jumpa.
2: Mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Padang 95,9 MHz. Satu lagu manis dari Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku.

0: Pinyaram adalah salah satu penganan khas yang berasal dari Sumatera Barat. Pinyaram memiliki bentuk bulat gepeng, di tepinya terasa lebih garing, dan di tengahnya lebih padat. Pinyaram umumnya terbuat dari campuran gula pasir atau gula aren, tepung beras putih atau beras hitam, dan santan kelapa. Cara pembuatannya adalah dengan digoreng menggunakan kuali yang sekaligus menjadi cetakannya. Penganan ini biasanya disajikan ketika menyambut hari raya, perayaan adat, dan pesta pernikahan. Untuk pesta pernikahan, biasanya pinyaram dibuat dalam ukuran besar sebesar piring, lalu dipotong-potong. Ada juga yang dijual sebagai oleh-oleh khas Minangkabau.
1: Kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener?
2: Yaelah, santai dikit apa? Tegang amat?
1: Bukan gitu, kan emang aturannya gak boleh bawa HP ke ruang kerja.
2: Hahaha, santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, gak ada bos ini.
1: Emang kalau gak ada bos, bebas gitu gak ikut aturan. Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin gimana pun situasinya.
2: Hehehe.
1: Udah karakter kali ya, suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Es teba merupakan es campur Minang dengan rasa dingin, manis, dan menyegarkan. Es teba sendiri berasal dari potongan nangka, kolang-kaling, cincau, kelapa muda, tape singkong, dan teba. Teba tersebut dibuat dari campuran tepung beras yang dimasak seperti cendol atau dawet dan dibentuk seperti mie. Disiram dengan kuah santan yang legit, ditambah sirup merah dan susu kental manis dan es serut di atasnya. Campuran es teba diantaranya adalah alpukat, potongan nangka, cincau hitam, potongan agar-agar hangkue warna merah jambu, dan juga teba. Inilah yang membedakan es campur dengan es teba Minang.

0: Duh, suara ngecepnya sampai segitunya sih.
1: Enak banget sih soalnya ini.
0: Ih, jarinya kok dijilat gitu, sampai bersih lagi.
1: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
0: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih, dan jangan lupa pakai sabun ya.
2: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, panas. Mau ke bank nih, setor tunai tapi takut ngantri lama.
1: Loh, kamu belum tahu ya, Rin? Sekarang kan ada agen Bank Nagari Link. Deket itu ada di depan.
0: Agen Bank Nagari Link? Apa itu, Ndi?
1: Itu loh, layanan dari mitra Bank Nagari yang hadir di sekitar kita. Bisa setor tunai, tarik tunai, transfer uang, bayar tagihan, isi pulsa, bayar uang sekolah, banyak lagi, Rin.
0: Beneran? Praktis banget dong sekarang, gak perlu jauh-jauh.
1: Iya dong, aku udah sering kesana. Cepat, mudah, dan aman. Gak perlu jauh-jauh ke bank.
0: Wah, asik banget. Aku jadi penasaran deh ke agen Bank Nagari Link sekarang. Kebetulan butuh yang cepet. Makasih ya, Andi, infonya.
1: Sama-sama, Rin. Memang solusi terbaik untuk transaksi keuangan yang praktis dan cepat, ya agen Bank Nagari Link.
2: Agen Bank Nagari Link, dekat, mudah, dan terpercaya. Segera kunjungi agen Bank Nagari Link terdekat di lingkungan Anda. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
3: Karak Kaliang merupakan cemilan yang berasal dari Sumatera Barat. Penamaan Karak Kaliang berkaitan dengan orang Tamil di Sumbar. Pemberian nama tersebut berasal dari seorang pembeli oleh-oleh penjual bumbu masakan siap saji di Pasar Bukit Tinggi. Pedagang bumbu tersebut merupakan keturunan India. Oleh-oleh tersebut adalah makanan yang mirip sekali dengan karak kaliang yang kita kenal saat ini. Pembeli itu memberi nama makanan tersebut dengan nama karak kaliang. Nama makanan ini berasal dari dua kata, yakni karak dan kaliang. Kata karak merupakan bahasa Minang dari kata kerak. Kerak merupakan lapisan kering dan keras atau hangus pada sebuah benda. Sementara itu, kata kaliang atau keling merupakan sebutan untuk orang yang berkulit gelap yang berasal dari India sebelah selatan. Oleh karena itu, pembeli tadi kemudian menamakan makanan tersebut dengan nama karak kaliang. Alasan pemberian nama ini karena ia melihat penjual oleh-oleh tersebut yang memiliki kulit yang sangat hitam.
4: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Barabas Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sana Padang jajaran Polsek Padang Selatan membagikan masker secara gratis kepada para pedagang dan pengunjung di kawasan Pasar Tanah Kongsi Ketolangi di kawasan Pasar Tanah Kongsi Padang Paduka Patang. Kapolsek Padang Selatan AKP Nirdes Ali memimpin langsung aksi penyerahan masker Eko sebagai bentuk kepedulian kepolisian terhadap kesehatan warga di tengah penurunan kualitas udara akibat dampak kabut asap. Selain membagikan masker, petugas juga mendatangi para lansia juga pekerjaan harian untuk memberikan edukasi mengenai pencegahan gangguan saluran pernafasan atau ISPA. Warga menghimbau untuk membatasi aktivitas di luar ruangan serta konsisten menggunakan masker saat berada di area terbuka demi menekan resiko penyakit pernafasan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Tahukah Anda, jika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar. Bahkan, bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jika tercampur air atau kotoran, madu bisa saja rusak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia, yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anxiety dreams adalah buah dari kekhawatiran serta ketakutan yang dipikirkan terus-menerus, sehingga otak mengubahnya menjadi cerita di dalam mimpi yang bisa membuat kita terbangun dalam keadaan gelisah. Kondisi ini juga bisa disebabkan karena adanya trauma, obat-obatan antidepresan, dan film atau buku horor yang dilihat sebelum tidur.

0: Kakak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak, mau makan ayam goreng gak?
1: Loh, kok paketnya habis sih?
2: Lagi asik-asik main game.

0: juga. Bu, tolong isiin paket kakak dong.
1: Taruh dulu HP-nya, kak. Biar HP kakak istirahat sejenak. Dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula, kita udah lama gak ngobrol, kan?
2: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

0: Sahabat budaya, setiap tanggal 10 Syawal tahun Hijriah dilaksanakan kegiatan keagamaan yaitu Basapa yang bertempat di Komplek Masjid Ulaan Padang Sigalundi Ulaan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat yang berjarak lebih kurang 40 km dari pusat kota Padang. Kegiatan ini adalah sebuah ritual keagamaan ziarah ke makam Syekh Burhanuddin. Jika tanggal 10 Syawal jatuh bukan pada hari Rabu, maka kegiatan Basapa dilaksanakan pada hari berikutnya setelah tanggal 10 Syawal. Berikut kami hadirkan sekelumit acara Basapa yang dilakukan masyarakat setempat.
1: Allahumma hayyina bil iman wa amin sembuhkan iman wa asyurna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
0: Kegiatan yang dilakukan pada bulan Syawal ini yang disebut Basapa yang jatuh pada setiap 10 Syawal berkaitan dengan hari yang diyakini sebagai tanggal wafatnya Syekh Burhanuddin, yaitu tanggal 10 Syawal 1111 Hijriah atau 1691 Masehi, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sabarudin Katib Marando, Katib Nagari Ulaan, 60 tahun.
2: Kalau Basapa itu kan menurut sejarahnya, karena beliau kan dari wafat nanti di bulan Syawal, Syekh Burhanuddin ya. Hari wafatnya di bulan Syawal 10 Syawal hari Rabu 1111 Hijriah. Ya. Kalau beliau kan untuk budaya Basapa itu dia kena itu tuh hari wafat beliau kan untuk memperingati mah. Artinya kok peziarah itulah bersama dari jemaah-jemaah yang menurut ajaran beliau. Gitu. Ya kan mengajar ajaran tarikat satariah.
0: Dari ritual Basapa yang dilakukan masyarakat pesisir Pariaman ini, ternyata ada dua kegiatan, yaitu Basapa Ketek atau kecil dan Basapa Gadang atau besar, seperti yang diungkapkan kembali oleh Bapak Sabarudin.
2: Itu Basapa Ketek, Basapa Gadang itu karena orangnya jauh, itu yang pertama itu Basapa Gadang namanya. Tapi nang hari Rabu nang katibo sesudah itu ada orang sekitar siko lah, orang-orang Basapa Ketek tina dari Pariaman sekitar Kabupaten Padang Pariaman lah, kecamatan-kecamatan lainnya dari Payakumbu, ada dari Batu Sangka, ada dari Solo, sumber lah Padang Panjang. Siapa kadang tuh cuma dari Rabu itu lari Selasa petang hari lapak banyak hati.
0: Lebih jauh Bapak Sabarudin mengungkapkan kegiatan ritual Basapa yang bukan hanya dilakukan masyarakat Ulaan dan pesisir Pariaman ini, tetapi juga diikuti oleh hampir keseluruhan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, khususnya yang menganut paham ajaran Satria.
2: Itu tuh dan Basapa kemarin itu kalau boleh katakan seluruh Sumatera Barat kok, dari Payakumbu, dari Solo, bahkan suruh-suruh orang tua dulu siku sedunia sekitar itu kan. Ini jelai orang tua kemarin pun madokan basikir basamu, batahlil basamu kan.
0: Dengan adanya kegiatan Basapa yang dilaksanakan setiap bulan Muharram tahun Hijriah ini juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar, seperti terungkap dari pernyataan Ibu Halimah Tusadia, 40 tahun, yang berprofesi sebagai penjual raki dan salalawo di sekitar areal pemakaman Syekh Burhanuddin.
3: Kalau bulan Syawal itu kadang jo bali menurut jaga awak kalau lebih banyak jo raki awak banyak lah jo bali ada mencapai 2 juta, 3 juta. Hari biasa ada jo lah 300-300.
0: Kegiatan Basapa Keulaan ialah sebuah kegiatan mengunjungi makam seorang tokoh penyebar agama Islam di Ranah Minang, yaitu Syekh Burhanuddin dan pengikutnya yang bertempat di Nagari Ulaan, Kecamatan Ulaan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Ajaran yang dibawa oleh beliau dan pengikutnya mendapat tempat di hati masyarakat pada masa itu, sehingga berkembanglah Islam di Ranah Minang ini. Dan pada saat itu pula lah Syekh Burhanuddin pertama kali membuat tempat pendidikan agama Islam yang sekarang disebut dengan pesantren. Demikian, saya Ana untuk Pro4 RRI mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Nusantara Padang, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat merampungkan penyaluran dana desa tahun kini ku mencapai 100% dengan total nilai mencapai 31,9 miliar rupiah. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Pasaman Barat, Saiful Putra, mengatakan alokasi dana tersebut telah ditersalurkan secara bertahap kepada 90 nagari di wilayah Satampe. Saiful menjelaskan dana desa tersebut dialokasikan untuk penanganan kemiskinan ekstrim melalui BLT, penurunan angka stunting, ketahanan pangan hingga infrastruktur padat karya. Guna mencegah penyalahgunaan anggaran, PMN Pasaman Barat terus mengintensifkan bimbingan teknis serta kolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam pengawasan aturan penggunaan dana desa. Informasi selanjutnya, Bupati Agam Penny Warlis resmi menerbitkan surat edaran tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan guna menekan dampak kabut asap di wilayah Satampe. Kepala Dinas Kominfo Agam Roza Safdevianti mengatakan aturan tersebut secara tegas melarang kareh aktivitas pembukaan ataupun pembersihan lahan dengan cara membakar. Dalam edaran tersebut, PMK Agam mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta wajib menggunakan masker demi mengantisipasi bahaya ISPA. Warga juga diminta segera melapor kalau menemukan titik api melalui layanan panggilan darurat bebas pulsa Saratui 2 Baleh yang siaga selama 24 jam.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabnya." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang ini untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: surau adalah kata yang luas penggunaannya di Asia Tenggara. Istilah ini banyak digunakan pada masyarakat Minangkabau, sebagian Sumatera, Semenanjung Malaysia, bahkan pada masyarakat petani di daerah Thailand Selatan. Secara bahasa, kata surau berarti tempat atau tempat penyembahan. Dengan alasan ini, surau awalnya dibangun di puncak bukit atau tempat yang lebih tinggi dari lingkungannya. Di masa lalu, pada masyarakat Minangkabau, surau merupakan salah satu tempat pendidikan tertua, bahkan sudah ada sebelum Islam masuk. Setiap kaum di Minangkabau memiliki rumah gadang sebagai rumah tempat tinggal bersama, surau dan sasaran atau tempat belajar sile. Di surau itulah, lelaki yang sudah memasuki usia remaja dan duda tidur dan bersosialisasi dengan saudaranya dalam kaum yang sama. Ini sudah merupakan aturan yang berlaku dalam adat Minangkabau. Karena dalam rumah gadang, hanya ada kamar untuk para anak gadis dan perempuan nagari. Ketika laki-laki remaja berkumpul di surau itulah berjalannya proses sosialisasi dalam keseharian mereka. Lebih dari itu, surau juga merupakan tempat pewarisan pengetahuan dan nilai-nilai dari mama mereka yang sudah tinggal di surau itu. Baik pengetahuan agama, pengetahuan umum, berbagai pengalaman hidup yang dimiliki sang mama, juga pemahaman adat dan budaya serta bela diri sile atau silat dengan metode pola asuh. Sebagaimana disampaikan Dr. Khairil Anwar MSI, Kaprodi S2 Ilmu Sastra FIB Unan, Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Sumatera Barat.
1: Di surau ini, para generasi muda Minangkabau, khususnya laki-laki, itu dididik dengan berbagai macam materi, baik itu secara pendidikan batin atau pendidikan yang sifatnya pendidikan spiritual dan pendidikan duniawi. Di surau ini, mereka diajar oleh guru-guru. Dan yang menjadi guru di surau itu bukan guru yang didatangkan dari luar, tapi adalah guru yang berasal dari kalangan mereka sendiri, yang juga sama-sama menginap di surau itu. Siapa guru-guru itu? Guru itu adalah para mama mereka, para laki-laki yang tua, yang sudah tidak berkeluarga, dia kembali ke kaumnya dan tinggal di surau itu. Itu yang jadi guru. Selain itu juga ada teman sebaya yang seusia mereka, itu juga menjadi guru, teman sebaya dan teman yang lebih senior ya, senior dalam artian mungkin selisih umur beberapa tahun, itu juga jadi guru di surau itu.
0: Metode pola asuh di surau antara mama yang mengajar dengan kemenakannya atau senior yang dipercayakan membimbing juniornya melahirkan hubungan emosional yang kuat dan secara alamiah, karena dapat membentuk kepribadian generasi muda seperti rasa tanggung jawab, harga menghargai, kebersamaan dan egalitarian. Lebih jauh diungkapkan oleh Dr. Khairil Anwar.
1: Sebenarnya banyak sekali nilai-nilai yang kita bisa lihat dari pola pendidikan yang ada di surau itu, gitu kan. Selain berguru, juga adalah menghargai teman-teman sebaya bahwa mereka sama-sama. Dan mereka sangat egaliter sekali di surau itu. Mereka sama senasib. Kalau di sana itu betul-betul kerjasama, menghargai, saling menghormati satu sama lain. Dan yang lebih sekali menghormati orang-orang yang lebih tua di sana. Di sana didapatkan kecerdasan intelektual juga ada di sana, ada kecerdasan emosional, kerja keras di surau itu. Surau selain dia tempat belajar di sana juga tempat beribadah di surau itu. Yang esensi utama sekali surau adalah pendidikan agama terutama yang diajarkan di sana.
0: Pembentukan kepribadian dan pembekalan pengetahuan sosial, intelektual dan ideologi yang dilakukan di surau itu telah menjadi dasar pengembangan dan penguatan karakter serta kapasitas diri anak-anak muda Minangkabau masa lalu ketika tiba saatnya mereka keluar untuk merantau. Baik dengan tujuan ekonomi maupun dengan maksud menuntut ilmu dalam rangka pengembangan kapasitas diri mereka lebih lanjut. Dengan perpaduan dasar-dasar kepribadian kuat yang didapatkan di surau, ditambah dengan pengalaman dan pengetahuan yang mereka dapatkan di perantauan, tidaklah mengherankan kalau banyak di antara mereka akhirnya menjadi tokoh-tokoh besar di kemudian hari. Seperti saudagar yang sukses, ulama terkenal, bahkan tokoh-tokoh nasional yang ikut memberikan kontribusi besar terhadap lahirnya republik ini dan perjalanannya ke depan. Namun seiring waktu, sedikit demi sedikit fungsi surau telah mengalami pergeseran menjadi tempat beribadah dan belajar mengaji saja. Tidak ditemukan lagi fungsi dan pola pendidikan surau Minangkabau masa lalu sebagai tempat pembentukan karakter dan penguatan kepribadian anak muda yang metode pola asuhnya oleh seorang guru yang menetap di surau. Sebagaimana disampaikan Dr. Nofrion, MPD, dosen Universitas Negeri Padang.
2: Sekarang kan nyaris nama surau itu sudah mulai hilang, kan berganti menjadi nama yang lebih formal. Masjid, musola gitu kan. Satu surau itu kan biasanya ada buyanya yang tinggal di surau itu. Dan ini yang sudah mulai tidak ada lagi. Jadi surau itu hanya sekedar tempat beribadah, tapi sudah jarang yang ada buyanya langsung standby di situ.
0: Tentu amat disayangkan jika kearifan lokal Minangkabau dalam pembentukan kepribadian generasi muda yang sudah teruji dan terbukti menciptakan generasi yang kuat dan tangguh dalam menjalani kehidupan ini hilang begitu saja di tengah pola pendidikan modern hari ini. Menurut Dr. Nofrion, pola-pola dan nilai-nilai pendidikan di surau Minangkabau pada masa lalu perlu kembali digali dan diadopsi dalam membantu menciptakan generasi yang kuat dan berkarakter.
2: Jadi kalau kita melihat pendidikan masa sekarang, jadi kan ada dua pembelajaran, ada direct learning, pembelajaran langsung, ada indirect learning, pembelajaran tidak langsung. Jadi dalam pembelajaran itu ada nuturan efek, efek yang tercipta dari proses, dan itu biasanya karakter atau soft skill. Nah, jadi pendelegasian tugas-tugas mengajar kepada senior, ini merupakan satu hal yang menarik. Jadi sebagai peserta didik, katakanlah senior ini, dia diberi tanggung jawab. Anda silakan mendampingi 4 atau 5 adik-adiknya, dampingi dia mengaji, dan nanti Bapak akan ngecek perkembangan adik-adik binaan Anda. Nah, ini kan satu hal pembelajaran yang sangat menarik, di mana kita sudah diajari untuk bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Ini satu hal yang patut menjadi kajian lebih mendalam bagi kita semua, terutama insan pendidikan, bahwa ternyata model seperti ini juga dikenal di sekolah-sekolah luar negeri, di mana senior mengajar junior. Jadi kelas 3 ngajar kelas 2, kelas 2 ngajar kelas 1. Itu ada praktek-praktek di luar negeri ada seperti itu. Jadi apakah ada korelasi atau memang ini tumbuh dari pola pikir dari para pembaharu-pembaharu pendidikan surau kita di Sumatera Barat. Oleh sebab itu saya melihat bahwa hal-hal baik dari surau itu kita kaji, kita riset dengan lebih dalam, dan saya kira publikasi-publikasi tentang surau itu sudah sangat banyak ya, dan artikel yang dipublikasikan, tinggal bagaimana itu diadopsi oleh praktisi surau saat ini atau praktisi pendidikan saat ini. Ya, jadi kalau kita mau mengadopsi atau mengimplementasikannya, ini bisa pemerintah, bisa juga masyarakat. Nah, tapi tentu yang lebih kuat itu powernya, kekuatannya itu pemerintah ya. Atau dalamnya mungkin sekolah ya. Jadi apakah bisa dilakukan insert terhadap pola pembelajaran? Jadi untuk menumbuhkan, kalau sekarang kan untuk menumbuhkan karakter itu kan ada melalui pramuka gitu ya, sekolah ya, melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sekolah itu rata-rata kan punya masjid atau punya musola atau punya katakanlah surau gitu ya. Bisa nggak pembelajaran itu diadopsi tapi menerapkan hal-hal baik, praktek-praktek baik dari pembelajaran yang ada di surau selama ini.
0: Demikian feature singkat tentang pola pendidikan surau Minangkabau masa lalu yang syarat akan nilai-nilai pembentukan generasi muda yang tangguh dan berkarakter. Semoga saja bisa menginspirasi kita untuk kembali merevitalisasi pola tersebut dan mengadopsinya untuk membantu terciptanya generasi yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual yang seimbang. Sampai jumpa.

0: Padang. Suara Budaya Sumatera Barat. Kabar Berita jam 13.
1: Abang Par, ribuan keluarga di Jakarta Selatan menerima bantuan pangan beras untuk meringankan beban kebutuhan pokok. Lurah Bangka Firdaus Aulawi Rois mengatakan pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada 1.400 keluarga penerima manfaat dari total sekitar 1.600 penerima. Bantuan tersebut disalurkan di Kelurahan Bangka, Mampang, dan Kelurahan Manggarai Selatan, Tebet dengan alokasi 30 kg beras per keluarga untuk periode Juli hingga September 2026. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Lembaga Penyiaran Republik Indonesia atau LPPRRI memperingati Hari Radio ke-81 hari ini dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Peringatan yang berlangsung di Auditorium Lotan Sutan Tunaro Bukit Tinggi ditandai penyulutan obor Tri Prasetya RRI sebagai penegasan peran RRI sebagai rumah informasi masyarakat. Kepala Stasiun RRI Bukit Tinggi Abdul Ghafar Zakaria mengatakan RRI terus memperkuat siaran dan konten lokal berbasis kearifan Minangkabau serta transformasi digital melalui live streaming YouTube, podcast, dan media sosial. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Hari ini di Hari Radio Nasional dan juga hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia ke-81. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network di hari ini ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Surabaya. Dan pasti kita bakal ngebahas tentunya satu tema ya yang udah siapin di hari ini Abang Po ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, dan sudah tersambung ya dengan teman-teman kita di Perompat Surabaya, sudah ada Mas Wahyu Binantoro Chan ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Wahyu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat ulang tahun.
4: Selamat ulang tahun.
3: Sehat ya Mas Wahyu ya.
4: Alhamdulillah sehat.
3: Iya. Siap. Gimana di sana kemeriahan rangkaian RRI Fest di Surabaya Mas Wahyu, masih berjalan?
4: Hari ini baru selesai aja dilaksanakan ya. Tadi jam 11 ya sing sampun selesai gitu ya. Sudah selesai.
3: Sudah selesai untuk rangkaian RRI Fest, dan juga tadi sudah ada kita sama-sama penyulutan obor ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net ya. Siap. Jadi hari ini hari Radio Nasional.
4: Radio Nasional.
3: Dan ulang tahun kita, ulang tahun RRI. tapi kalau kita boleh cerita-cerita ya Mas Wahyu ya. Kalau Mas Wahyu sendiri tuh di radio tuh udah berapa radio yang dijajaki?
4: Tiga dengan RRI ya.
3: Oh tiga, oke okay. Siap, yang di Surabaya saja kah atau ada di luar Surabaya?
4: Di Surabaya sama luar Surabaya.
3: Oh berarti sama ya. Betul. Kurang lebih benar. Ya
4: ya namanya gitu. Juga coba-coba hidup.
3: Betul.
4: Ya
3: kan. Siap dah. Mas Wahyu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
4: Hari ini kita mau bahas soal radio sarana penyebar luasan informasi budaya.
3: Oh, oke. Okay. Narasumbernya untuk hari ini apakah via online atau datang di studio?
4: Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di studio.
3: Oh, sudah hadir ya.
4: Betul, ada penulis dan juga aktivis budaya, ada Cak Henry Nur Cahyo.
3: Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Cak.
5: Waalaikumsalam, terima kasih.
3: Iya, siap. Cak Henry Nur Cahyo ya, nanti akan membersamai kita di siang hari ini ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet ya. Dan untuk nanti kita akan membuka line interaktif di menit 30 ya, Mas Wahyu ya. Siap. Setelah kita jeda lagu, dan juga mungkin boleh dikasih tahu dulu nih, di spill dulu nomor untuk Perompat Surabaya itu berapa ya Mas Wahyu ya?
4: Di 5462961 dan juga di 0896021-nya 3x968.
3: Oke, nanti kita akan buka di menit 30 ya, pemirsa RRNet juga pendengar perempat. Dan monggo deh Mas Wahyu untuk dan juga Cah Henry untuk pembahasan kita radio sarana penyebar luasan informasi budaya dibahas sekarang. Monggo Mas Wahyu.
4: Oke. Siap, matur nuwun Cak Jo. Nah, sekarang Caneng, Mbak Wahyu Chan yang bakal bahas mengenai radio sarana penyebar luasan informasi budaya. Kalian Cah Hendri Nur Cahyo, penulis dan juga aktivis budaya ngeten nggih de siang iki. Cah Hendri sugeng siang. Cah Hendri, aku langsung kepengen ngerti sih ya, Cah Hendri ya. Radio iki sebagai sarana penyebar luasan informasi budaya. Lah untuk kebudayaan arek di Jawa Timur utawa arek di Surabaya iki pas nggak sih Cah Hendri, lah radio itu sebenarnya ancen panggone penyebar luasan informasi budaya.
5: Yang pertama selamat dari radio dulu.
4: Oke, siap atas manuon.
5: Yang kedua saya mau ada ilustrasi sih ya.
4: Oke, monggo monggo.
5: Jadi tahun 80-an menjelang 90 itu dulu saya bekerja di koran.
4: Nah,
5: ya itu ketika koran itu kemudian berlomba-lomba menjadi berwarna, karena sing gak berwarna itu kurang diminati pembeli.
4: Ah, iya iya iya.
5: Di antara
4: iya.
5: Teman-teman tuh ada wartawan RRI waktu itu saya. Okay. Biasanya ngene. RRI kapan berwarna? Ya, ya karena radio masuk-masuk berwarna ya. Mm-mm. Tapi ternyata guyonan itu saya ini terbukti dengan kemajuan teknologi, dengan era digitalisasi, bahwa radio tidak hanya didengarkan, tapi juga melalui streaming YouTube. Dan itu berwarna kan itu.
4: Betul.
5: Nah, jadi saya kira tantangan RRI berwarna atau radio berwarna itu sudah terjawab dengan era teknologi ini.
4: Gitu sekarang, loh. Betul. Ya, itu, ya.
5: Terus terkait dengan pertanyaan, budaya arek?
4: Iya, penyebar luasan informasi budaya. Termasuk salah satunya adalah budaya arek ini.
5: Ya, sejak dulu kan sebetulnya radio itu sangat berperan dalam penyebaran informasi budaya ya. Karena radio itu, ini yang pertama tadi saya bilang ada tantangan era digital. Kita, kita bersaing dengan media-media yang lain, media streaming, media YouTube, media medsos dan segala macam. Tapi bagaimanapun radio punya kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh mereka gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita menelusup di tengah-tengah rimba informasi itu. Radio bisa didengarkan sambil orang naik mobil, bisa didengarkan sambil belajar, bahkan sambil tiduran, itu rengeng-rengeng itu sesuatu yang tidak terjangkau oleh media-media yang lain gitu loh. Nah, demikian pula contohnya wayangan itu ya. Wayangan itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu orang-orang desa mendengarkan lewat radio. Gitu loh. Karena dia bisa sambil kemulan di gerdu di tongkrongan nurungono wayang. Nah, itu kan meskipun sudah ada TV, meskipun sudah ada YouTube, meskipun ada media-media medsos, orang masih tetap dengan radio. Nah, saya kira yang begitu-begitu itu perlu kita petakan untuk kita kuatkan supaya RRI bisa tetap eksis di hal-hal semacam itu gitu Mas.
4: Oke, berarti radio bisa jadi salah satu sarana ngeten nggih untuk menyebar luasan informasi budaya termasuk salah satunya budaya arek. Cuma kan untuk saat ini Cah Hendri lak didelok kan arek-arek nom kok yo rada-rada angel ya lak diajak bahas mengenai budaya, terutama budaya arek. Bahkan salah satunya kan akeh arek-arek sing gak ngerti masalah koyo tulisan pegon utawa budaya-budaya arek liyane. Nah, iki apa sing kurang sakjane?
5: Ya, nek menurut aku bukan soal mereka paham apa tidak, tapi padahal masalah perspektif.
4: Oh, oke.
5: Okay. Masalah perspektif. Kita memandang budaya arek dalam perspektif anak muda gitu loh. Kalau kita tahu dengan perspektif anak muda, saya kira mereka akan bisa terima gitu loh. Karena anak muda sekarang kan ya secara psikologis mereka kan ada pada usia-usia yang gampang terpengaruh, gampang melihat gebyar, kurang-kurang melihat substansi. Saya kira kan begitu gitu loh. Nah sekarang tinggal bagaimana mengemas hal-hal yang kita anggap adiluhung, ya. Hal-hal yang kita anggap sesuatu yang sangat itu sakral, itu kita profankan, kita populerkan dengan cara-cara mereka. Saya pikir itu bisa kok Kita lihat misalnya kayak contohnya aksara Jawa segala macam itu bisa, ternyata sekarang sudah banyak upaya-upaya menjadikan aksara Jawa sebagai media lukisan, sebagai game, sebagai animasi, itu bisa, tergantung bagaimana cara kita mengemasnya dengan bahasa-bahasa anak sekarang gitu loh. Karena anak sekarang itu enggak dihalal, disuguhi dengan hal-hal yang menurut cita rasa mereka, mereka akan gampang gampang beralih gitu loh. Iya, sudah bukan zamannya lagi kita sebagai orang tua. Aku biar gak ngono, aku biar ngene ya, gak bisa ngono gitu. Kita malah terbalik.
4: Iya, oke, berarti kudu pelan-pelan gitu ya, saya. Kudu pelan-pelan terus diatur iki sing pas gitu ya, porsinya sing tepat gaya arek-arek nom iki ben
5: iso perspektif ya. Jadi bagaimana kita berbicara dalam perspektif mereka gitu.
4: Perspektif mereka nya. Oke. Nah, kalau Cak Hendri sendiri ditakoki mengenai radio wis suwi kan ya Cak Hendri ya. Apa meneh sampean yo tahun duwe konco RRI sisan terus mari kono lalang buanan ning dindi.
5: Iya.
4: Lah sampean merasa merasa terhibur itu pas ngrungokno radio pas kapan, Cak? Pas waktune sing pas tepak itu kapan?
5: Ya tepak itu justru saya ketika kerja, karena saya kerja itu
4: pas kerja radio. Kerja ngrungokno radio.
5: Tapi musik ya, bukan siaran. Kalau siaran itu ya sambil mengerjakan hal-hal yang tidak perlu mikir gitu loh,
4: Perlu
5: baca, karena enggak mungkin kita sedang mikir ngrungokno siaran kan terpecah gitu kan, mungkin gitu loh ya.
4: Oke. Gitu. Berarti seneng ngrungokno ambek musik-musiknya ya, ya lagi gedinge ya, ngaten ya. Oke. Oke, Cak Jo, mungkin itu tadi ya ngobrol-ngobrolnya seru banget ambek Cak Hendri. Nah, kalau Cak Jo sendiri di radio sudah berkecimpung sudah sejak tahun berapa ini?
3: Saya dari 2011, Cak Wahyu.
4: Oh, 2011. Lah kok ya padha to ya. Kok sama ya jadinya.
3: Saya iki radio keempat. Radio keempat. Kagak tahu nih ada apa sama angka 4 sama hidup aing. Kagak ngerti dah. Iya. Tiga sama perempat itu radio di Jakarta dan Jabodetabek, pokoknya satu lagi di Danau Toba jauh.
4: Oh, tuh ya.
3: Iya.
4: Oh, sama-sama pernah di Sumatera juga.
3: Oh, Sumatera yang di
4: Jambi.
3: Oh, Jambi. Kalau kita jadi ini, jadi Cina Batak kita di sono.
4: Oh, Cina Batak. Oke. Okay. Nah, itu kalau ini kan dari perspektif Cak Hendri, Cak Hendri Nur Cahya ya, penulis dan juga aktivis budaya, itu ternyata radio itu juga jadi sarana penyebar luasan informasi budaya. Tapi kalau menurut Cak Jo sendiri yang dirasakan juga samakah?
3: Kalau AIC iya ya, setelah di setelah di perempat juga kayak ini kita kudu emang buat menyebar luaskan budaya nih Cak Wahyu kan, karena hadirnya perempat kan kita tetap untuk melestarikan budaya juga gitu. Terus juga ya inilah ini yang beda sih gitu ya, yang concern sama budaya itu ya kita. Kita mau bangga, kita mau pede ya, ini perempat gitu.
4: Betul. Si satu-satunya kayaknya siaran yang menampilkan kebudayaan daerah masing-masing gitu ya.
3: Iya, selain jadi teman curhat, teman cerita, nemenin pendengar-pendengar RRI gitu ya, yang lagi masak mungkin, yang lagi nyuci mobil, kan kadang gitu ya. Kita kalau jadi pendengar juga, kalau Ayi pas zaman masih dengerin radio, sembari ngerjain PR, sembari nyapu, kayak begitu.
4: Berarti hampir sama ya, sama Cak Hendri ya. Lagi kerja baru dengerin radio juga.
3: Iya, gitu ya. Soalnya
4: tapi
3: kalau
4: mau yang berat-berat tapi yang musik-musik aja.
3: Betul. Kalau nonton kan kita nggak bisa ditinggal ya, kita harus stay terus. Kalau radio kan bisa sembari ngapa-ngapain. Sampai sekarang pun saya ayah juga masih denger radio gitu ya. Gitu, denger radio tetangga, saudara-saudara kita yang lain ya. Benar. Dan juga denger radio luar negeri juga masih. Gitu. Siap ya. Tapi kalau Cak Hendri itu dulu selain buat sembari kerja gitu ya, itu dengerin radio kapan aja tuh Cak Hendri, kalau kita pengen nanya lagi nih?
5: Ya kalau dulu
3: di
5: ya,
3: rumah.
5: Jadi, ya. Kalau dulu itu kan saya masih ingat ada yang namanya Sandiwara Sahur Sepuh.
3: Oh iya.
5: Saya itu. Jadi saya juga waktu itu denger radio lewat Sandiwara Sahur Sepuh itu. Oh, sangat menarik gitu loh.
3: Iya, nah, iya.
5: Ini terkait dengan pertanyaan yang awal tadi. Saya kira itu perlu dikembalikan.
3: Oh,
5: jadi ketika era digital ini sudah sedemikian masif, ketika era visual sudah sangat merambah, kita perlu ada satu kampanye untuk kembali kepada budaya audio. Karena kebetulan seorang teman saya yang menulis novel itu, novel Panji, kemudian dia malah kepikir diproduksi itu dalam bentuk audio. Kenapa? Karena di audio itu orang bisa mempunyai imajinasi yang sangat berbeda.
3: Iya,
5: karena memang ketika dia melihat fisik gitu.
3: Benar.
5: Untuk merasakan imajinasi yang berbeda ini menurut saya merupakan komoditas yang layak dijual untuk anak-anak muda.
3: Betul.
5: Yang sangat membutuhkan sesuatu yang membuat mereka penasaran, sesuatu yang membuat mereka lain itu.
3: Iya, iya. Dan ini imajinasinya. Dan ini fun audio. Fact ya. Cah Wahyu dan juga Cah Hendri, fun fact kalau untuk pendengar RRI ini kalau bisa dibilang ada beberapa juga untuk saudara-saudara kita yang disabilitas
5: ya, gitu. Ya, betul.
3: Dan ini bermanfaat pastilah. Juga ya. Kayak zamannya kita kalau muterin bola sekalipun gitu ya. Itu teman-teman kita yang teman-teman disabilitas juga masih bisa dengerin gitu, masih bisa ikutin euforia bolanya ini ternyata gitu. Jadi juga ini emang bermanfaat nih buat semua kalangan ya sebenarnya, dari drama radionya bahkan sampai itu tadi kalau kita lagi muterin pertandingan bola kayak kemarin tuh ya, Piala Dunia. Itu ditunggu loh ternyata loh, kita nggak sia-sia loh Cah Wahyu, kita adain siaran audio untuk Piala Dunia gitu.
5: Ya, itu mendengarkan pertandingan sepak bola melalui radio.
3: Betul.
5: Itu sensasinya kan beda.
3: Beda.
5: Nonton TV.
3: Iya. Ya,
4: melihat di televisi betul.
5: Sensasinya sangat beda itu.
4: Karena imajinasi atau theater of mind.
3: Oh iya, karena itu
4: yang
3: memang.
4: Berjalan.
3: Iya, karena
5: imajinasi itu yang harus kita jaga.
3: Iya.
5: Harus kita rawat betul. Kalau enggak kita akan jadi budaya visual.
3: Iya.
5: Nah, kita kan budaya apa istilahnya, budaya layar ya.
3: Betul.
5: Lewat HP, layar TV, layar komputer, segala macam lah budaya layar loh. Karena budaya audio kita lemah gitu loh.
3: Betul.
5: Itu harus kita satu yang saya bilang tadi, satu strategi yang bisa kita kampanyekan sekarang bahwa radio bukan masa lalu gitu loh.
3: Bukan.
4: Radio bukan masa lalu ya.
3: Betul.
4: Saya suka dengan kata-kata ini ya.
3: Mantap. Kata-kata hari ini adalah radio bukan masa lalu.
4: Bukan masa lalu.
3: Siap, dan memang itu jiwanya radio itu ya. Sifatnya personal dan juga ada theater of mind-nya ya, Cah Wahyu ya. Itulah yang jadi nilainya.
4: Ngomongin soal kebudayaan ya, Cak Jo ya. Kalau di sini saya dapat informasi kalau Cak Hendri itu sudah ada kurang lebih 62 buku yang sudah diterbitkan.
3: Wih,
4: kurang lebihnya, lebih banyaknya ini tentang kebudayaan sebenarnya. Salah satunya ada seperti Cerita Panji, lalu juga ada Seni Rupa Pantang Menyerah, ya salah satu buku-buku yang sudah diterbitkan mengenai kebudayaan. Nah, ini kayaknya juga makanya kalau ditanyain soal penyebar luasan informasi budaya, nah ini Cak Hendri jadi salah satu orang yang juga pengaruh ya. Apalagi pengalaman-pengalamannya pun juga bisa dibilang banyak juga ya.
3: Lebih banyak 8, daripada kita.
4: Ada 8 pengalaman di dunia jurnalistik itu banyak gitu ya. Waduh, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong soal kebudayaan juga, Cak Jo dan juga Cak Hendri, kita ngelihat kalau sekarang kan tadi Cak Hendri bilang kalau anak muda itu sebenarnya tidak melupakan mengenai kebudayaan.
5: Iya,
4: hanya penyajiannya saja yang harus sesuai, atau kalau kita mau ngasih tahu itu sesuai dengan porsinya.
3: Iya.
4: Mereka tertarik dan segala macamnya. Yang kepingin kita tahu juga Cak Hendri, dari semua buku yang jenengan bikin dan segala macam, dan juga di lapangan begitu ya Cak Hendri melihatnya, kalau anak muda itu gampang, apakah memang gampang terpengaruh sebenarnya? Ada budaya ini melu rono, ono budaya ini melu rene.
5: Ya, saya kira itu kan dalam tanda kutip itu kodrat psikologis ya, gampang terpengaruh. Tapi yang namanya gampang terpengaruh itu kan tidak selalu jelek gitu. Nah, tinggal kita justru mempengaruhi yang baik kan begitu. Jadi kalau mereka gampang pengaruh ya kita pengaruh yang baik, tergantung asupannya kan gitu loh. Justru jadi jangan melihat gampang terpengaruh itu sebagai sesuatu negatif. Justru karena anak muda gampang terpengaruh menjadi satu positif untuk kita mempengaruhi mereka dengan hal-hal yang nilainya positif kan begitu.
4: Oke oke oke. Wah, ini ya berarti ya, kalau gampang terpengaruh kita harus ubah cara pengaruhnya supaya bisa tertarik sama kita gitu ya. Kebudayaan-budayaan di Indonesia ini, Pak. Setuju enggak, Caju?
3: Setuju dong. Ya paling nanti mungkin kalau di apa Surabaya, RRI Surabaya bisa kolaborasi nih sama Cah Hendri nih, bikin skrip ya. Skrip drama radio versi drama radio. Iya, versi Pro 4 bagaimana, versi Pro 2 gimana, versi Pro 1 gimana gitu. Tinggal pendekatkan tinggal pendekatannya masih, aja.
4: Tinggal pendekatannya aja. Untuk drama radio kita masih ada.
3: Masih se-Indonesia kita juga punya di Jakarta kayak gimana, di luar Jakarta, luar Surabaya juga gimana. Tinggal kita bawa aja sesuai ini aja pendekatan kita masing-masing gitu.
4: Betul.
3: Biar makin dicintai, cilah. Siap dah.
5: Jadi terkait dengan itu ya, saya bilang gini, kayak contohnya karya seni ya. Karya seni itu bisa cerpen, bisa novel, bisa film segala macam. Katakanlah karya-karya sastra. Karya-karya sastra itu, novel itu orang harus baca, harus tekun, dia harus duduk di kamar atau di kursi baca buku ratusan halaman. Bagaimana kita mengubah itu dalam bentuk audio? Ya, sehingga orang bisa mendengarkan dengan imajinasi tersendiri. Dan sekarang kan juga ada namanya audiobook kan. Gus Dur itu dulu kan nun sewu ya, matanya kan tidak buta, tapi dia sangat rajin mendengarkan audiobook. Orang lihatnya tidur padahal dia sedang mendengarkan radio, membaca buku, audiobook.
4: Nah, mendengarkan jadi saya, buku.
5: Ya, jadi saya enggak tahu apakah di RRI ada program audiobook gitu. Sehingga ada mungkin 1-2 jam untuk kita bahas buku setiap minggu barangkali. Kita baca buku ini, kita dibacakan semacam itu. Seperti orang tua mendongeng kepada anaknya, audiobook. Sekarang populer loh audiobook itu. Saya enggak tahu kalau RRI punya audiobook sangat menarik gitu. Tidak harus dibaca tapi didengarkan.
4: Bisa menjadi salah satu referensi di program baru nih tahun depan nih.
3: atau mungkin kita masukin di RRI digital kali ya, Cah Wahyu ya. Nanti ketuanya Cah Wahyu.
4: Siap. Oke, untuk ini di Suara Budaya Nusantara, Cah Jo ya, dan juga Cah Hendri, kayaknya kita juga mau buka line telepon ya.
3: Boleh, nanti kita tapi jeda istirahat dulu. Nah ini mungkin bisa disampaikan dulu, dispil lagi nomor teleponnya berapa ini, Cah Wahyu, agak mungkin pelan-pelan dikit ya.
4: Oke, nanti untuk caneng semuanya yang ada di Surabaya ataupun juga di luar Surabaya, monggo bisa dihubungi di 031 kode area untuk kota Surabaya di 546-2961 ya. Sekali lagi di 546-2961 atau di 0896-0213-968.
3: Oke, nanti di Promo Jakarta bisa telepon di 021-350-4510 ya, pemirsa RRI.net dan juga pendengar Prompat ya. Cah Wahyu dan juga Cah Hendri, mungkin kita istirahat dulu sebentar, kita minum dulu ya. Mungkin dengan hidangan-hidangan yang ada di Prompat Jakarta ataupun di Prompat Surabaya ya. Bentar doang tapi ya. Bangsa 3-4 menit aja ya. Kita puterin dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi tentunya pendengar Prompat dan juga pemirsa RRI.net di Prompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Kembali lagi kita bersama di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan juga masih bersama dengan Cak Wahyu di Perempat Surabaya. Cak Wahyu.
2: Jee,
1: iya, sudah ada telepon kah di

0: Prompat Surabaya.
1: Ada dong.
0: Boleh, langsung kita angkat dulu aja dari Prompat Surabaya ya.
1: Boleh, monggo. Sugeng siang.
2: Sugeng siang.
1: Inji.
2: Mas Bayu. Sugeng siang, Mas Jo.
0: Sugeng siang.
2: Dri.
1: Inji.
2: Dri apa? Dri ya.
0: Hendri. Hendri.
2: Sakit kesempatan. Kalau wau pengantaripun dawipun budaya arek.
1: Iya.
2: Saya mohon dijelaskan.
1: Oh iya.
2: Bagaimana budaya arek itu? Dari mana dan prosesnya bagaimana?
1: Siap.
2: Apa merupakan apa ya kearifan lokal?
1: Mm-hmm.
2: Apa bagaimana? Apa berupa tarian? Apa berupa kidungan? Apa berupa apa ya kebudayaan yang berhubungan dengan adat istiadat? Matur nuwun, sugeng siang.
1: Sugeng siang,
0: Bu Setyo.
1: Matur sembah nuwun.
0: Siap.
1: Siap.
0: Oke, kita angkat satu telepon lagi dari Jakarta baru boleh direspon kali ya, Cak Wahyu ya, biar cepat ya. Kita angkat dari 0213504510. Halo, Prompat, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
0: Siang Ica, silakan Ca.
3: Bang Jojo, Ica mau nanya dong. Buat Prompat Surabaya.
0: Iya,
1: betul.
3: Mas Wahyu ya, apa Ca Wahyu?
1: Di Surabaya kita panggilnya Ca.
3: Ca Wahyu sama Ca siapa?
1: Ca Henry.
3: Ica mau nanya nih, kan emangnya apa namanya? Radio Sarana Penyebar Luasan Informasi Budaya.
1: Mm-hmm.
3: Gimana caranya penyakit itu bisa tertarik itu kayak anak mudanya atau anak Gen Z itu bisa mendengarkan RRI? Karena sekarang kan kalau ICAT dengerin itu ya, kalau yang telepon-telepon gitu, kalau di RRI itu rata-rata itu yang telepon kayak yang gak ada lagi itu kayak anak-anak sekolah gitu Bang Jojo.
0: Oke.
3: Gitu.
1: Siap.
0: Gimana caranya gitu ya?
3: Nah, ini Bang Jojo kan ini lagi ulang tahun nih.
0: Mau nyanyi?
3: Ucapin dong, boleh gak sih?
0: Kirain mau nyanyi.
1: Jangan nyanyi dong.
3: Ya Bang Jojo.
0: Iya Cak, silakan.
3: Aku mau ucapin tapi lewat lagu satu bait.
0: Oh oke, lagu apa tuh?

0: di hati.
1: Oke, siap. Siap, terima kasih, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, padahal tadi itu kepingin ya.
1: Apa?
2: Semoga penyiar RRI nambah gajinya. Gitu harusnya ya.
1: Iya. Bisa ya, dalam hati aja nambahin ya. Siap deh kalau gitu. Boleh, silakan Cak Hendri mungkin mau direspon.
2: Iya, direspon dulu Cak Hendri. Budaya arek, Cak Hendri, monggo.
3: Ya, jadi gini loh. Secara kebudayaan, Jawa Timur itu dibagi menurut wilayah subetnis. Mm-hmm. Ya, jadi ada 10 subetnis di Jawa Timur, itu ada subetnis arek. Mm-hmm. Subetnis arek itu meliputi dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, sampai ke Malang. Mm-hmm. Gitu ya. Mm-hmm. Kemudian ada subetnis Mataraman, misalnya. Mm-hmm. Mataraman itu jelas daerah Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Kediri dan sebagainya gitu ya. Ada subetnis Madura, itu yang jelas kan di seluruh Madura. Mm-hmm. Juga ada subetnis Pandalungan ya. Pandalungan itu daerah Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Jember dan sebagainya gitu ya. Itu yang besar-besar. Mm-hmm. Yang kecil ada subetnis Tengger ya, itu di wilayah Bromo. Ada subetnis Using di Banyuwangi. Ada subetnis Samin di Bojonegoro, ada subetnis Bawean, ada subetnis Madura Kepulauan, ada subetnis Panaragan, gitu ya. Nah, masing-masing wilayah subetnis ini memiliki ciri budaya dan kesenian yang tersendiri, meskipun tidak di garis batas tegas gitu ya. Nah, subetnis arek ini termasuk Surabaya itu dikenal dengan budaya yang egaliter, budaya sing ngomong opono gitu ya,
2: ceplos.
3: Makanya kemudian kesenian yang hidup di budaya arek ini misalnya kayak ludrukan gitu kan. Misalnya ludrukan, hal-hal yang sifatnya kerakyatan gitu loh. Sementara ketopraan itu lebih banyak di wilayah Mataraman. Karena mencerminkan biasanya bercerita dengan kehidupan keraton dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi yang disebut budaya arek itu adalah budaya yang hidup di wilayah subetnis arek. Bahasanya bahasa cenderung kasar gitu ya. Mm-hmm. Tapi tolong jangan disalahpahami bahwa kasar itu tidak selalu jelek ya. Mm-hmm. Kasar ya memang kasar. Seperti kalau bilang roda mobil itu yang bagus kan yang kasar. Mm-hmm. Kalau mobil roda mobil halus ya jelek kan namanya. Kan?
1: Oh, iya.
3: Jadi jangan diasosiasikan kasar itu jelek. Karena dalam bahasa Jawa, Jawa Timuran, khususnya arek, itu memang tidak kenal kromo inggil. Gitu. Kalau kita bilang orang kedua misalnya kon, gitu. Kon, riko, penoh, ya. Ke kromo madionya sampean. Kromo inggilnya nggak ada. Jenengan itu sudah bukan arek, itu sudah Mataraman, seperti itu gitu loh. Jadi memang kita ada budaya egaliter itu ya. Di masing-masing arek itu ada budaya sendiri, ada kesenian tersendiri, ada acara apa namanya, adat istiadat tersendiri yang meskipun tidak selalu dengan batas garis tegas. Ya, ludruk adalah contoh yang paling tegas tentang kesenian yang terdapat di budaya arek. Meskipun juga ada di Mataraman, ada juga di daerah Pandalungan, tetapi ludruk jadi ciri khas budaya arek. Tandaan, tayupan, itu khas budaya arek saya kira gitu.
2: Oke, okay, ya.
3: Dari
2: itu
3: Jakarta tadi tanya apa saya kurang
2: jelas. Itu gimana caranya anak muda itu bisa gabungan lah ya dengan RRI gitu ya, Cak ya.
1: Ya, tertarik lah gitu ya, dengan
2: tertarik. Nah, menurut Cak Hendri apa yang harus dilakukan oleh RRI supaya anak-anak muda ini bisa tertarik gitu?
3: Menawarkan sesuatu yang baru yang menurut mereka itu sebuah tantangan. Anak muda ini kan gampang kepo. Gampang kepo. Kalau temannya dengar tahu melakukan sesuatu dia enggak, dia merasa ketinggalan gitu.
2: Kayak FOMO.
3: Iya. FOMO itu penting itu dimanfaatkan. Itu yang saya bilang tadi, yang Anda bilang muda terpengaruh, ya enggak apa-apa kita pengaruh yang baik gitu. Misalnya kalau ada pertanyaan begini. Kamu udah nonton film Bumi Manusia? Oh, udah pernah. Kamu pernah baca novelnya? Oh ya, dulu pernah. Kamu pernah dengar suaranya? Pernah dengar ceritanya melalui audio? Nah, mendengar novel melalui audio, kalau itu kita pasarkan ke anak muda, dia akan kepo, dia akan FOMO. Iya, ya pacarannya mendapatkan imajinasi melalui audio itu seperti itu gitu ya. termasuk juga sekarang kalau misalnya di stand up apa namanya di YouTube segala macam ada namanya stand up comedy gitu.
2: Betul.
3: Ya. Itu stand up comedy kalau kita sampaikan lewat radio kan sangat menarik gitu.
1: Iya.
3: Ini kebetulan ini sedang bawa ini ya. Ini buku saya terbaru yang terakhir. Judulnya Anekdot Seniman.
2: Anekdot Seniman.
3: Oke. Kumpulan dari anekdot seniman khususnya Amang Rahman Juber. Ini saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Ini kalau dibacakan di radio sangat menarik itu loh. Ini pendek-pendek kalau orang cerita bagaimana dia menyikapi tentang apa namanya kemiskinan, bagaimana menyikapi tentang hal-hal tentang rokok, menyikapi tentang nggak punya duit tapi bisa naik mobil segala macam. Itu kalau dibacakan lewat audio sangat menarik, orang akan ngomong iya gue juga karo dhewe itu.
2: Iya.
3: Buka rubrik ini, saya akan siap bacakan ini tiap hari kalau mau.
1: Bisa.
2: Berarti mengambil kalau di apa namanya stand up comedy,
3: stand up comedy-nya
2: versi audionya aja, gitu ya. Oke. Wah ini ya, kalau FOMO ini gampang banget dimanfaatin, jadi ya.
1: Kayak itu loh, Wahyu, kayak awal-awal podcast ada tuh kan, itu kan hanya audio aja tuh, ya. Tapi kesini-sini makin ada videonya, tapi ada ya udah meninggalkan esensi dari podcast sendiri ya sebenarnya kalau udah ada video ya. Karena kalau saya sendiri tuh lebih enak. Pas zaman COVID, masih ingat ya, pas zaman COVID itu kita juga lebih sering tuh dengerin podcast tuh. Podcast cerita apa, ngobrolin apa, itu lebih enak bisa dengerin sembari ditinggal, sembari cuci baju, masih bisa tuh waktu itu. Tapi kalau sekarang makin ada tambah lagi ya, itu tadi ya, dengan adanya video-video, kita jadi fokusnya ke visual, bukan lagi ke audio gitu. Ya mudah-mudahan sih ntar kita bisa membangkitkan kembali ya semangat itu ya.
2: Iya. Pasti bisa. Apalagi udah didukung sama Cah Hendri tadi kan.
1: Betul.
2: Ya. Ada satu karyanya yang mungkin nanti bisa disumbangkan begitu ya.
1: Iya. Bisa nanti langsung dipakai di sana. Siap. Sudahkah ada telepon lagi Cah Wahyu di sana?
2: Oh iya, nanti dulu sebelum di ini saya mau menyapa dulu ini ada yang sudah di ini ya WhatsApp. Tadi di WhatsApp
1: boleh.
2: Ada Pak Nanang lalu juga ada Bu Setio tadi ya, terima kasih sudah gabungan lagi tadi. Cak Kolis juga terima kasih mengucapkan untuk di hari ulang tahun RRI. Tapi yang pasti ini ada juga nih ya Cak Kolis, ini mau menanyakan mengenai menurut Cak Hendri pola siaran seperti apa sih atau acara-acara seperti apa yang dibutuhkan supaya masyarakat ini kembali tertarik dengan mendengarkan radio, tidak hanya RRI tapi radio-radio lainnya juga, agar budaya audio itu bisa dikembalikan. Perjalanan seperti apa?
3: Ya sebetulnya radio seperti yang saya bilang tadi, radio itu bukan masa lalu gitu. Radio itu masih eksis sampai sekarang kok. Ya contohnya itu kalau kita ya ini perlunya perang antar ada kompetisi sendiri di kalangan radio juga kan gitu loh. Ketika orang naik mobil apa radio apa didengarkan. Betul. Misalnya gitu loh. Itu kan juga membuktikan bahwa radio masih eksis, masih dibutuhkan gitu loh. Ya bagaimana yang seperti saya bilang tadi, bagaimana kita bisa ceruk-ceruk itu sehingga radio kemudian menjadi dibutuhkan, menjadi sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan dan memberikan hal yang baru. Nonton televisi, nonton YouTube, media audiovisual dengan mendengarkan yang hanya audio aja itu imajinasinya sangat berbeda. Imajinasi sangat berbeda. Karena itu misalnya kalau saya boleh memberi saran, misalnya selama ini pertunjukan-pertunjukan kesenian itu sepanjang itu lebih banyak audionya, itu kalau perlu kita buat streaming. Kalau tari mungkin susah ya, tapi kalau hal-hal yang musik misalnya gitu loh. Itu kalau pertunjukan streaming, orang kan tidak harus datang ke tempat itu, dia bisa mendengarkan pertunjukan itu. Sama seperti ketika tadi contohnya sepak bola gitu ya. Nah kalau sepak bola bisa dibuat begitu, kenapa pertunjukan kesenian tidak bisa? Gitu loh. Ya, jadi banyak pertunjukan kesenian, musik, baca puisi, ya, baca cerpen, hal yang sifatnya audio itu kita rebut gitu loh. Karena orang kan tidak mungkin menambahkan sesuatu tanpa audio gitu loh. Nah kita sebagai pihak yang bergerak di bidang audio, kita harus menguasai itu.
2: Baik. Terima kasih Cah Hendri. Monggo untuk Cane yang ada di rumah dan juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara begitu ya, yang ingin bergabung di 5462961 kode areanya 031 dan juga di 0896021-3x968. Untuk di nomor Jakarta, Cak Jo?
1: Di 021-350-4510. Sudah ada telepon lagi kan di sana, Cak Wahyu?
2: Oke, coba kita terima terlebih dahulu.
1: Boleh.
2: Sugeng siang.
0: Halo.
2: Inje, sugeng siang.
0: Cak Henry, Cak Henry.
3: Ya, Henry.
2: Ada Cak Henry, ada Cak Wahyu dan juga Cak Jo. Dengan siapa ini?
0: Dengan Cik Guria.
2: Oh, dengan Cik Guria.
0: Cik Guria di Jakarta.
1: Oke,
0: halo Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cik Gu. Boleh langsung ke pertanyaannya.
0: Boyan kami, angkat lawan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia. Apa lagunya?
1: Nah, ya itulah.
0: Nah, tema ini
1: sebenarnya
0: menyambut ulang tahun RRI ya. Semoga RRI makin jaya. Nah, amin. Tema ini ya bagus sekali. Memang kalau di hari radio ini dengan ulang tahunnya Arida Nasional apa Radio Republik Indonesia yang ke-81 luar biasa ya. Memang kalau tanpa radio kita sepi, sunyi sepi lah dengan musik sepi ini. Tanpa ulalah pulang kantor, pulang mana dari mana pasti radio yang diputar dulu ya kan. Nah. Memang kalau radio merupakan sarana dan sangat efektif dan strategis dalam penyebarluasan informasi budaya Indonesia sebagai media komunikasi masa dengar atau audio, radio mampu menciptakan apa namanya theater of mind atau panggung di dalam pikiran pendengar. Ya benar nggak, Cah?
2: Ya,
0: pendengar yang sangat kuat untuk memperkenalkan, melestarikan, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan budaya Nusantara. Saya mau tanya, nah, seperti bagaimana dengan media edukasi budaya yang inklusif? Nah, ini satu. Yang satunya, bagaimana dengan adaptasi di era digital atau radio, internet, dan streaming? Itu saja dua pertanyaannya, Cak. Semoga RRI ini apa namanya? Saya kasih pantun dan semangat mengudara. Pantunnya begini. Ya dong, harus berpantun, harus berpantun, ya kan? Pergi ke pasar membeli pita, jangan lupa membeli sukun. 81 tahun usia RRI tercinta, setia mengudara, merawat rukun. Itulah RRI itu pantunnya saya. Makasih.
1: Oke, terima kasih, Cik Guria.
0: Bang Jojo yang ganteng, selamat tugas. Selamat siang menjelang sore bagian timur, sekali udara, tetap di udara.
1: Oke, ya, terima kasih, Cik Guria.
2: Nah, ada. Iya. Monggo di Jakarta sudah ada yang bergabung kah?
1: Kalau di Jakarta ini ada WhatsApp dari Mas Orik ya di Jember, hanya mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Republik Radio Republik Indonesia dan juga selamat Hari Radio Nasional. Semoga Radio Republik Indonesia semakin berjaya dan terdepan dalam menyiarkan informasi terkini dan akurat serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, terkhusus untuk Pro 4. Semoga semakin terdepan dalam menyebarluaskan serta melestarikan ragam kebudayaan yang ada di negara ini gitu. Siap, terima kasih buat Mas Orik di Jember ya. Gitu. Terus ya sudah baru Mas Orik saja untuk pesan WhatsApp ya. Mungkin boleh direspon kali ya Cah Hendrik ya untuk Cik Gurianya.
2: Untuk media yang inklusif.
3: Ya, saya tertarik dengan istilah Bu siapa namanya?
2: Guria.
3: Guria tadi, theater of mind gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa apa namanya membangkitkan, menghadirkan teater dalam pikiran kita gitu kan. Ini era-era yang menurut saya sangat penantang untuk kita orang-orang yang bekerja di radio gitu. Pertanyaan apa tadi Mas?
2: Untuk bagaimana sih untuk media inklusi? Media inklusi
3: yang seperti apa ya?
2: Berarti untuk kita berarti kan juga termasuk salah satu media yang menyediakan untuk media inklusi ya?
3: Ya.
2: Untuk teman-teman netra khususnya.
3: Oh, ke arah sana ya, saya kira iya. Itu cuma persoalannya, tantangannya kalau perlu didata sih, ada berapa banyak di antara mereka orang-orang yang tunanetra itu yang menjadi pendengar setia, khususnya pendengar RRI misalnya. Itu jadi kita tidak bisa, saya nggak tahu ya, apakah ada semacam kayak satu mesin pencatat gitu ya, ketika radio ini kita siarkan itu langsung terlihat digitalnya, terus sekian orang yang mendengarkan gitu lah.
2: Oh iya.
3: Itu nggak tahu apakah ada teknologi kayak gitu ya, itu karena selama ini Saya bukan orang-orang teknologi ya. Saya nggak tahu apa kita ngomong sekarang ini misalnya ada berapa puluh, ada berapa ratus orang atau berapa ribu orang yang mendengarkan omongan saya ini seperti itu. Jadi saya kalau ada teknologi semacam itu sangat sangat menarik gitu loh. Okay. Tapi terlepas dari itu, barangkali kita bisa pakai cara-cara yang manual ya. Kita data, contohnya misalnya ada kita bisa kerjasama dengan apa namanya organisasi yang tunanetra misalnya gitu ya. Ada berapa ribu di Jatim aja misalnya, ada berapa gitu loh. Terus berapa di antara mereka yang memanfaatkan radio? Atau kita bisa kerjasama dengan mereka bagaimana menyampaikan informasi-informasi itu melalui radio. Dengan apa namanya? Kan mereka sangat butuh ya, sangat apa namanya? Audio oriented gitu loh. Nah, kita kerjasama dengan komunitas-komunitas itu sehingga tadi sesuai dengan tema kita penyebaran informasi budaya segala macam, setidaknya itu kaum tunanetra itu melalui karena dia enggak mungkin baca. Kan buku-buku Braille juga sangat terbatas.
2: Terbatas.
3: Kalau lewat audio kan sangat sangat mudah gitu loh. Dan itu dunia mereka gitu loh. Itu yang menurut saya, Mas.
2: Oke, baik. Terima kasih, Cak Hendri ya. Ya, kalau untuk penyesuaian dengan perkembangan teknologi, kayaknya kita di RR ini sudah melakukan semaksimal mungkin ya, Cak Jo ya.
1: Betul. Apalagi kita sudah mulai live TikTok gitu. Betul. Ya. Live TikTok di studio ataupun live TikTok untuk kegiatan masing-masing di off air gitu ya.
2: Gitu. Dan juga sudah ada YouTube-nya juga, Instagram dan segala macam media sosial kita juga sasar ke sana. Jadi untuk Cek Guria kita sudah menyesuaikan.
1: Sudah
2: kita
1: menyesuaikan. Ya.
3: Itu yang saya bilang tadi RRI berwarna itu.
2: RRI betul. Sudah berwarna sekarang ya. Enggak ada yang gak berwarna, udah enggak hitam putih lagi.
1: Berwarna ya, kalau Pro 4 warnanya hijau lime namanya, kodenya. Beda ya. Kalau Pro 1 orange gitu. Orange. Ya. Beda-beda betul. Kita Pro 2 beda lagi gitu. Ceguria dan juga pendengar Pro 4 pemirsa RNet boleh ya di-follow ya. Pro 4 Surabaya dan juga Pro 4 Jakarta di Instagram.
2: Benar. Gitu. Kalau mau follow kita pribadi ada kok
1: di ada di situ ya.
2: Itu juga ada. Jadi bisa follow juga.
1: Iya, mending follow aja Pro 4-nya aja dulu dah. Kita mentar-mentaran enggak apa-apa.
2: Enggak gitu. Apa-apa.
1: Iya, kita kagak kebelet viral kok, tenang aja. Kita ada viral duluan dulu-dulu ya. Kalau sekarang tinggal memetiknya aja. Cak Wahyu dan juga Cak Hendri ini mungkin bisa jadi penutup kali ya dari Cak Hendri mungkin udah masuk closing statement nih. Cak Wahyu mungkin boleh 1 menit untuk pesan dari tema kita di hari ini.
2: Oke, silakan Cak Hendri untuk closing statement-nya sesuai dengan tema kita di hari ini.
3: Ya, statement saya yang pertama saya tegaskan seperti yang saya bilang tadi bahwa radio bukan masa lalu. Itu harus kita jadikan semangat bahwa radio bisa mengatasi gelombang kemajuan teknologi dan gelombang era digital ini. Yang kedua tentang penyebaran seni dan budaya ini, saya kira juga radio bisa mengambil peran bukan sekadar sebagai pelengkap tetapi juga sebagai satu hal yang terdepan yang tidak mungkin dijangkau oleh media-media yang lain. Yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa berkolaborasi dengan event-event kesenian sehingga orang, karena mereka kan sangat terbatas audiensnya, sangat terbatas penontonnya, bahkan juga tidak semua orang bisa menyaksikan, tidak semua orang bisa melihat melalui media digital. Dan saya kira radio bisa masuk ke situ untuk lebih memaksimalkan pertunjukan itu, lebih memaksimalkan peristiwa-peristiwa kesenian itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa mengambil fungsi penyebaran informasi segala macam dalam hal ini di seni budaya itu di kalangan tunanetra juga, terutama yang di pelosok-pelosok itu kan juga sangat penting. Okay. Karena jujur aja selama ini kalau saya dengar ada satu peristiwa-peristiwa seperti kayak nyadran, petik laut, besi desa segala macam itu seringkali kita terlewat. Terlewat karena tidak ada satu media pun yang bisa mengabarkan secara rutin dan itu secara secara masif gitu. Karena mereka juga jadwalnya tidak tentu karena menurut kalender Jawa itu. Kalau setiap tanggal 2 Agustus, 2 Oktober hari Batik sudah jelas gitu. Tapi kalau kalender acara-acara tradisi itu kan
2: jarang kalender begitu Jawa, ya, harus mengikuti kalender
3: ini
2: Jawa.
3: Ini kita tahu cuma sesudahnya. Sebelumnya kita enggak pernah tahu gitu loh. Saya radio enggak bisa mengambil peran di situ.
2: Oke, baik. Terima kasih Cak Hendri untuk kesempatannya. Caca itu tadi ya.
1: Iya, mudah-mudahan sih
2: sama Cak Hendri.
1: Apa yang disampaikan juga membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya di dunia audio ini ya, Cak Wahyu dan juga teman-teman di RRI seluruh Indonesia ya. Cak Hendri, terima kasih untuk pemaparan ya, di hari ini, dan juga Cak Wahyu juga terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Tetap di udara.
3: Salam.
2: Salam warahmatullahi.

0: sampai jam 14.
1: Abang Po, RSUD Cipayung Jakarta Timur berkomitmen menerapkan pemilahan sampah dari sumber untuk menciptakan lingkungan rumah sakit yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Direktur RSUD Cipayung Agustini mengatakan komitmen tersebut diawali melalui sosialisasi oleh Komisi Informasi DKI Jakarta untuk meningkatkan pemahaman jajaran rumah sakit. Ia juga berharap edukasi dilakukan berkelanjutan hingga pemilihan sampah menjadi budaya bagi pegawai maupun masyarakat yang datang ke RSUD Cipayung. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Ditreskrimsus Polda Jambi menyalurkan bantuan air bersih dan ratusan paket sembako kepada warga Kelurahan Kenali Asam Atas yang terdampak kemarau panjang. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP Agung Basuki mengatakan pihaknya menyiapkan 10 ton air bersih dan akan menambah pasokan jika kebutuhan warga masih kurang. Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus meringankan beban masyarakat di tengah kondisi kemarau dan asap. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Alam terkadang sering membuat kita terkagum jika menemukan fakta unik di dalamnya. Siapa sangka, hiu yang sangat buas selalu kehilangan 6.000 giginya setiap tahun. Namun anehnya, gigi tajam itu dapat tumbuh kembali setelah 24 jam. Berbeda dengan mulut kita. Walaupun tidak tumbuh gigi dalam 24 jam, mulut mampu menghasilkan 1 liter air liur setiap harinya. Cukup banyak, bukan? Siapa yang menyangka juga ada hewan yang badannya kecil dan tampak lemah tapi mampu mengangkat beban lebih berat daripada badannya? Dialah semut yang sering masuk di dalam bongkahan gulamu. Ini sama halnya dengan mata burung unta yang lebih besar daripada otaknya. Wah, sebesar apa ya otak burung ini? Apakah juga sama dengan ukuran otak ikan yang ternyata hanya mampu mengingat sesuatu dalam 3 detik saja? Aku yakin ikan akan selalu remedial kalau ujian. Apalagi sikap malasnya sama dengan siput yang mampu tidur selama 3 tahun lamanya. Mengejutkan, bukan?

0: biarin aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Nah, daripada ntar mogok di jalan. Enak banget sih si Mas ya. Aku yang udah antri dari tadi, dia enak aja nerobos antrian. Waduh, gak bisa dibiarin. Samperin dah.
1: Mas, kok nerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si Mas malah nerobos. Gimana sih Mas?
2: Waduh, maaf ya Mbak, aku lagi buru-buru nih. Isi full ya Pak?
0: Tanda aja.
3: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat RRI Pagan, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
1: Guys, fotoin gue dong yang estetik, pakai angle lagi mikir kehidupan gitu.
4: Oke, siap, perlu 3, 2, 1. Nah, cakep. Upload langsung FYP nih. Itu apaan yang jatuh?
1: Oh, sampah aku.
4: Lah, ini kirain jatuh dari langit.
1: Ya kali awan buang bungkus cemilan gini.
4: Iya sih, tapi kelakuan kamu kayak berharap tuh bumi auto bersih sendiri. Kalau semua orang kayak kamu, tempat ini bisa jadi tempat sampah estetik dong. Captionnya, healing tipis-tipis, sampah numpuk drastis.
1: Aduh, jangan dong. Ya, ini gua ambil lagi deh.
4: Nah gitu, jadi wisatawan keren itu bukan cuma soal outfit sama fit, tapi juga attitude. Jangan tinggalin sampah di tempat wisata.
1: Alam gak butuh drama, cuman butuh dijaga.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Mangado adalah sebuah tradisi penangkapan ikan secara tradisional yang terbilang unik dan menarik yang dilakukan di Batang Ombilin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Penduduk setempat masih melestarikan tradisi ini secara turun-temurun dan merupakan prosesi penting untuk menarik wisatawan. Tradisi Mangadau dimulai dengan mengumpulkan daun pucuk enau yang diambil di hutan oleh penduduk setempat. Daun pucuk enau dianyam sehingga membentuk dinding. Anyaman ini digunakan sebagai pengusir dan perangkap ikan. Prosesi selanjutnya, beberapa kaum pria akan masuk ke sungai membawa anyaman ini dengan tujuan untuk mengusir dan mengarahkan gerombolan ikan ke satu titik. Sementara yang lainnya bertugas untuk menjala atau menangguk ikan yang telah diarahkan tadi. Menurut masyarakat setempat, anyaman daun enau ini cukup ampuh untuk mengarahkan gerombolan ikan karena warnanya yang cerah, sehingga ikan berlarian menjauhi anyaman daun enau tersebut.
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midasolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
7: Saya Etil Paraben.
1: Dan kami adalah
8: Kosmetik Berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
2: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: rri.co.id
10: rri.co.id
9: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
10: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
9: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
10: rri.co.id

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Umaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Dan sana Panaga, kualitas udara di Kabupaten Solok Selatan berada dalam kategori indak sehat. Berdasarkan pemantauan indeks kualitas udara pagi kapatang, angkonya mencapai 153 jebak potensi berdampak terhadap kelompok masyarakat nan rentan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup dan Perhubungan DPKPLHP Kabupaten Solok Selatan, Alvino Sendra kepada RRI mengatakan, kondisi kualitas udara kini kondisi Solok Selatan termasuk indak sehat, sehingga perlu diwaspadai de anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat nan punya gangguan kesehatan. Bahkan kelompok rentan disarankan mengurangi aktivitas di luar rumah. Alvino menyampaikan, untuk masyarakat yang memang harus keluar rumah untuk beraktivitas, disarankan menggunakan masker untuk mengurangi risiko paparan udara dan indak sehat. Apalagi kondisi udara indak sehat di Solok Selatan bukan baru berlangsung selama musim minggu, melainkan alat terjadi sekitar satu setengah bulan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Metro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana Pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
2: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
1: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
2: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
1: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
2: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
3: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id
6: Pro 4.

Prom PTRR Padang Surabaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya kami informasikan untuk umat muslim dan muslimat di daerah Kota Padang dan sekitarnya untuk pelaksanaan ibadah salat asar hari Komaswa pukul 5 balik lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Beko jangan lupa pulau untuk don sana pandangan anu mari kos lagu-lagu dangdut bisa bergabung di Dendang Dangdut untuk edisi hari kos 11 September 2026. Kita lanjut dengan lagu nomor berikutnya don sana dari Bermano Jauh Api dari Panggangnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah telapak kaki. Kesehatan badan, rezeki yang cukup, udara dan air yang berlimpah, semuanya tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur?

kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan semua aturan Allah. Terkadang ketika kita diuji, banyak di antara kita yang mengeluh. Beratnya tantangan hidup, tidak sedikit di antara manusia yang mengeluh. Keluhan itu pada dasarnya adalah bagian dari fitrah manusia.

dan apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari Pulau Ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Dulu kita sering cemas tentang masa depan anak-anak kita. Tapi hari ini, Indonesia sedang langkah lebih pasti. Melalui program prioritas nasional, pemerintah berkomitmen membangun fondasi yang kokoh. Mulai dari ketahanan pangan dengan swasembada, kemandirian energi bersih, hingga program makan bergizi gratis untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Bersama hilirisasi industri dan penguatan ekonomi dari desa, kita wujudkan keadilan yang merata. Dari kita, oleh kita, untuk bangsa. Mari kawal bersama, demi Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Padang, suara budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dunsana Padanga, 76 unit rumah indalaya huni RTLH menjadi sasaran program penanganan pemerintah Kota Padang tahun ko. Program itu menjadi bentuk komitmen Pemko Padang dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang Tri Hadianto kepada RRI mengatakan penanganan RTLH dilakukan untuk memperbaiki komponen utama bangunan rumah. Perbaikan meliputi bagian atap, lantai, jo dinding sesuai jo kondisi rumah penerima bantuan. Pemerintah Kota Padang mengintegrasikan pulo penanganan RTLH jo program penyediaan air minum jo sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS. Penyediaan air itu bisa dilakukan melalui pembangunan sumo bor maupun sistem gravitasi jo memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar pemukiman. Selain air minum, aspek sanitasi pun menjadi bagian dari penanganan RTLH. Pemerintah magia bantuan pembangunan WC jo safety tank yang memenuhi standar keamanan sanitasi sesuai jo kondisi masing-masing rumah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sanak pendengar. Rencana pembangunan jalan tol Sicincin Bukit Tinggi dibahas balik dalam rapat lanjutan dan melibatkan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade, PT Utama Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Bupati Agam di Padang. Pembahasan melahirkan pematangan trase lanjutan tol Sicincin Bukit Tinggi, jo skema exit tol di kawasan Pasar Amur Kabupaten Agam. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengatakan, berdasarkan hasil rapat ada perubahan dokumen perencanaan pengadaan tanah DPPT untuk menyesuaikan trase dan alat disepakati. Menurutnya, ruas dari kawasan Pasar Amur menuju Simpang Talua tidak akan dibangun dalam bentuk jalan tol, melainkan sebagai jalan bypass.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan cara pandangnya, silakan saja di 812-14-14 atau bisa di 08-966-092-14 di Dendang Dangdut. Jangan lupa passwordnya, Bagoyang Kido. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Cik.
0: Dendang Dangdut.
1: Bagoyang Kido, Cik.
0: Nah, Tuhan, sama Om Tommy kok.
1: Betul, Cik.
0: Di mak Om Tommy kini.
1: Ate.
0: Di ma Om Tommy kini posisi kok?
1: Di kampung mah.
0: Di kampung kok di ma kini lah berubah kampung.
1: Di pulau.
0: Oh di pulau. Oh,
1: iya.
0: Lah jadi orang Mentawai gitu ya.
1: Itu dia makan kaladi ini pence.
0: Makan kaladi lo liat?
1: Dia makan kaladi memang kau tinggal kan?
0: Oh gitu. Ndak dek makan ulek sagu doh.
1: Enggak, no, mengalui ulek sagu. Mengalui ulek makan.
0: Iya kan keceknya kandungan gizinya tinggi.
1: Ayo gizinya tinggi.
0: Nah, tapi bak agali.
1: Agali ya pertama kali yang kedua bandung bercacing aja.
0: Tapi kan kadang-kadang gapuk-gapuk kan.
1: Ayo.
0: Ayo. Tapi nyodek masih duit kok nak.
1: Ah tu ya. Tapi dimakannya pisang apa aja?
0: Dimakannya pisang, lih bisa telulua.
1: Lih telulua lah. Anggap aja ke pisang lah.
0: Oh, nanti.
1: Nah, jadi nanti itu dari kan ada.
0: Oh, disuruhan tibanya ya.
1: Disuruhan itu ya.
0: Ayolah kalau begitu. Om Tommy, iko lagu yang kau dipilih coba cek lu di.
1: Cek ya.
0: Ada bulan merindu dari Cici Paramida. Ada Via Valen secawan madu. Kala cinta menghampiri dari Rara Lida, Siti Badriah lagi cantik. Ada Maggie Z benang biru. Jaga orang pujodo dari Trio Macan atau Selfie Yama yang seraya.
1: Apa tu aje? Secawan madu tu aje.
0: Secawan madu.
1: Secawan madu ya.
0: Lai cukup secawan.
1: Oh cukup.
0: Boleh salamnya singkat saja, Om Tommy.
1: Ya salam pada kamu untuk Michel lo.
0: Iya terima kasih.
1: Selamat bertugas ya.
0: Yo, terima kasih.
1: Ah selamat. Keluarga aje. Salam keluarga aje.
0: Jadi.
1: Nah, satu untuk Bayu, Jana, Bulan, Sinana, Pak Nur. Ya. Ramudo.
0: Jadi.
1: Spesial kok dia? Spesial untuk kakak Om je.
0: Kakak Om nanti
1: di mana tu? Di
0: Ampang, di Kalawi.
1: Di mana?
0: Di Kalawi.
1: Di Kalawi ya.
0: Jadi.
1: Ya.
0: Ya, makasih Om Tommy.
1: Makasih je. Assalamualaikum.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tarimu penelponan kedua dan sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita
0: gitu. Bagoyang kita Pak Nur. Bagaimana Pak Nur?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Nur.
1: Oke,
0: Pak. Alhamdulillah, sehat.
1: Pak dari pagi nih cie tadi ndak?
0: Dari pagi Pak Nur nak kata kau cie sampai sore dong Pak Nur.
1: Pagi saya tadi one.
0: Pagi gitu one.
1: Ah iya.
0: Kamu
1: kemicia tadi pagi.
0: Indah, betul lah mirip lo liat.
1: Suruh kemicia kan payah-payah medannya Jone.
0: Oh, Jo Adit kan lebih bisa di Medan.
1: Oh, jauh.
0: Jauh. Pak Nur, hariko RRI bolong tahun ke-81, apa harapannya untuk RRI?
1: Mudah-mudahan tetap jaya di udara kan.
0: Amin.
1: Ya, di sana yang di suruh pendengar.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin. Itu saja harapan Pak Nur. Pilih ya. Lagu dangdut lah Pak Nur.
1: Lagu je.
0: Bacaan lek kok.
1: Yes.
0: Jadi, ada Cici Paramida, Bulan Merindu, Kala Cinta Menghampiri Rara Lida, sudah tuh ada lagi cantik di Siti Badria, Maggie Z Menang Biru, Jaga Orang. Jadi. Salamnya untuk siapa Pak Nur?
1: Pertama untuk keluarga Ari dulu.
0: Keluarga Ari.
1: Mudah-mudahan Abah menerima cobaan kan.
0: Amin, amin.
1: Cobaan itu biasa dibawa ke situ aja nanti kan.
0: Betul.
1: Iya. Sudah itu untuk seluruh penyiar RRI Rampe. Supaya tetap mendoakan hari kau kan. Kami sebagai mendengar doaan juga kan.
0: Iya, makasih banyak.
1: Mudah-mudahan berjoko lapang di tubuh kan.
0: Amin.
1: Sudah itu kuangnya minta saja. Kalau minta sekarang kan.
0: Iya, betul Pak Nur, amin.
1: Sudah itu untuk mencari keluarga kan.
0: Iya, terima kasih.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Keluarga sekitarnya sudah warahmah.
0: Amin.
1: Anak-anak jadi yang saleh. Aku tak lihat lo kecil lo, anak-anak.
0: Iyo, tuh anak uni itu mah. Oke, Pak Nur.
1: Nah, sudah tuh untuk Bunda Queen kok dapat nomor Bunda Queen kok bukan bertanya siari kok kan?
0: Oh iya iya, beko bisa lah perampek saja Pak Nur.
1: Nomor ambo catat saya kan. 083 balehan 3725
0: jadi oke lah Pak Nur.
1: Siap penelpon akan bajawe.
0: Oh iya lah, buka salam bajawe lo Pak Nur.
1: Iya, petang menelpon Maitam.
0: Iya Pak Nur.
1: Manin Sampono Aldi.
0: Oh jadi. Ame
1: matanya orang tu di Maur masih hari ko. Ambo ndak lo tahu tu cuma.
0: Bisa langsung ke WA Prompet saja Pak Nur, disarankan untuk nama tanya itu di Prompet saja. Gitu Pak Nur.
1: Iya Pak Nur. Ambo ke Prompet petang menelpon dah bangke lo siang tu kan.
0: Oh, siang mungkin lagi ndak di siko penyiarnya pas Pak Nur nelpon.
1: Oh iya. Pak Nur, ambo tahu lo siang lo dia nu kan di status kan.
0: Oh iya.
1: Paginya cuma siaran ndak jaleh dah siang meninggal.
0: Oh iya itu.
1: Sudah tu si di status media. Sudah tentu semua saya rasa lah saya.
0: Jadi
1: pendek ni kan.
0: Betul.
1: Terima kasih je.
0: Sama-sama Pak Nur.
1: Mudah-mudahan saya sihat selalu kan.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan cara pandangan kita langsung dengarkan lagu dan ala di request di Beko. Kalau masih ada kesempatan diterima balik di segmenan kedua.

0: Museum Aditya Warman adalah museum budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977, mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang, Rumah Gadang. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan Kerajaan Dharmasraya, yakni berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amoghapasa. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang dengan penjelas terstruktur mengenai hubungan kekerabatan di dalam adat Minangkabau. Di dalam satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang, dan di bagian ruangan lain terdapat koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai.
1: Dan kredit peti terbuat dari...
2: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
3: Di sini ya, lagi ada ipet.
2: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
4: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
2: Ya makanya harus dibiasain, Di. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
4: Ya elah Bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal, uang Bapak jadi boros.
2: Duh, kamu tahu aja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ed Gusman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keempat, RRI Padang.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana padangnya, kita lah di segmenan K2. Silakan saja di 812-41-ampe atau di 08-660-92-ampe-0. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Denang Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Ce. Iya, Denang Dangdut.
1: Bagaimana kita?
0: Iko sama Nana.
1: Hah?
0: Iko sama siapa kok?
1: Sama Emma lah.
0: Ya ampun Emma, yang biasanya abangnya menelpon, kini uninya nama menelpon.
1: Iko kok, kan nomor Emma tuh.
0: Oh, Iko nomor Emma. Mbak Aka bagaimana? Iya,
1: kok baik, tapi udah mandi ya.
0: Ondeh seronyo lah. Entah lo kok taraganya mandi. Pihan dua tinggal di rumah.
1: Nah, ya, maksudnya itu kayak itu lah.
0: Eh, enggak usah lah. Tapi kok anduk baru enggak coba? Aduh.
1: Anduk baru enggak lu pakai deh dong. Mula anduk rabu gini
0: sih. Iya, aja sabun sekali ya.
1: Iya, jadi aman tuh.
0: Jadi. Emang lagunya tinggal sakete lenyo ha ada rara lida.
1: Ya, tinggal dulu cie lah, Mas.
0: Tapi lihat deh, Emadi. Rara lida kala cinta menghampiri. Siti Badriah lagi cantik. Trio Macan jaga orang.
1: Eh, aku tuh lah. Yang mana? Siti Badriah itu cantik.
0: Oh, deh. Dek lah siap mandi kok raso cantik sih, Mah, ya.
1: Iya. Lah, kayak lepas laki, mak badak tuh cantik lah.
0: Itu iya. Kami masih badak tadi pagi, ha.
1: Ditambah lu.
0: Nggak usah lah, nak dong namanya lihat lah dong.
1: Hai, Bapak DRI, ulang tahun udah jaya di udara ya.
0: Terima kasih. Apa tuh doanya
1: RRI?
0: RRI
1: itu mana menghibur, mudahan lebih menghibur oleh
0: kayak. Nih, kami kok yuk penghibur banget.
1: Kenapa? Lagi penyiar marah-marah ya kan?
0: Eh, nak dora orang elo-elo, rancak-rancak.
1: Elo-elo, ancak-ancak, kecil cantik, manis-manis.
0: Nde alah mah, tabang kami beko. Assalamualaikum Emma.
1: Bisa tanya Emma aja. Tak tahu, Ari sakit, Ari.
0: Ari, iyo.
1: Hah?
0: Iyo Ari sakit, laman dahului kita mah Emma.
1: Bang ya?
0: Iyo Ari alaman dahului kita Emma.
1: Nenek tahu Emma doa kadang anak perempat kalau cari yo.
0: Oh deh, ala dikabakan mah Emma.
1: Oh jangan lo. Di kelapang kuburan.
0: Amin amin.
1: Iyo waktu siaran tu gak berubah suara Ari perasaan makan.
0: Ah tarasona.
1: Sakit
0: beliau tuh.
1: Semoga mudah Kak Michi yang sehat selalu ya.
0: Amin, amin. Terima kasih doanya, Ma.
1: Kak Ana, mudah sehat selalu seluruh penyiar guru RI, mudah sehat selalu.
0: Amin.
1: Agar lewat RI mudah dipertempatkan sedikit tambah kerja menerimanya ya.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih ya, Kak Michi.
0: Sama-sama, Ma.
1: Salam untuk seluruhnya aja ya.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Ma. Oh lah putih telepon Emma. Kayaknya Emma tak kajik baru mendengar informasinya kini. Nah Emma, karena hari Selasanan lalu kawan kita Ari itu alaman dahulu kita di tanggal 8 September 2026. Kita berdoa sama, semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tarimu cipan telepon lain dan sana padangnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang dangdut. Iya, Mama Zura, apa kabar Mama?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya Mama, sehat?
2: Ya ini agak lumayan ya hari ini, ya sore ini lah agak lumayan. Tadi udah bisa makan sama
0: Fes. Oh gitu, jangan sampai ketinggalan makannya. Mama ngingetin orang makan, Mama juga harus makan.
2: Iya benar, banyak ijen-ijen gak ngingetin sih.
0: Iya, kan hari ini lagi banyak tadi rangkaian acara yang baru aja kelar sebelum Jumat tadi. Lanjut siang.
2: Ini waktu dan sedikit ya, Mama mengucapkan selamat ulang tahun buat RRI.
0: Iya, Mama.
2: Ya, tempat ini ya. Seperti Jawa segala macam. Kita senang semua.
0: Alhamdulillah.
2: Kita berdoa semoga RRI semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin meningkat acaranya, semakin banyak disenangi orang.
0: Amin.
2: Mama juga nggak tahu dulu sama RRI. Sekarang sejak tinggal di Padang belum tahu sama RRI. Oh, benar loh, okay.
0: Iya, udah jadi kayak keluarga kita ya, Maya.
2: Okay, kayak keluarga, benar-benar kayak keluarga.
0: Ya. Oke, okay, deh.
2: Jadi Mama terutama ini yang Mama kirim salam buat Nice keluarga. Nice yang sehat selalu ya Nak.
0: Amin, amin.
2: Jangan terlalu diforsir tenaga ya sayang.
0: Enggak terlalu Ma, dibatas-batasi nanti.
2: Batasin aja. Kemudian ya, Mama memohon kepada semua Pro 1, Pro 2, Pro 4 dan semua penggemar RRI. Kita mohon semua itu mendoakan Ari, semoga Ari diampuni kekilapannya, dilapang kontribusinya, dijauhkan dari sesat kubur, di tempat dari makanan Islamnya dan amal ibadahnya, di tempat-tempat yang terbaik, insyaAllah wa ta'ala.
0: Amin ya Allah.
2: Keluarga Ari yang dikenalkan, baik Uli, mamanya semuanya, diberikan ketabahan dan kesabaran.
0: Oke, okay, Mama. Iya, ya,
2: baik. Terutama ini buat Uli juga di semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
2: Jaga kesehatan ya Ma.
0: Iya insyaallah Ma.
2: Ya, dari iya. Lagu.
0: Oh dipilihin ya. Aja ya Ma ya.
2: Sayang ya.
0: Iya terima kasih Mama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik dun sana pandangan, terima kasih banyak untuk Nala ikut bagabuang di Denang Dangdut untuk edisi Hariko Sabale September 2026.

0: dan sana pandaga, radio merupakan media yang sangat efektif untuk masyarakat mendapatkan informasi, kendati pun kini kok berkembang pesatnya dunia digital. Hal itu disampaikan Kepala RRI Padang Yulian Esa Aba dalam dialognya di studio RRI Padang pagi kapatang. Dijalankan Yulian, dalam dunia radio, ada cik karakter yang sangat berbeda jo media lainnya, yaitu adanya kedekatan jo para pendengar. Menurutnya masyarakat dapat mendengar radio dalam kondisi apapun. Sementara itu media lain, termasuk media sosial, masyarakat harus meluangkan waktu untuk membaca jo mencari informasi yang diinginkan. Sementara itu Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sumatera Barat Yusrin Trinanda menyebutkan, KPID termasuk sebagai lembaga yang mengawasi jalannya siaran, baik yaitu di radio, jo televisi, sesuai jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002. Sementara itu dunia digital kini kok sangat berkembang pesat. Dijalankan Yusrin, untuk siaran radio jo televisi, dari monitoring yang dilakukan, konten siarannya ala tertib sesuai jo aturan perundang-undangan penyiaran.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum.

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Adek, ambilin remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
2: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
4: Astaga ade.
2: Maafkan ade ya ma.
4: Iya deh, mama maafkan.
5: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Tanatar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Tanatar mengucapkan selamat hari tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: Astagfirullahaladzim. Gempa.
3: Kenapa kok tiba-tiba lari seperti orang ketakutan begitu?
2: Ada gempa. Ayo kita keluar cari tempat berlindung yang aman. Ayo.
3: Serius? Loh, kok aku gak ngerasa ada gempa ya? Perasaan kamu aja kali. Itu kan HP-ku yang bergetar. Parno sekali kamu nih sama gempa.
2: Ya iyalah aku parno. Aku tuh kan masih trauma sama bencana gempa yang besar 30 September 2009 lalu itu loh.
3: Pasti dong, kita harus selalu waspada. Tetapi jangan sampai panik begini. Nih aku kasih saran ya, apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa lagi. Ini yang pertama, ketika kita berada di dalam ruangan, jangan panik, tetap tenang dan segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Lalu yang kedua, jika kita berada di lapangan terbuka, segera cari tempat yang paling aman seperti tanah lapang.

0: bagi warga yang tinggal di daerah pantai, perlu waspada adanya potensi tsunami dan segera pergi berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi nih, selalu waspada dan jangan panik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prum, Patarere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Dun Sana Pandanga, Ica Sagita, Basuloh Jo Ayamato. Mudah-mudahan Dun Sana Pandanga, banyak nan suasana hatinya di sore hari ko sedang elo, apoleh bantu RRI Padang. Karena memang hari ko adalah hari ulang tahun RRI ke-81, atau memang secara nasional diperingati sebagai Hari Radio Nan ke-81 Hari Kota Penyu. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dari pendengar KRRI, RRI itu bisa menjadi rumah bagi rakyat Indonesia. Tampai kita berbagi cerita, tampai kita berbagi informasi, magia hiburan jo edukasi pula. Dan pastinya Dun Sana Pandanga, perampek RRI Padang pun selalu hadir untuk mengawanan berbagai aktivitas rutinitas harian Yudun Sana Pandanga, termasuk beko malam. Jangan lupa bergabung di Salam Bajawe, dan memang hadir satiok harinya dari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25.500.
0: Aku Bu, baliknya 50.500 lah Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, mang awak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alah, pulang pulu amak awak dari Makkah.
2: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa nak balu nama lupu ko, ha? Kawana nama bisuak di. Manukan rial ko ke rupiah, ha?
3: Jadi Makkah money changer, wak yo.
2: Mangga lo harus ke money changer banat.
3: Iya, kalau ke manuka falas tu, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Makan lo di upiak, mak. Adik capek bana, mak. Manukan piti rial tu. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak. Dulu pulang haji, mak.
2: Mangga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, Pia. Awak orang Indonesia. Tu bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah ko ngaksial.
3: Iyo tulu tu mak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Pro 4 RRQ Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi. Sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Sadaqallahul azim. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan dalam rangka memperbanyak amal ibadah kita sebagai bekal kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara pemirsa RRI Padang yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita beri judul tiga penetapan kematian dalam Al-Quran. Sebagaimana ayat yang kita baca di awal tadi, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin. Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak akan lemah. Surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-60. Dalam ayat ini ditetapkan oleh Allah, disampaikan kepada kita bahwasanya masing-masing kita sudah ditentukan oleh Allah kapan kita akan meninggal. Maka penjabarannya adalah, yang pertama, penetapan kematian dalam Al-Quran itu adalah Allah belum akan wafatkan kita kalau belum datang ajalnya. Wali kulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajalnya, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau mempercepat sesaat pun. Al-A'raf ayat 34. Jadi penetapan yang pertama adalah kenapa seseorang itu meninggal. Pertama adalah karena sudah sampai ajalnya. Artinya apa? Usia tidak menentukan seseorang itu meninggal. Apakah dia sudah tua atau masih muda? Sakit juga tidak menentukan apakah seseorang itu meninggal atau tidak. Dalam hal ini, makanya kita jangan sampai lalai. Oleh apa kita jangan sampai lalai? Jangan sampai lalai kita karena usia masih muda. Kenapa? Dalam kenyataannya, untuk meninggal itu tidak perlu menunggu tua terlebih dahulu. Banyak orang yang masih muda meninggal, dan banyak juga orang yang sudah tua tapi belum meninggal. Kenapa? Jawabannya adalah karena ajalnya belum sampai. Yang kedua, jangan sampai terlena kita oleh badan masih sehat. Kenapa? Untuk meninggal itu tidak perlu menunggu sakit terlebih dahulu. Banyak orang yang tidak sakit, sehat, meninggal. Dan juga banyak sekali orang yang sudah bertahun-tahun sakit, tapi masih belum meninggal. Kenapa? Jawabannya juga sama seperti tadi, karena ajalnya belum sampai. Yang ketiga, jangan kita sampai terlena oleh badan masih kuat. Kenapa? Karena untuk meninggal itu tidak menunggu lemah terlebih dahulu. Banyak orang yang kuat-kuat, banyak orang yang masih muda, banyak orang yang masih sehat meninggal. Dan juga tidak sedikit orang yang sudah tua, sakit-sakitan, sudah tidak bertenaga, tapi belum meninggal. Kenapa? Karena ajalnya belum sampai. Artinya apa? Jangan sampai lalai kita beribadah di masa kita muda. Jangan sampai lalai kita beribadah ketika kita bertenaga kuat. Artinya apa? Di masa muda saja kita tidak boleh lalai, tidak boleh lengah dalam beribadah. Apalagi ketika kita sudah tua. Di ketika sehat saja kita tidak boleh lalai beribadah. Kenapa? Ketika kita sudah sakit nanti banyak ibadah yang tidak bisa kita lakukan. Itu yang pertama. Seseorang itu akan meninggal adalah apabila ajalnya sudah sampai. Yang kedua, penetapan kematian yang kedua adalah Allah belum akan wafatkan kita kalau belum sampai di tempatnya. Artinya apa? Ketika seseorang itu meninggal, mungkin tidak di kampung halamannya, adalah karena di sanalah dia meninggal. Di tempat itulah dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Aina ma takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi murujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Sekalipun kamu berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Surat An-Nisa ayat 78. Artinya apa? Ketika belum pas tempatnya, maka kita belum akan meninggal. Yang ketiga, Allah belum akan wafatkan kita ketika belum sesuai sebabnya. Mungkin kita bertanya-tanya, ada orang yang meninggal karena tabrakan. Kenapa? Sebabnya itu. Ada orang yang meninggal tenggelam. Kenapa? Sebabnya itu. Jadi ketika sudah memenuhi ketiga tempat tadi, sudah sampai ajalnya, sudah sesuai pas tempatnya, dan sudah ada penyebabnya, maka kita akan meninggal. Maka yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama, mati itu tidak pernah lupa dengan kita. Cuman kita yang sering lupa dengan namanya mati. Yang kedua, kemanapun kita pergi, kematian itu akan ikut dengan kita. Segala aktivitas kita, maka kita, kematian itu akan ikut dengan kita. Artinya apa? Marilah kita senantiasa memperbanyak amal ibadah kita sebagai persiapan kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita banyak persiapan kita, banyak perbekalan kita, maka ketika itu kita dijemput oleh Allah, maka perjalanan kita nanti untuk menemui Allah adalah suatu perjalanan yang menyenangkan. Tetapi sebaliknya, ketika kita belum punya persiapan apa-apa, ketika amal ibadah kita tidak seberapa, maka nanti perjalanan kita menuju Allah adalah suatu perjalanan yang menyengsarakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa RRI Padang yang kami hormati, untuk itu dalam hidup dan kehidupan ini, mari kita perbanyak amal ibadah kita sebagai kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya?

gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau mendapat pahala? Apakah susah apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau meraih 30 kebaikan? Apakah gerangan yang membebanimu jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa dan mengandung bohong yang dibolehkan? Tanyalah kepada istrimu di saat engkau masuk rumah. Apakah memberatkanmu jika engkau menuturkan kepada istrimu di kala masuk rumah? Duhai istriku, semenjak kanda keluar dari sisimu dari pagi hingga sekarang, serasa bagaikan setahun. Sesungguhnya jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Rasulullah bersabda, dan di dalam mempergauli istri kalian adalah sedekah. Apakah melelahkanmu, wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata, Ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya. Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah. Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan. Berjabat tangan dengan istri menggugurkan dosa-dosa. Berhubungan badan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda memperlakukan istri Anda?

0: Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.
1: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

dan sanak pendengar menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia sekaligus Hari Radio Nasional pada hari Kong, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat, Maja Insan Siaran Radio membangun masyarakat nan cerdas melalui siaran sehat. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat mendapatkan informasi, hiburan, dan edukasi. Saat ini berita maupun konten bahkan dapat diakses melalui media sosial, podcast, serta layanan streaming secara fleksibel. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Barat Yusrin Trinanda kepada RRI di Padang mengatakan perubahan di muka bumi menjadi tantangan bagi lembaga penyiaran radio untuk tetap relevan di tengah melimpahnya pilihan media. Menurutnya, radio harus beradaptasi memanfaatkan teknologi digital agar tetap menghadirkan informasi nan akurat dan tak percaya.

Tun sana pendengar, Dinas Perdagangan Kota Padang mengadukan pasar murah di 3 kecamatan dalam Pakan Dimuko. Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Padang, Adrian Edward kepada RRI mengatakan kegiatan pasar murah dilaksanakan pada 5 balai hingga 7 balai September nan katibo. Jurincian pasar murah dimulai dari Kantu Camat Padang Selatan, Kantu Camat Lubuk Pegaluang dan Kantu Camat Lubuk Kilangan. Adrian menyampaikan masyarakat nan datang mendapat kupon potongan harga sekadang Rp5.000 per orang, cu maksimal 2 kupon. Selain potongan tu, harga sejumlah kebutuhan pokok nan dijual memang ditetapkan lebih murah dibandingkan harga pasar.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

4 dari Padang, Seluruh Budaya Sumatera Barat. Baik, dan selamat malam dan terima kasih Nusana masih tetap bersama kami from PR dari Padang melalui 92.4 MHz ya, air digital ataupun air.co.id ya. Yalah dun sana barangnya jam 7 malam kok seru biasa, dan sana kami aja menikmati rangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara dalam segmen Pesona Etnis Nusantara ya. Dan Pesona Etnis Nusantara kolah kami buka jo sebuah lagu dari Pangkal Pinang ya, baju atau Bangka Belitung, nama judul Pangkal Pinang Kota Kemenangan. Dan selanjutnya kita beralih ke Lombok ya, jalan lagu Anak Rantauan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tera motif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah. Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

0: Paragan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Ya, Dun Sana Penangan di mana saja berada, selamat malam dan terima kasih Dun Sana masih tetap bersama kami sampai saat gini kok jam 20 lewat sam ini waktu Indonesia Barat. Dan tadi Dun Sana lah kita nikmati rangkaian lagu-lagu dari beberapa daerah di Nusantara. Dan tadi kita berharap dengan kita dengarkan lagu-lagu tadi menambah rasa dakek kita sebagai satu bangsa, suku-suku bangsa lainnya di Indonesia. Yalah, Dun Sana Padanga, tentunya kita akan bawa-bawa rangkaian lagu-lagu pop Minang sampai lekok ke jam 21 waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam. Ya, sebelum kita melangkah ke salam bacawe kita di malam nanko, namun sebelumnya Dun Sana Padanga, seru biasa kita akan dengarkan dulu sebuah drama legenda ya. Dan malam hari nanti kita akan mengangkat sebuah drama dari daerah lainnya di Indonesia ko berjudul Bujang Paman ya. Yalah, Dun Sana Padanga dari studio kami bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan drama legenda berikut ko.
2: Tersebutlah sebuah kerajaan di sebuah nagari bernama Koto Anau. Rajanya suka berjudi, bertabiat kasar, kejam, dan selalu berbuat aniaya. Karena itulah, Raja Koto Anau ini dikenal dengan julukan Raja Aniayo. Ketika Raja Aniayo kehabisan harta untuk berjudi, maka timbullah pikiran jahatnya kepada istrinya. Istri Raja Aniayo bernama Putih Bungsu, mempunyai 6 saudara. Semuanya hidup sukses dan kaya raya. Putih Bungsu tidak tahu Raja Aniayo merencanakan pembunuhan terhadap saudaranya itu. Tiba-tiba saja menerima kabar 6 orang saudaranya itu meninggal karena termakan racun. Putih Bungsu sangat sedih. Meskipun semua harta saudaranya itu akan jatuh ke tangannya. Lain halnya dengan Raja Aniayo yang merasa senang akan mengambil harta itu untuk dibawanya berjudi. Lama-lama semua harta itu pun habis. Betapa malangnya Putih Bungsu. Setelah hartanya dihabiskan oleh Raja Aniayo, dia pun dibuang ke tengah hutan.

Kehidupan putih bungsu di tengah hutan? Dan apa pula yang dihadapi Raja Anyaya selanjutnya? Inilah ceritanya dalam kisah legenda Bujang Paman. Produksi Radio Republik Indonesia Padang. Naskah karya Risna Yulis. Dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Padang.

0: Aku kalah terus berjudi. Hartaku pun habis. Eh, prajurit, sini, ada tugas untukmu.
1: Siap, Baginda Raja.
0: Kau tahu, istriku punya 6 saudara. Mereka telah menjadi orang-orang yang sukses di rantau. Harta mereka berlimpah ruah, sedangkan aku tidak punya apa-apa lagi.
1: Iya, Baginda habis di meja judi saja.
0: Kau sangat lancang, pengawal. Kau jangan kurang ajar, ya.
1: Tidak, Baginda Raja. Hamba hanya bercanda.
0: Kau tahu itu. Aku raja di negeri Koto Anau ini, tapi tidak punya harta. Sementara semua saudara iparku itu kaya di rantau. Kau mengerti kenapa hal itu kusampaikan padamu?
1: Ya, hamba mengerti, Paduka Raja.
0: Terus apa yang akan kau lakukan untukku, prajuritku yang setia? Hah?
1: Apa ya, Paduka? Apa yang harus hamba lakukan? Hamba masih memikirkannya,
0: cepat,
1: Pak Bunda.
0: Cepat kau pikirkan bagaimana jalan keluarnya.
1: Tidak tahu, Paduka.
0: Kau memang dungu. Sini, kau ambil harta mereka semua, ayo.
1: Tapi aku tidak tahu caranya,
0: Pak Duka. Kau bodoh. Itu saja kau gak bisa.
1: Apa dengan melenyapkan mereka semua, Baginda?
0: Nah, itu kau cerdas. Akhirnya kau menemukan jalannya. Dengan begitu, semua harta dan kekayaan mereka jatuh kepada istriku dan aku bisa memintanya.
1: Benar, benar sekali, Pak Duka.
0: Aku ini.
1: Tapi bagaimana, Paduka?
0: Tapi apa lagi, huh?
1: Ya, membunuh adalah pekerjaan kejam, Baginda Raja. Apalagi dilakukan kepada 6 orang sekaligus. Aku tidak sanggup lakukannya, Baginda. Takut dikejar arwah gentayangan. Hamba takut dituntutnya.
0: Aku ini Raja Aniayo, kau tahu itu kan? Kalau kau tidak mau keperintahku, penggal kepalamu.
1: Tidak, Baginda Raja. Tidak. Jangan penggal leher hamba, Baginda.
0: Kalau lehermu tidak bisa dipenggal, laksanakan tugasmu. Ayo.
1: Tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri, Baginda.
0: Pokoknya kau harus melakukannya karena tidak boleh ada orang lain yang tahu. Kau mengerti?
1: Aku takut, Baginda. Bagaimana nanti jika mereka berdarah dan mati di tanganku? Aku tidak sanggup melihatnya, Baginda.
0: Bodoh kau, racuni saja. Gak perlu repot-repot.
1: Ya, baiklah, Baginda Raja. Baiklah.
0: Istriku, beri aku uang dan emas lagi.
2: Tuan Raja, harta itu milik saudara hamba sebenarnya.
0: Mereka kan tidak ada lagi di dunia. Jadi, semuanya milikmu, putih bungsu. Milikmu, milikku juga kan?
2: Tuan sudah banyak sekali menghabiskannya dan menghambur-hamburkannya di meja judi. Kini tidak seberapa lagi yang tinggal. Sisakan untuk anak kita.
0: Kau melawanku? Aku raja. Aku raja. Titahku harus dituruti.
2: Baiklah, aku serahkan kepadamu semuanya.
0: Nah, begitu harusnya.
2: Iya.
0: Kau menangis?
2: Leherku sakit sekali.
0: Hei, pengawal, antar perempuan ini ke tengah hutan. Aku tidak mau melihatnya lagi.
2: Tidak, jangan, aku sedang mengandung. Jangan buang aku ke tengah hutan. Bagaimana kalau anakku ini lahir?
1: Ayo, ikuti aku, Tuan Putih Bungsu.
2: Suamiku sangat kejam. Tidak punya perasaan dan rasa belas kasih sedikit pun. Padahal diriku sedang hamil tua. Oh. Aku akan diantar kemana?
1: Ikuti saja hamba, Tuan Putih Bungsu. Hamba akan antarkan ke suatu tempat.
2: Jangan, pengawal. Anakku sebentar lagi akan lahir.
1: Tapi, Tuan Putih Bungsu, ini perintah raja. Maafkan hamba.

0: ditemani oleh dayangnya yang setia, Putih Bungsu berjalan tertatih-tatih, kepayahan karena perutnya yang memberat karena sedang hamil tua. Di hutan mereka hidup di dalam sebuah gua. Setiap hari mereka mencari buah-buahan, umbi-umbian, dan dedaunan untuk bertahan hidup. Pada suatu hari, Putih Bungsu merasa kesakitan. Dia tahu anaknya akan lahir. Tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Putih Bungsu beruntung. Ternyata sang dayang dapat menangani persalinan Putih Bungsu. Bayinya pun lahir dengan selamat.
1: Aku beruntung ada kau, Dayang. Untung sekali kau pernah membantu persalinan.
2: Iya, Tuan Putih. Bayi ini sehat dan sempurna.
1: Terima kasih ya, Dayang.
2: Iya, Tuan Putih. Berbahagialah dengan kehadiran si kecil ini. Dia diberi nama siapa ya?
1: Iya, namanya... Panggil saja dia Bujang Paman, Dayang.
2: Bujang Paman? Lucu. Iya,

0: masa yang panjang telah mereka lalui bersama. Bujang paman kian hari kian bertambah besar. Hewan-hewan yang ada di hutan menjadi teman bermainnya. Mereka mengajari bujang paman memanjat, juga memilih buah dan umbi-umbian yang dapat dimakan. Kini, bujang paman pun berubah menjadi pemuda yang kuat dan gesit. Suatu ketika, terbukalah pikiran bujang paman. Ia ingin melihat dunia luar dan mencari pengalaman hidup. Ia memohon izin pada ibunya. Ibunya pun tidak mencegah, namun mendukungnya dengan harapan bujang paman pergi mencari ayahnya.
1: Untuk pertama kali, aku keluar hutan sendiri. Aku cukup jauh berjalan. Aduh, ini sudah pinggiran hutan kayaknya. Kemana lagi ya? Itu ada sebuah pondok. Mudah-mudahan pemilik pondok itu orang baik. Ya, aku kesana saja. Kelihatannya hari semakin gelap dan berangin kencang. Pertanda akan turun hujan lebat sepertinya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apakah kau tersesat, anak muda?
1: Tidak, Nek. Aku akan pergi kemanapun kakiku melangkah, Nek. Namaku Bujang Paman.
2: Oh, naiklah. Hujan sudah mulai turun, Nak.
1: Terima kasih, Nek.
2: Apa sebenarnya tujuanmu melakukan perjalanan ini?
1: Saya sebenarnya, Nek, bermaksud mencari pengalaman hidup, Nek.
2: Ya, bagus, bagus. Anak muda, kau harus memikirkan masa depanmu. Kau bisa belajar dari alam, karena alam tak kambang jadi guru. Kau boleh bermalam di sini.
1: Iya, Nek. Terima kasih atas segala nasihatnya, Nenek. Dan sudah mengizinkan aku tinggal di sini. Terima kasih, Nek, atas kemurahan hati Nenek.

0: Ayolah, kau makan yang banyak ya. Kau tentu lelah sekali karena telah melalui perjalanan yang jauh.
1: Cukup, Nek. Saya sudah kenyang sekali. Ini pertama kali saya merasakan makanan yang sangat lezat sekali, Nek. Terima kasih, Nek.
0: Iya, kalau kau sudah kenyang, ceritakan padaku. Siapa dirimu ini, Nak? Dan sebenarnya dari mana saja asalmu?
1: Aku berasal dari negeri Koto Annau, Nek. Menurut cerita ibuku, ayahku adalah seorang raja, Nek.
0: Hah? Aku mengenal raja-raja. Lalu, siapa nama raja itu?
1: Raja Aniayo, Nek.
0: Raja Aniayo?
1: Itu kata ibuku, Nek.
0: Kau ingin menemuinya?
1: Iya, Nek.
0: Jangan, Nak. Dia itu raja yang kejam. Perbuatannya sama persis dengan namanya, Aniayo. Malang nasibmu, Nak, memiliki ayah yang kejam itu. Walaupun dia seorang raja, ibumu saja dibuang ke tengah hutan ketika kau masih dalam kandungan ibumu itu. Lalu, di mana ibumu itu sekarang, Nak?
1: Di sebuah gua, Nek, di tengah hutan. Tempat kami itu tidak pernah disinggahi oleh orang, Nek. Nenek, berilah saya pekerjaan, Nek. Apa yang bisa saya kerjakan untuk membantu Nenek?
0: Kau mau mengembalakan ternakku? Kau carikan makannya, ya?
1: Mau, Nek. Terima kasih ya, Nek.
0: Iya, Bujang Paman. Aku rindu sekali dengan keluargaku. Biarlah ibumu menjadi keluargaku. Nanti kau bawa ibumu kemari, ya?
1: Ibuku dan Bibi Dayang?
0: Iya, mereka berdua kau bawa ke sini, ya?
1: Alhamdulillah. Terima kasih, Nek.
0: Iya, Nak. Nenek rindu sekali pada keluarga Nenek. Kalian akan Nenek jadikan keluarga.
1: Terima kasih, Nek. Nenek baik sekali.

0: Waktu terus berlalu. Bujang paman pun bertambah dewasa dan ia pun berniat mencari kerja di rantau. Ia pun berpamitan pada ibunya dan juga nenek Rubiah. Ibunya memberi nasihat. Anakku Bujang paman, jika kau merantau nak, hiu beli belanak beli, kain panjang beli dahulu. Jika Bujang pergi merantau, ibu cari dun sana nak cari, induk samang cari dahulu. Bujang paman mengangguk dan bersyukur ibunya telah melahirkan dan membesarkannya. Bujang paman pun berjalan meninggalkan ibunya, sang nenek Rubiah dan Dayang. Suatu hari, dia bertemu dengan saudagar kaya bernama Putih Reno Ali. Bujang paman diterima bekerja dengannya. Bujang paman bekerja dengan sangat rajin dan ulet. Usaha Putih Reno Ali pun semakin berkembang. Karena percayanya itu, Putih Reno Ali kepada Bujang paman, ia pun memberi Bujang paman sejumlah uang dan juga emas untuk modal berdagang. Dengan modal yang cukup banyak, Bujang paman pun menuju perkotaan pusat perdagangan. Di sana, dia membeli barang-barang dagangan.
1: Hei, berhenti! Turunkan semua barang-barangmu. Ayo, serahkan padaku.
2: Jangan, ini bukan milikku. Semua ini diamanahkan kepadaku, jangan.
1: Prajurit! Hei, prajurit! Hajar saja dia dan ikat dia ke pohon itu.
3: Baik, Paduka Raja.
2: Paduka Raja? Apakah engkaukah Raja Niaya itu?
1: Kau kenal diriku ternyata ya. Tapi aku tidak peduli dirimu siapa. Ambil semua barangnya. Ikat dia kuat-kuat.
2: Lepaskan! Lepaskan aku! Tolong lepaskan aku, udah!
3: Jangan melawan!
2: Ya Tuhan, lindungilah diriku, selamatkan aku. Ya Tuhan, selamatkanlah diriku, bantu aku ya Tuhanku. Badanku luka-luka dan penuh memar. Aduh, ya Tuhan, selamatkanlah diriku. Selamatkanlah diriku ini yang telah dianiaya. Harimau besar, oh hidupku akan berakhir. Oh, tolong aku ya Tuhanku. Oh, ternyata dia tidak memangsaku. Dia melepas semua ikatan pada tubuhku. Aduh, ternyata harimau ini baik sekali padaku. Dia mengobati luka-lukaku dengan jelatan lidahnya. Ajaib sekali, luka-lukaku pada tubuhku hilang dan kekuatanku menjadi lebih kuat. Aku menjadi kuat. Tapi harimau besar itu tiba-tiba pergi dan menghilang di balik pepohonan yang lebat.

0: Tuan Putri Reno Ali, saya kembali. Tapi saya telah kehilangan semua modal yang diberikan kepada saya.
1: Apa yang terjadi? Apakah kau dirampok?
2: Bujang Paman pun menceritakan apa yang menimpa dirinya, bahwa dia dihadang oleh ayah kandungnya sendiri. Putri Reno Ali tidak ragu kepada Bujang Paman. Karena itu dia memberi Bujang Paman modal lagi. Namun, lagi-lagi Raja Anyayo menghadangnya.

0: kau kembali. Ayo, serahkan uang dan emasmu.
1: Jangan, jangan. Ini bukan milikku. Jangan merampokku.
0: Tidak bisa. Prajurit, cepat, geledah dia dan hukum dia lagi.
1: Kau tidak mengenali aku.
0: Apakah aku perlu mengenalimu? Tidak penting.
1: Seorang perempuan yang tengah hamil kau buang di tengah hutan. Perempuan itu telah melahirkan anaknya. Anak itu adalah aku. Sedangkan perempuan yang kau buang itu tidak lain adalah istrimu, Raja Niaya.
0: Hah? Apa yang kau katakan? Itu tidak benar. Itu tidak benar. Urus anak ini. Hukum dia.
2: Masukkan kakinya ke belahan kayu ini.
1: Hentikan kejahatanmu, Raja Niayo.
2: Terima ini.
1: Jangan. Jangan.
3: Bujang Paman sangat kesakitan dihajar habis-habisan. Kembali Bujang Paman memohon pertolongan Tuhan. Tiba-tiba, si harimau besar kembali muncul menghampiri Bujang Paman. Dengan cakarnya yang besar lagi kuat, melepaskan kaki Bujang Paman dari jepitan pohon kayu. Sang harimau kembali menyembuhkan luka lebam pada tubuh Bujang Paman dengan menjilat-jilatnya. Dan ajaib, seketika itu juga, luka dan rasa sakitnya hilang. Ia juga merasakan kekuatan pada kakinya. Ia pun kembali menghadap Putri Reno Alif Permana. Raja Aniayo juga berada di sana. Dia merasa heran. Bujang Paman bisa selamat dan kuat berjalan.
0: Berdebah anak ini. Pancung dia.
1: Hai Tuan, bagaimana mungkin Tuanku begitu tega memerintahkan prajuritmu untuk memancung hamba? Aku ini anakmu.
0: Kau jangan mengaku-ngaku sebagai anakku ya. Aku sendiri nanti yang akan memancungmu.
1: Hamba tidak ingin melawan ayahanda, karena itu merupakan larangan ajaran kita.
0: Aku bukan ayahandamu.
1: Ayahanda, betapa kejamnya ayahanda ini. Dulu ayahanda ingin membunuh ibuku. Kini hendak membunuhku. Darah dagingmu sendiri.
0: Aku tidak percaya padamu. Tidak ada kata ampun untukmu.

0: Raja Anyayo pun menghantamkan pedang besarnya ke bahu Bujang Pamu. Tapi pedang itu langsung patah ketika mengenai bahu Bujang Pamu. Raja Anyayo terkejut. Segera dilemparkannya pedangnya yang telah patah itu dan mengambil tongkat manang. Raja Anyayo lalu menyerang Bujang Paman berulang-ulang, namun tidak mengenai tubuh Bujang Paman. Kalau Bujang Paman selalu mengelak dan kadang membiarkan tubuhnya menjadi sasaran Raja Anyayo, hingga akhirnya ia pun melawan.
1: Maafkan aku, Ayahanda. Aku terpaksa melawanmu.

elak dan melancarkan serangan balasan. Satu serangan balasan saja membuat Raja Anyayo jatuh terpental dan menemui ajalnya.

Masyarakat merasa lega karena Raja Anyayo tumbang ke tanah. Raja yang zalim adalah raja yang tidak diharapkan, tetapi raja yang menciptakan masyarakat adil dan makmur. Itulah raja yang diinginkan oleh rakyatnya. Mereka pun mengangkat Bujang Paman menjadi raja yang diberi gelar Raja Mudo, dengan harapan masyarakat dapat hidup damai dan sejahtera. Bujang Paman dan Puti Reno Ali pun akhirnya berjodoh. Ibunya dan Bibi Dayang serta Nenek Rubia dibawa tinggal di istana kerajaan. Mereka pun kemudian hidup bahagia. Demikian drama legenda dengan judul Bujang Paman, produksi Radio Republik Indonesia Padang, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Padang. Saya Mice, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

Perempatan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Baratnya, Dun Sana Menengah, selamat malam. Dan terima kasih Dun Sana masih tetap bersama kami. Go saat ini go jam 20 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat ya, atau jam selamat malam lewat 41 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya kita lah masuk ke bal ya, rangkaian lagu-lagu pop Minang ya, untuk mengawani Dun Sana dan sedang beristirahat malam gini kok.

pertama akhir pakan dan sanak ya. Kerana besok dan selama libur Sabtu je minggu ya. Mudah-mudahan kehadiran lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang makan dan sanak ko bisa membuat suasana tidur sanak menjadi lebih nyaman ya, dan bisa membantu dun sanak dan kebetulan siang tadi agak ada masalah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kepribadian introvert atau extrovert mungkin bukan hal yang asing. Seorang introvert cenderung senang menyendiri, sedangkan extrovert lebih suka bersosialisasi. Tapi tahukah kamu kalau di antara keduanya ada kepribadian bernama ambivert? Ada 4 tanda kalau kamu adalah si ambivert. Pertama, jika extrovert lebih suka banyak bicara dan introvert lebih mengamati serta mendengarkan. Sedangkan ambivert cenderung bisa jadi keduanya, baik mendengarkan ataupun berbicara. Mereka tahu waktu yang tepat untuk berpendapat atau mendengarkan pendapat. Ambivert akan berpikir lebih dulu ketika akan berbicara dan menjelaskan apa yang ada di pikirannya. Yang kedua, ambivert tetap merasa nyaman saat bersosialisasi, tapi juga akan menyisihkan waktu untuk menyendiri. Yang ketiga, ambivert lebih mudah menyesuaikan diri dengan orang lain ataupun dengan situasi tertentu, tergantung dari orang atau situasi sekitarnya. Dan yang terakhir, ambivert cenderung akan memecah suasana yang canggung sehingga berjalan lebih hangat. Mereka juga senang mendengarkan serta memberikan solusi atau pertolongan pada orang lain yang sedang bermasalah.
2: Ya, halo.
3: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
2: Jam berapa toh, Mbak?
3: Jam 9 loh ini.
2: Jam 9?
3: Ya.
2: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
4: Rifki, kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
4: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
5: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
5: Paling-paling nongkrong di kantin.
2: Ngerti wae.
5: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
5: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
5: Mantap.
3: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
2: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
3: Nge-game sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
3: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
6: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sahabat Radio Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Dulu terbangga selamat malam dan terima kasih ya masih bersama kami di Salam Baca ya, malam kini kita tentu bersama dengan ya. Yalah dengan salam perangkat seru biasa dua lantai telepon Allah kami sediakan turun sana dan kepada buang di 812-1-4 ataupun di 08-6-0924-0 ya. Yalah dengan sana silakan kita mulai buka dua lantai telepon kita ya. Dan langsung saja kita mulai menerima dan sana anangkah bergabung ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo Bandit.
0: Yup.
1: Bandit nggak terdengar di HP, Bandit kan terdengar di radio, Bandit.
0: Nggak terdengar di HP.
1: Kecil sekali.
0: Kecil sekali.
1: Iya.
0: Padahal di sini sudah over sekali.
1: Kecil warna aku
0: ha,
1: kata orang.
0: Di sekolah kadang warna aku ha, kata orang lah.
1: Yalah.
0: Yang penting lay tadangga. Yang penting lay tadangga. Enak, lay bisa aja kita. Lain dah, nak cek mengecek putih, nak cek ngecek putih cek.
1: Itu salam aja, Wera.
0: Ayo, batu ah. Salam.
1: Sehat,
0: alhamdulillah, Diana sehat. Diana apa?
1: Tegih warna aku.
0: Wih, tegih warna aku ya.
1: Kenapa, Bandit?
0: Kenapa tu? Apa?
1: Temen kenapa ya?
0: Kurang jalan apa?
1: Temen kenapa kok ya? Temen kerancak.
0: Oh, semakin. Oh, gitu.
1: Bang Adi berapa lo?
0: Kalau mas makin gaek. Semakinnya aja semakin gaek.
1: Iyalah,
0: asal
1: jiwanya
0: muda. Okay, Diana, pengen lagu lagi nih kok.
1: Awa Parindu, Manin.
0: Apa?
1: Awa Parindu dari Uria Novita.
0: Awa Parindu. Lagu apa kok, Pak? Lagu apa kok? Lagu Saluang, Pak, nak?
1: Iya, nak.
0: Coba cendir nih. Awa Parindu.
1: Dari Uria Novita.
0: Lah pernah berputas ke tengah?
1: Anu
0: tidak
1: tahu
0: lah tu. Anu masalah jago ya dah.
1: Anu jago ya dah ganti salah.
0: Apa tu?
1: Apa ya? Dari David Sambul lah Bandit.
0: David judulnya?
1: Takwik Kehilangan.
0: Takwik Kehilangan ya.
1: Dia ambil duit sama Office 50 Bandit.
0: Takwik Kehilangan. Baka alunya juga ya.
1: Assalamualaikum.
0: Baka tu.
1: Sudah ada.
0: Alunya juga.
1: Rindu Papu Sarawan selalai.
0: Rindu Papu Sarawan. Rindu Papu Sarokan ya. Papu Sarokan dari.
1: Saya ngadu.
0: Aku banyak nyanyi kok. Ada dari Boy Sandi.
1: Itu lah.
0: Cok Sumbara. Ratu Ratu Sekumbang.
1: Ancewek lah nak.
0: Ancewek Ratu Sekumbang. Nabi Lamol. Enggak nomornya enggak. Rindu Manjo. Ayo itu
1: ya. Ratu Sekumbang.
0: Ratu Sekumbang ya. Oke.
1: Apa cewek? Entah lah cewek.
0: Yesus aja.
1: Salam untuk Pak Hadi, semoga Pak Hadi sehat selalu panjang umur rezekinya tetap semangat.
0: Amin. Amin. Ya, makasih Dina.
1: Salam ulang tahun RRI yang ke-81.
0: Oh, itu mantap tuh. Awak nunggu itu ya tadi mah. Letakkan adik Diana ke kelah RRI ulang tahun. Makasih Diana. Beko. Ya Beko anggih dia yang lagu Beko. Judulnya Rindu Pusarokan.
1: Ditunggu karya-karya terbarunya.
0: Oke, insyaallah ya.
1: Selamat jalan Bang Ari, semoga tenang di sana ya.
0: Oke, ya. Semoga berdoa awak nak.
1: Mandir.
0: Yuk Diana.
1: Salam kanjo untuk Uni di rumah Mandir sama. Kamu anakmu itu. Bos ya.
0: Nah, jadi ya. Kita sampean kok.
1: Heeh. Aduh. Kaulan, ada Zena, ada Darizal, ada Toyon, ada Pak Jotami, Pak Jepiala, ada Pak Nur, Bu Nur, ada Mama Zur, Nana, ada Midesi, ada pula yang namanya Pak Munir, untuk saudara-saudara.
0: Okay. Nah,
1: terima kasih banyak Bang Adit.
0: Yuk,
1: Pak Yun, Mama Anda juga.
0: Sama-sama, Diana.
1: Terima kasih banyak Bang Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Diana di Tunggu Hitam ya. Minta lagu Rindu Pusarokan. Kok Rindu Pusarokan kok ini lama juga nak lagu maksudnya. Sair yang jo, minta kawan kunyang lah selalu ya. Iyalah. Oke, okay. Di sebelah Diana. Nomornya selalu Diana ya, pokoknya selalu Diana lah. Nomornya sebelah. Tadi di 8124, kini di 08966092240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Muti.
0: Iyo, Bang Roni Jambak.
2: Maaf, Ambo ya, Muti. Aku ada salah kata, Ambo Johari ya, Muti. Salah kata, Muti.
0: Iyo, mudah-mudahan sampai ya, nak.
2: Iyo, semoga Muti kepok Johari diterima amal ibadah, selalu amal ibadahnya.
0: Amin.
2: Itu sudah tu masuk surga lah yang enggaknya.
0: Amin.
2: Matamula awak sama dia kita-kita di sadolahnya di surga suruh di akhirat.
0: Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Amin.
2: Ya, Muti. Ya, petang dia hari Kamis kan enggak ada baca Karifal Minangkabau. Tapi lah Muti baca ini lillahi tadi kan?
0: Iya, betul. Jadi...
2: Dari petang, lagi berkecil, lagi juri petang. Kan mengirimkan doa tu sama yuk atas jam
0: dia. Iyalah. Dan marilah kita sama-sama bersaksi beliau itu orang baik.
2: Iya, sama-sama mendoa wak.
0: Kami
2: doa. Batu wak galak-galak. Batu lah sejak lama wak galak-galak je sehari itu. Latak kecil saya wak.
0: Itulah namanya hidup itu yang memang tak tentu. Karena
2: iya.
0: Tak tahu iya. Dah. Jadi
2: ada nampak-nampak seolah di siaran dah.
0: Itulah. Iyalah dah.
2: Petang tu iyalah mak lagu yang pada saya janji petang tu mutia.
0: Yang mana?
2: Yang mutia petang-petang tu mah yang nada di bass tu mah tu mesti dia tu mutia.
0: Oh iya. Itu.
2: Ya, itu mesti asli tu. Rasa takkan lah waktu festival di Simpang Tinju mutia awak ikut di Simpang Tinju.
0: Pakai lagu itu.
2: Ya, kan itu festival lagu itu mak.
0: Lagu zaman dulu. Jerawat ya. Juara.
2: Terkenal itu.
0: Juara puluh deh.
2: Ayo diputar lagu itu loh mutia.
0: Jadi, dah waktu festival tu juara puluh deh ya.
2: Iya. Tak kena ya tujuh sima.
0: Mantap.
2: Iya.
0: Untuk diketahui lagu tu lagu favorit Ambo Wana tu mah.
2: Dua masuk tu nanti.
0: Asado kesempatan diminta-minta mau lagi di panggung mau langsung itu nih. Cuma nada bisa tinggi doh.
2: Nada mau. Yang muti-muta tu yang nada di bass tu semua.
0: Iya.
2: Kalau yang di A tu yang diputarnya si Riri tu nak apa nak musik asli tu doh. Tu musik jangan musik itu.
0: Iya. Yo Nancy Rowe itu kan intro. Ning ya.
2: Nah,
0: seketek itu namanya yo.
2: Kini yo itu kita itu
0: azintar sih ya. Cinta ya dari Salmon ya.
2: Ayo. Padi janji.
0: Di sisa janji dari Salmon.
2: Tu bunyi ada lor aral ombak-ombak itu ah. Itu yang saya orang ah.
0: Iyalah. Jadi.
2: Selamat malam tiak.
0: Yo, dah apa, Roni?
2: Apa lama-lama nak aku apa banyak orang aku masuk belakang kau ada wak saya yang masuk
0: tiak. Iya betul itu mah.
2: Salam tu untuk Mutia keluarga lu.
0: Terima kasih banyak.
2: Semoga Mutia sehat selalu.
0: Amin.
2: Semua panjang rezeki murah. Capek lah Mutia kau pengen aji tahun berikut nak yo.
0: Amin. Ya Allah, amin.
2: Sudah tu salam untuk
0: Pasabu. Mudah-mudahan Pasabu. Oh, dah.
2: Ya.
0: Kan berdoa nambo ke tanah suci tu nak. Mudah-mudahan Pasabu kita situ. Amin.
2: Bagus ya.
0: Mudah-mudahan Pasabu kita di situ. Amin.
2: Amin.
0: Ya, Pasabu kita.
2: Selama ia nak pulang. Selama ia mesti kau nak pulang je pagi nak.
0: Amin. Ya betul. Mudah-mudahan Pasabu kita di situ ya Daruni.
2: Iyalah. Semua lah ya. Salam untuk Umi Diana tadi.
0: Yo Daruni.
2: Salam untuk Umi Desi. Kak Nana di Belimbing.
0: Yo.
2: Umi Juta di Pariaman.
0: Iya.
2: Itu sudah tu salam untuk Mbak Yul di Lubuk Lintah. Ibu Nur di Simpang Gia.
0: Iya.
2: Bu Nur di Gunung Pangilun. Itu sudah tu salam untuk Pak Nur Pak Buyang Tapai.
0: Iya.
2: Pak Nur aja bagi Dio Tommy, aja Piala. Pak Uyan Tanjung.
0: Iya.
2: Paidi Kumis. Ida Widira.
0: Iya.
2: Itu Pak John Tafikawa. Itu Pak Munir.
0: Iya.
2: Itu sudah tu Om Peter.
0: Om Peter.
2: Itu sudah tu cerai Ulan Olala. Oh iya tu.
0: Ya.
2: Dimungkinkan mesej sudah lama tu ya.
0: Jadi
2: awak tunggu lah gue di pada SNG itu mesti ya.
0: Siap, betul betul itu.
2: Muka si banyak mesti ya.
0: Yo, dah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mesti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dabui, dabuyong. Daroni Jamba, Daroni Jamba ampulu ambo. Nan ada di belakang PT Asia Biskuit ya. Di belakang Daruni, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Uti.
0: Halo, halo Uni Indah. Hai. Malam. Baka Bauni.
3: Kabar baik-baik.
0: Kabar baik saja. Ya, lepas ke masker keluar ni.
3: Oh, tentu saja pakai masker. Beko batu-batu, lebih kau dah tak angon. Awaklah uzur, kau kan harus jaga diri.
0: Iyalah. Tapi kalau kondisi itu tidak uzur, tidak uzur tu doh.
3: Kasa doa Allah. Dari nan baru tumbuh gigi sampai lekat tangga gigi harus pakai.
0: Iya, sampai nak kabui kau ni tidak memilih hurang tu doh.
3: Milia umur batu atau tidak ada milia umur doh.
0: Iya. Iyalah.
3: Ya, Mak Uti ya.
0: Yup nih.
3: Pertama-tama ambo sebagai salah satu keluarga dari RRI ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke Radio Republik Indonesia.
0: Yang kemarin.
3: Dalam rangka hari radio ini ya. Awak kembali mempersatukan saudara-saudara kita ya dari Sabang sampai Merauke ya dari udara ini.
0: Yo nih.
3: Semoga kita semakin menjaga persatuan kesatuan hukum Islamiah kita. Mempererat persaudaraan ya Utiah ya.
0: Lagi
3: lagu-lagu mulai sapa-sapa, mulai salam-salam. Enggak lupa buat angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia semakin berjaya di udara dan semoga semuanya selalu dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa ya.
0: Amin.
3: Beserta keluarga besar Radio Republik Indonesia semuanya tanpa terkecuali sih ya.
0: Iya nih, makasih nih.
3: Iya dan juga turut berduka cita dengan berpulangnya salah satu keluarga kita ya Tia ya.
0: Iya.
3: Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Diterima amal ibadah semasa hidupnya.
0: Iya.
3: Dan juga dimuliakanlah tempatnya ya di sisinya ya.
0: Amin.
3: Dan juga diberi kesabaran ketabahan bagi keluarga yang ditinggalkan.
0: Amin. Ya rabbal alamin. Oke. Okay.
3: Amin
0: ya. Ya ini.
3: Yup.
0: Lagu ini gini.
3: Radio lagunya lama lo, lagu Fozana tu tak bosan-bosan lo ni mana nanya.
0: Yang wajib.
3: Ada tu Basuo Malu Bapisah Rindu.
0: Basuo Malu Bapisah Rindu Fozana lai.
3: Lai ya.
0: Okay nih, okay. Kerbutan.
3: Kau kini kau mau saya ke Bang Adit kini. Kalau lupa lo ni harus ramai.
0: Mautiah selana.
3: Mautiah selana dia sebab mautiah.
0: Awak, awak dia sedang bercucuk minang lah.
3: Sedang bercucuk minang ya sebab mautiah ya.
0: Okay.
3: Dalam minang pertama tentu saja untuk mautiah dan juga keluarga di rumah semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dalam jalan rezekinya dimudahkan segala urusannya.
0: Amin amin.
3: Amin. Kemudian juga salam untuk kasa doa lahnya para pendengar dan fans RRI Pro sampai Padang tanpa terkecuali ya. Ana mendengarkan kita di malam nanti mulai dari ada Juwita Koto di Parsel, ada Bondo Queen, ada Ibu Tati. Ibu Tati itu di Parak Karakah ya. Patang
0: suaranya.
3: Ayo. Ada Diana baru sana. Ada Wulan, kemudian juga ada Inyak Taylor, ada Mama Najwa, ada Nana, ada Mbak Des. Dan kasada Allahnya lah tanpa terkecuali di salami. Tanpa terkecuali kita salami sahabat. Salam kompak selalu saja di udara ya.
0: Jadi nih,
3: terima kasih banyak Mausi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih indah. Indah Juniarti ya, yang ada di Lubu Aluang baru saja selesai. Dan rupanya lah tiga teleponan kita terima dan sampai enggak ya. Lah tiga pulau lagunan tasudio. Kalau begitu sana kita langsung ke lagu dulu ya. Sebelum kita buka balik line telepon ya, di salam baca kini kok. Rindu apa sorakan dari Ratu Sikumbang ya. Iko untuk Diana dan ada di Tunggi Tam ya. Kemudian kedua ada apa dia di Sesuai Janji dari Salmon, spesial untuk Daruni Jamba dan Basua Malu Wapisah Rindu ya. Basua Malu Wapisah Rindu dari Fauzana. Kau ya kemari bedo enak. Lama suwo malu-malu, apa bisa aku antah karindunya. Hai, iya, marasih pada nama aku. Yalah, kalau baik terus menengah, jangan kau kama, ambu kau balik ke dulan telepon kawan untuk menunggu dun sana. Tetap bersama kami di 92,4 MHz, Perempir di Padang dalam Salam Bacawe. Konyo, rindu pusarokan dari Ratu Sikumbang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Humaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terbuat dari
2: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya. Ini juga, komputer masih aja nyala.
3: Duh, bapak ini cerewet banget sih pak. Lupa matiinnya pak.
2: Ya makanya harus dibiasain nih. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil, seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
3: Ya elah bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang bapak jadi boros.
2: Duh, kamu tahu aja.
4: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sumatera di Padang, Surabaya, Sumatera Barat ya. Halo dan salam pendengar, kita lanjutkan. Salam bacawek gitu. Lah di jam 21.39 menit waktu Indonesia Barat ya. Silakan di dua telepon dua serangga, boleh 812 mesti sampai ya. Dan baik itu pulau di nomor 6 Jalai 08 Soleh Rawanam 092 Ampe 0. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mutia.
0: Iyo. Halo. Halo.
1: Dari Pak Is Mutia.
0: Pak Is di Parak Laweh.
1: Ah iya.
0: Oke Pak Is. Nah, bangga Pak Is, rezeki saya Pak Is.
1: Lai Mutia Pak Mutia.
0: Alhamdulillah, seru pohonan Pak Is dengan aku. Wow. Sedang mau ngapain Is kok?
1: Kadang
0: muni yang kadai ya. Pak Is kok berhubungan jo Bandang enggak ya, ndak?
1: Hah?
0: Berhubungan jo Bandang sama Bandang enggak? Ndak.
1: Ndak.
0: Ndak. Kadai apa tuh?
1: Hah? Sembako Mutia.
0: Oh, sembako. Di pasang Perlawe itu.
1: Ndak mau masuk ke dalam Mutia.
0: Masuk.
1: Dan Selat Seri itu tadi ke dalam.
0: Oh, iya. Oke Pak Is, terima kasih banyak. Tetap bergabung di Prompe Pak Is ya. Oke. Jadilah Pak Is. Anak lama ada nggak melanggu Pak Is?
1: Lagu apa sih lagu ya? Merak Bakau Heni.
0: Merak Bakau Heni. Lagi bisa menyebarang kini.
1: Bagus ya.
0: Lagi bisa menyebarang kini.
1: Lagi lambe-lambe.
0: Ndak dek Krakatau serang Pak. Krakatau sama tu ah. Lai beli barang.
1: Lai Mutia.
0: Lai ya. Gitu.
1: Selamat dengan daun petang lai kan.
0: Iya. Tapi kabarnya lah Barariko lah gak mulai boleh ya.
1: Alhamdulillah Mutia.
0: Iya.
1: Stabil.
0: Aku atau Siko lah sempat hujan seketek tadi ya situ bah.
1: Siko hujan juga Mutia.
0: Iya ya.
1: Tapi ya. Mulai ini Mutia.
0: Iya. Tapi ya ndak lah lebih mana sih. Dia teh rinais ketek.
1: Bahasa naspal.
0: Tuah, bahasa naspal menjatuhnya tuan aso. Tapi kalau menurut kamu kalau rinai itu justru hati lebih hati wak kalau rinai ketek, karena nyebok asok tu bawah kan.
1: Ya,
0: tapi kalau lela be tu lah nyonya timbun ke tanah tuah.
1: Iya
0: betul. Okay, Pak Is. Lagunya Pak Is berapa ini ya dari
1: ya.
0: Dari siapa Is?
1: Yan Gucci Mutia.
0: Yan Gucci siap.
1: Iya.
0: Okay, Pak Is.
1: Salam Mutia.
0: Yo.
1: Salam Mutia keluarga Mutia.
0: Yo. Ayo tunggu lo. Yan Gucci kok penyanyi pertamanya mana mana?
1: Pak Mutia.
0: Yan Gucci kok berapa ini penyanyi pertamanya mana mana?
1: Yo.
0: Iya ini mana nang mang luar ya?
1: Yang
0: ori ya. Sudah tu baru nurik nama yang lain ya.
1: Ya baru cewek.
0: Iya, banyak punya kau macam ni.
1: Rami Mutia.
0: Kopi

0: komediannya banyak kok, ada Mandiku Barsa, ada Widya Reski, ada Nobel, banyak. Okay. Yalah Bais, silakan siaran kabar. Salam ya, Bais.
1: Salam Mutias, keluarga Mutias.
0: Terima kasih Bais.
1: Ya. Itu Pak Oyon Tanjung Mutias.
0: Pak Oyon Tanjung.
1: Ya, Mama Najwa.
0: Ya.
1: Pak Roni tadi Mutias.
0: Pak Roni Jamba.
1: Ya. So, Diana tadi.
0: Diana, ya. Aha.
1: Yang masuk tadi itu lah Mutias. Salam.
0: Masuk
1: salam,
0: tadi. Ya. Jadi.
1: Itu yang Mama Najwa Mutias.
0: Mama Najwa, ya.
1: Ya. Itu Pak Boy.
0: Pak Boy, ya.
1: Itu yang menengah RRI malam kini sih lah Mutias.
0: Jadi.
1: Assalamualaikum Mutia.
0: Yo Pak Is, assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Is, ya di Barat Lawe. Okay, kita tinggalkan Pak Is dan kita beralih ke nomor dan sebelah. Okay, silakan. Iya, kita beralih ke 08966. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Pak
0: Nik. Ayo, Gindo. Apa kabar, Gindo?
2: Sihat, walafiat,
0: Bang. Fiat. Sedang di mako, sedang di rumah, sambil dua.
2: Sedang di rumah, Bang.
0: Hah?
2: Sedang di rumah.
0: Sedang di rumah. Oh. Ya. Kalau sedang di rumah tuh sedang nanya-nanya dalam bang, ya?
2: Sedang berpandang-pandangan.
0: Berpandang-pandangan, ya. Ya,
2: ambilnya mau kan aja, tak payah murah.
0: Iya. Bapak nampak nantari itu kok tak lelak waktu aku.
2: Tidak ada hari itu, dua kali seminggu.
0: Iyalah. Dasarnya kalau mana mandang itu kan matul untuk lelak. Nah,
2: itu. Jadi, jaga tu hari dua kali seminggu.
0: Oh, itu.
2: Iya.
0: Untuk warna pandangan ke ya?
2: Iya.
0: Kalau untuk kalau untuk video dua.
2: Itu celok sengnya tu.
0: Oh, baik itu ya.
2: Itu sendiang
0: kan? Sendiang ya.
2: Iya.
0: Jadilah. Bapak di situ hujan tadi enggak?
2: Enggak, Pak. Aman, Pak.
0: Enggak hujan dah.
2: Iya.
0: Tapi kau biasa ada situ enggak?
2: Pendek tanya, Pak.
0: Oh, baik itu. Ya, kalau di Padang kini kau lah. Allah
2: waspada. Iya, di Padang kau lah pakai masker kan enggak?
0: Iya.
2: Alis ikut kau ni, Lordor, Pak.
0: Oh, lain-lain ya. Iyalah.
2: Iya, kabinnya pendek tanya, lah.
0: Pendek tanya?
2: Pendek tanyo. Iya.
0: Atau?
2: Iya pendek tanyo. Ini kau buat sesuatu lain.
0: Lain ya, betul. Pendek tanyo ya.
2: Iya pendek tanyo ya.
0: Iyalah. Bersyukur lah tu.
2: Ya, betul indah ya.
0: Kalau si kau tak pendek tanyo, dah panarian tanyo.
2: Itu lebih parah lah
0: sebenarnya. Itulah kira. Jadi lagi dong.
2: Pertanyaannya je bang.
0: Ah.
2: Pertanyaan bocce.
0: Ah.
2: 81 tu ulang tahun abang tu ulang tahun RRI.
0: RRI.
2: Ulang abang.
0: Ambo 81 kau dah tekau apa siaran dah. Baik kue mana 81 siaran mah.
2: Oh ini umur tua bang.
0: Yo.
2: Tapi dah.
0: Oh contoh nak ngecek ke ya. Lebar lagi nih. Gitu.
2: Apa bang?
0: Lebar lagi nih gitu.
2: Apanya?
0: Tapi tadi itu mau mulai tu.
2: Oh, itu tu.
0: Ya.
2: Gila gini. 37 terbalik, Bang.
0: Hah?
2: 37 terbalik.
0: 37 terbalik?
2: Iya.
0: Serius tu?
2: Bertanya lah abang ke kamu.
0: Rasio tu bisa jo. Energik mana itu bisa ya video-video lah.
2: Tapi hiburan tadi, Bang. Video tu hiburan, Bang.
0: Oh, baik itu ya.
2: Tapi pada you, Bang. Awak balik juga.
0: Yo, ilah. Iyalah. Sambil balik yang, awak pandang pandangan ya. Ande, senang mana ini? Yo, ya, alhamdulillah lah kalau itu.
2: Amin ya.
0: Nyolai berkat sabar, wah. Iyalah,
2: harus sabar bang.
0: Nyo, kalau lay sabar waktu jalan berlubang, Ndaklah musuh tu tipu aja lo lintas lo, kan gitu. Nah, ibarai awak dari mudi ya, gue. An lay sabar gak seperempat setengah jam tipu jalan tipu di jalan api yang mana sengelima oleh bado.
2: Ya dua mah.
0: Ya.
2: Kalau sabar, tabungirat tu. Kalau awak sabar, tabungirat tu.
0: Apa rasu?
2: Pembagian.
0: Oh, pembagian ratu.
2: Kalau sabar.
0: Kalau tak sabar. Kalau tak sabar.
2: Oh, saya nak sabar,
0: amu
2: parang
0: anak. Oh, kalau nak sabar, ini terbedo, deh toh.
2: Iya,
0: itu. Okay, lagi dok. Terima kasih untuk pelajarannya. Okay, lagu ini dok, gini kok?
2: Oh, kalau Nancy City di
0: Marmajo je. Di Marmajo.
2: Ya, itu City itu macam
0: saya.
2: Kalau saya minta, di Marmajo je.
0: Iyo. Batanya kedua ya.
2: Ayo.
0: Dah cukup sudah orang tanya deh ya.
2: Batanya kedua. Dapatnya anak sih Hindu lah. Di mana mau Hindu ya?
0: Nah Hindu aku tidak nunjuk anda. Ya tu yo.
2: Kalau Hindu lah Hindu aku terbuka lah.
0: Iyo. Untung selele ndak ndak kira kenyo ni mana. Alah gindo. Yalah gindo. Apa jadi lagu kok di rumah gindo tu?
2: Ayo. Ini lagu pojo bagi benda bang.
0: Oi, ti.
2: Mari cewele.
0: Yalah.
2: Kalau nak ambil apa nak sang lah.
0: Tu.
2: Tanya lah kaju tu di rumah aja.
0: Yo, masuk mendak lo bertunjuan rumah jo, kan? Kok antara teragaknya, pay mencelik mintuo, kan? Tahu menjelang mintuo, mintuo masih doh, dah ne? Dah
2: mintuo iya.
0: Dah mintuo di city ko?
2: Mintuo.
0: Mintuo di city, orang tua begini doh tu, lala apa mana lau zul mana?
2: Dah
0: lah pay. Kalau duanya.
2: Iya bang.
0: Oh, baik itu. Entah entahnya teraga bagaimana celik kampung kampung gendonya kan itu.
2: Oh iya. Nyo lemon jelambe kena pez ya bang. Lemon jelambe kan siannya.
0: Nah, itu orang awak aku dah tahan nyo. Lamo lambe sama tu nyo kedua tu nyo. Tapi kalau lelah capek jelambe jale lah cie tu ada kemungkinan capek tu mah. Kok lamo lambe itu yo tu nyo. Ha? Artinya indah kita ketipu orang. Yelah gitu. Saya nak kesalahan gitu.
2: Yang pertama itu tetap bang dulu.
0: Kasih gitu.
2: Cuma tugas saya sekeluarga bang.
0: Amin.
2: Nah suatu itu Bayul, Yana,
0: iya.
2: Bulan, Inana,
0: iya.
2: Panur, Ramudo,
0: iya.
2: Yundapai.
0: Iya.
2: Ada kunci dia ke kambo tu?
0: Di kunci kakak ya?
2: Iya.
0: Karena
2: ke kambo tu juru kunci tu bang.
0: Kuncinya kau buat sentak ke buat mati? Galak ini. Ini dua lo kunci kau mah.
2: Kalau di dengan kecil bang. Gimbo mana ke sana lah?
0: Nanti. Nah ya.
2: Gimbo ke sana?
0: Gimbo ya?
2: Iya. Ini bayar apa nak lah? Oh, ni kita ni ambil dia penumpang ke? Kan ni tak tu.
0: Iya. Biarlah beko masa sampai kau.
2: Aiyah.
0: Kan ni tak saya jauh kecil Indo jauh jauh.
2: Aiyah. Kalau kecewa ya.
0: Kecewa Indo ya. Kalau Indo 37 tahun dia, kalau beliau berapa tu?
2: 75 ni.
0: Oh, iyalah lapo ya.
2: Tiada
0: mu. Ambo iri mencari orang misang dari itu. Tiada tu. Mantap. Yalah, Gindo.
2: Iya.
0: Siapa ini?
2: Terima kasih banyak bang.
0: Yo Gindo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ba Gindo Tommy ya. Nado di rumah gini kok di pihak aman. Mantawai ya. Sedang buat pandangan. batuk pada Indo apa? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Adeh.
3: Selamat malam, Mok Cia.
0: Malam, Dabu Yuang. Kalau tadi gindo kok agak sultan kok atau aja lah.
3: Oh, kalau suku di Pariaman itu cikgu, Mok Cia. Kalau bagi gindo nang kayu, Mok Cia. Sudah, sama dia. Sidi nang kayu. Aba gindo nang modwo nang Pariaman saya sultan nang sultan.
0: Semua tu mah.
3: Tapi nang sultan nang bapak yo, Mok Cia.
0: Sama tua.
3: Sultan Raja Angge Garang.
0: Wih, Sultan Raja Angge Garang.
3: Ayo, kata pengen tak punya pamerang
0: dia. Dia tak pakai piang tu merang. Ayo,
3: memang
0: tuan lah kalau aku
3: tidak apa-apa gue.
0: Serius?
3: Serius?
0: Ini Sultan Raja Angge Garang ya.
3: Tapi pindar tapi pamerang
0: tu ya. Oh, baik itu ya.
3: Tapi, ambo sama jo Roni Saniago.
0: Apa tu?
3: Roni Sadewa gitu ya kan. Roni sayang dengan wanita.
0: Iya. Kalau aku kau bu yang tapai sedewa.
3: Ada yang wanita nak pada barang-barang.
0: Oh iyalah, janganlah. Wanita itu untuk dilindungi, betul.
3: Betul.
0: Untuk disayangi.
3: Iya.
0: Iyalah. Okey, dah buyang. Alah grup yang ni kau.
3: Iyo bolang ulang ni bang mesti ya. Ya wak memang jelas tahu gari ya mesti ya. Langkah pertemuan. Rezeki maut.
0: Iya.
3: Itulah digariskan oleh Allah SWT.
0: Iya betul.
3: Tapi memang nyawa manusia mesti ya.
0: Iya.
3: Ia tak kaji luar biasa juga mesti ya.
0: Iya.
3: Atas kepergian Mendiang Ari.
0: Ari ya.
3: Ari, semoga Ari Mendiang disempatkan di sisi yang layak.
0: Amin.
3: Sedatu dibebaskan dari azab kubur.
0: Amin.
3: Kalau ane minta disajukan, kalau sampai minta dilapangkan.
0: Amin.
3: Sedatu baik tujuh untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga tetap sabar dan sabar dan selalu dalam lindungan Allah SWT andanya.
0: Amin ya Allah. Amin.
3: Ya Allah kecil orang manusia.
0: Iya dah ya.
3: Ya aku memang jauh di bawah. Tapi Allah kecil orang ini. Mumbang jatuh kalau pun jatuh.
0: Iya.
3: Itu tinggal menyediakan juga asal manusia.
0: Benar.
3: Kalau mana dah ya ada istar manusia.
0: Benar dah ya.
3: Iya itu 60 orang minta ke bahan.
0: Iya.
3: Tapi diri yang terpaksa diri yang terpaksa doa.
0: Iya lah benar. Ya itulah Pak, yang pasti kita seluruhnya tentu tidak dikecen, tidak menginginkan pastilah ya. Tapi ya itulah cerita yang tadi ya. Terlepas dari keinginan kita, ya bapa pantun lupa lah mak ya. Kan tak Tuhan juga nak boleh kau lakukan itu. Jadi itu. Jadi kalau beliau lah bukan nak. Namunyo nan punyo nama urak enak ah. Siapa bisa dak surang nan kamalangi dengan itu. Iya, insyaallah lah. Karena sejauh per apa ya, sejauh pergaulan kami di Siko, jauh beliau, ya almarhum, seluruhnya bersaksi beliau itu orang baik. Ya, gitu.
3: Amin.
0: Ini luar biasa, memang luar biasa. Orang-orang baik ini luar biasa.
3: Oh, beliau. Kalau dari suaranya, awak tahu mana?
0: Iya, mana? Jadi.
3: Di luar, di dalam.
0: Iya, jadi mudah-mudahan lah. Kondisi serupa itu keseharian seperti itu kebaikan seperti itu mudah-mudahanlah menjadi pairi yang panyaju penarang beliau ya kan di alamnya kini itu sehingganya kadang-kadang ambo sampai seloroh aja beliau berjaraja lama indak lah cimo kan ngerti dia uyang tu ndak pernah kenal juga tu indak jadi panjang saya. Sebegitulah gambaran baiknya beliau tuh gitu lah. Jadi itu? Ya, susah lah apanya.
3: Ya, semoga itu
0: begitu barek sebenarnya kami seluruhnya ada yang.
3: Oh, iya, entahlah sih. Awak teh baru kenal lumrah lama ya.
0: Iya.
3: Barana hari itu di Purampil.
0: Iya.
3: Dia udah kerja di Purwo mah ya lama kan.
0: Iya.
3: Dan awak menelpon langsung ke beliau. Alun lama gitu. Cuman, bahan sama tuh sih ya. Seakan-akan tak rela awak menang atas kaji kelabian awak mesti ya.
0: Iya.
3: Tuan mesti ya. Sumpah.
0: Atur apa ya.
3: Kaget luar biasa awak.
0: Iya.
3: Dah ada dari suara beliau. Beliau mesti jawab tu. Oh bunyi ke suaranya kau mekar. Suaranya awak kecil-kecil. Kecil-kecil.
0: Iya.
3: Menggelegar.
0: Menggelegar ya.
3: Iya. Tidak ada tanda-tanda orang mesti ya.
0: Iya.
3: Atau tahu lah kalau nak risau dia tu. Takdir Tuhan.
0: Betul ya. Itulah rela tak rela kan itu lah. Awak harus rela kan. Bare ataupun tak bare, awak harus tetap di menghadapinya gitu kan.
3: Iyalah.
0: Jadi ya itulah. Tak lor lain-lain dari ridho ikhlas awak malape. Sehingganya keikhlasan awak malape menjadi peringan pula langkah liau ya kan menuju Tuhannya gitulah. Itu lah ya. Okay lah, ada yang nampaknya kalau paturian itu ya tidak, aku tidak jadi apa pun.
3: Yo.
0: Okay.
3: Iko ambo agak bodoh lah bidang kata macam. Lagu Minang pun bernuansa religinya tu macam.
0: Ada.
3: Apa kira-kira selain dari Marawa, apa lagi macam?
0: Nah, selain dari Marawa ya.
3: Marawa aku masih dalam suasana berduka juga kan.
0: Iya. Ada sih, cuman dibawakan ke religi bisa. Tapi nya lebih banyak bicara tentang apa bisa jo. Si bunyi kesambuang bisa jo. Tapi itu tuh, ya.
3: Bunyi kesambuang
0: tuh. Si bunyi kesambuang atau jaso mande atau religi banalu tuh. Cuman masalah mande jo, masalah kamande kok. Kan tu kok jaso mande nanti lupa
3: dia. Pokoknya nanjan jingkrak banalah.
0: Gitu. Kemudian lah ya kira-kira ya. Itu nan tekan lagi nih berubah.
3: Itu selamat ya.
0: Atau selamat jalan Buya, Buya Hamka tu.
3: Oh itu ya.
0: Selamat jalan Buya itu tu Buya Hamka tu. Tidak salah ya lagu.
3: Kan agak religi juga
0: nampak. Religi ya.
3: Saya di kelompokkan ke itu tu.
0: Itu
3: selamat ya. Ya apa Buya Hamka tadi
0: itu. Selamat jalan Buya ya.
3: Ayo.
0: Selamat jalan Buya. Jadi lagu ko tidak salah. Bertamu bana kalau siko salmon yang kedua pertama mana dulu datulah tiara monsia tuh ya. Itu cerita ketika jadi Ba'a Buya Hamka ko pituh-pituhnya didanga gitu lah kan Ba'a Minangka rerah Minang kehilangan buyanya gitu. Itulah mungkin bisa kita sejalan jo hari
3: arahkan
0: mungkin
3: itu,
0: ya.
3: Selamat ya.
0: Okey, baik.
3: Siapa nyanyi juga sabi
0: ya. Iya, betul.
3: Barang tuduh adalah penyanyi.
0: Barang tuduh jadi.
3: Iya. Salam-salamnya spesialnya untuk Muti ya.
0: Terima kasih.
3: Jatuh untuk orang kampung Ambo tadi sehingga lala mulu nak untuk muncul ya.
0: Betul.
3: Alat raga lo nyoli ya, menang atur prompe kok.
0: Iya.
3: Itu orang kampung Ambo betang ayu sih pastinya Muti ya.
0: Oh iya.
3: Iya, nah, tubuh jauh lupa itu untuk tetangga cuma.
0: Iya.
3: Kalau tubuh balapak, iya kan jauh sikit cuma.
0: Oh, baik itu.
3: Iya. Jatuh itu di sana awak kasih dua salam, Mutia.
0: Jadi, Dabu Yang.
3: Terima kasih banyak, Mutia.
0: Assalamualaikum, Dabu Yang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dabu Yang Tapai di Air Pacah, ya. Iyalah, don sangat perangah. Buka cakap tadi. Kalau nak lukisan barek, bawa anak ke barek enak. Setiap kita mungkin punya kesan berbeda jauh hari. Kami di Prompe, kami di RS secara umum don sangat perangah. Mungkin punya kesan masing-masing. Ya, tapi itulah kita harus ikhlas menerimanya. Kita harus melepas dengan ikhlas, ya kan? Mudah-mudahan itu meringankan beliau nak dan segala satunya harus tetap berjalan masuk berkarung gitu ya. Yalah selamat malam aja seluruhnya dan konyo merah bakau ini dari Yang Gucci.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama LPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Rana Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kebudayaan Minangkabau sangat kaya dengan berbagai instrumen musik. Karena kebudayaan Minangkabau tidak dapat terlepas dari musik. Musik selalu mengiringi berbagai aktivitas seperti aktivitas dalam pertandingan pencak silat, perayaan tabui, pernikahan, dan perhelatan adat. Jenis-jenis musik pun beragam dan memiliki bentuk serta metode tersendiri memainkannya. Berbagai jenis musik menjadi bagian tak terpisahkan dari adat istiadat masyarakatnya. Yang pertama adalah bansi. Bansi adalah seruling pendek khas Minang dengan 7 lobang. Yang kedua adalah rabab. Rabab adalah sejenis musik alat gesek yang biasa digunakan untuk mengiringi tradisi. Yang ketiga adalah tambua. Tambua adalah satu set tambur berukuran besar dari kayu dan kulit kambing. Biasanya alat ini ditabuh oleh sekelompok pemuda. Kekayaan berbagai jenis alat musik di Sumatera Barat tidak akan hilang karena dijaga dan dilestarikan sebagai warisan nenek moyang dan kasana budaya.

0: Duh, ini mau disimpan di mana lagi ya? Nggak ada tempat.
1: Kenapa? Mau nyimpan duit ya? Sini. Aku mau bantu kok kalau duit nih.
0: Bukan, ini nih lagi belajar online terus bingung mau nyimpan bahan pelajarannya di mana lagi. Mana memori komputernya udah penuh. Aduh, gimana dong?
1: Oh, kirain beneran mau nyimpan duit. Tapi ngomong-ngomong soal menyimpan, kita di Minangkabau juga punya tempat penyimpanan loh, Rin. Namanya rangkiang. Ada 4 jenis lagi. Tapi ya, secara umum fungsinya untuk menyimpan padi yang dibedakan menurut jenis kebutuhannya. Misalnya nih, rangkiang si tinjalawi, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Atau rangkiang si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada rangkiang si tangguang lapa, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim penceklik. Dan terakhir nih ya, itu adalah rangkiang kaca alias rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih atau biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya.
0: Oh gitu ya, itu bisa buat nyimpan data nggak?
1: Ya tergantung sih, data kamu bisa dimasak nggak? Terus jadi nasi gitu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempatan dari Padang Suara Budaya, Sumatera Barat. Nah, yalah, mohon maaf terus menengah, salah naian. Oke, kita masih di Salam Bajawe. Malam kini ko, dan kita memasuki di sesi ketiko. Jam 22 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo, Mutia.
0: Yup. Kau dari Parakraka.
1: Ayo, Mutia.
0: Ni Tati.
1: Ayo, lekam Mutia.
0: Alhamdulillah, Ni Tati. Ni Tati banyak.
1: Alhamdulillah,
0: baik segeh. Baik segeh ya. Iyalah Nati.
1: Tak lagu je Mutia.
0: Nanti lagu itu.
1: Anak karanca tu Mutia, ha?
0: Anak karanca, rancanya.
1: Barayo di rantau sih lah Mutia.
0: Barayo di rantau lah, boleh mah?
1: Oh iyo, biarlah Mutia. Rancak lo di dengar Mutia.
0: Iya. Barayo di rantau ya. Oke nih, nama siapa nih?
1: Salam-salam walaikum Mutia.
0: Salam ini, ya.
1: Terutama untuk Mutia, semoga sehat selalu.
0: Ya, makasih.
1: Selamat sampai ke rumah Mutia.
0: Amin, makasih nih Dati. Ya.
1: Panjang umur, rezeki murah nih Mutia.
0: Terima kasih banyak mana doa nih Dati.
1: Itu untuk inyak telur yang sedang menengah lo tuh Mutia.
0: Iya, inyak apa? Lah cegak mana inyak?
1: Alhamdulillah lah Mutia.
0: Ya, syukurlah Alhamdulillah. Ala beraktivitas senyap balik, ala menjahit senyap balik.
1: Ala mulai seketek-seketek Mutia.
0: Ah, syukurlah sampailah selama bukanya di.
1: Ah, jadi
0: mudah-mudahan ninya di kuat-kuatkan tarulai gitu ya. Enggak boleh balik
1: sakit udah. Ah, iya Mutia.
0: Oke,
1: nanti. Itu untuk cincin yang sedang menanggal lu tuh Mutia.
0: Oh iya, suncen. Nah, iyo. Bisa Sabtu mah. Ah.
1: Ayo,
0: sibuk,
1: nah Mutia.
0: Sibuk suncen ini tuh.
1: Iya, lah mulai sih buat cincin Mutia.
0: Iya, ala terantang apa tu mah, kuali tu mah.
1: Nah iya lah. Atu untuk putra kelok 9 Mutia.
0: Iya, niati.
1: Atu untuk saya yang di seberang paling gam tu Mutia.
0: Seberang paling gam.
1: Iya, siapa namanya?
0: Suncen, ah?
1: Nggak.
0: Biar lalu.
1: Apa no mau jasa Rini?
0: Oh, itu nak selama tinggal mana nak? Itu pemancuangan. Pemancuangan mah.
1: Ayo pemancuangan
0: Mutia. Bukan selama tinggal.
1: Kalau mau nak menengah suara
0: beliau Mutia. Pak Nof di pemancuangan tuh.
1: Ayo, Ina ya di Sungai Setia sedang menengah lo Mutia.
0: Jadi nanti.
1: Itu untuk tetangga awak tuh Mutia.
0: Iya.
1: Oh, Roni Taylor namanya.
0: Oh, Roni ya. Ya, betul.
1: Iya, kamu ibunya Mutia.
0: Iya, jadi.
1: Itu salah Mutia di bungkul kami, ada lalai Mutia.
0: Jadi nih, Tati.
1: Terima kasih Mutia. Assalamualaikum.
0: Iya, nih, Tati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dasar orang kau nih, Tati, di Parakraka. Lah, bagabuang. Melalui 08166092 ya. Ya, seperti biasa. Tentu kita ke 812 sampai lawan dia. Dia poropor nomor ko. Gantian nomor kena. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Pak Nur. Sekian Pak Nur.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, iyalah Pak Nur. Hujan sendiri Pak Nur, enggak?
2: Ius ketek
0: sih. Ketek ya. Berarti lega tipi kebui tu.
2: Entah balam. Tak bisa mencari lo malam guna.
0: Ya. Memudahan lah nak. Mana transua.
2: Sudah tu. Anu cet ya. Untuk hari kau.
0: Ya. Yeah.
2: Banyak lah bertanya kamu. Ambo nak lo jalih lah. Ramanya. Macam bertanya. Kemalin Sampono. Tadi Pak Zainal kan.
0: Ya, apa tu tanyanya?
2: 5 hari kau. Sekian meninggal katanya kan. Hari jima hari yang penyiar tu yo. Jima rumahnya rumahnya yo nak dapat lo mak. Sudah tu ambo ke petanyo lo ka kabunda queen ke dak kan. Kau ado nombor tu kolai agisnya nombor ke ambo ke mendakuin. Nombor ke 08 3 3 4 7 2 5 6 7.
0: Okey.
2: Apa tanya Lina dia nu tadi kan. Lama lu Pak Zainal tu bertanya tadi mah. Kamu mau nak tahu lu nak sampainya nak.
0: Ya ya ya.
2: Ambo sebenarnya dua hari tu dua depek duka mah dia. Hari cik sudah terkawan sama sekolah cik.
0: Ya.
2: Sama-sama hari itu kan.
0: Ya, betul.
2: Sudah tu selamat ulang tahun untuk hari ini.
0: Terima kasih banyak Pak Nur.
2: Dengan harapan banyak-banyak ada kesenangan dimunculkan.
0: Insyaallah Pak Nur, masukkan Pak Nur.
2: Kau dulu, kau dah nampak aku hampir mati nampak ni kau tiang.
0: Iya, kita pertimbangan besok Pak Nur.
2: Iya, dia nampak kau saluang rabab. Tahun 70 tu Tia saluang tu kami tengah hari tu berkumpul je mas.
0: Iya
2: waktu Samsimar sudah tu siap-siap eh. Yang laki-laki Isetan Tati kan tengah hari je hari Minggu tu lah berkumpul tu mas kan.
0: Iya betul
2: itu kena muda-muda lah waktu itu mas. Kamu pun tu tujuh kan saya muda mana?
0: Iya.
2: Kambing lah juga ragus kupang tu orang kan?
0: Ya. Okey.
2: Lagunya anu selat ya? Apa? Sanang lah di Pusaro.
0: Sanang lah di Pusaro ya.
2: Iya.
0: Okey.
2: Terutama untuk keluarga hari kan?
0: Iya benar.
2: Mudah-mudahan sabar. Ini mau ujian kau kan.
0: Amin.
2: Pembok kau lah. Lama cua kadang dia ombak dia.
0: Iya.
2: Bapak mandi. Sudah tu kakak tiga lah. Iya. Lah biasa lah tembok kan.
0: Iya.
2: Lepas tu diterima saya dia.
0: Patut apa Nur.
2: Ini. Nak ajar kau. Nak pesakit kau nak. Nak dia. Apa. Mati kau ada sakit tu dia.
0: Betul.
2: Kamu saya pernah habis emo 3.5 tidak mati tu kan.
0: Iya.
2: Iya. Kau setiap hari mak telefon menangis tu. Ketiaknya bininya 6.5 meninggal kan. Itu nak indah aja kan sampai kini malam sih aja kan.
0: Benar. Iya benar.
2: Masih betul. Untuk budak kin kalau terangah budak kin nak tolong kontak mu kan.
0: Iya.
2: Iya, sebab Bunda Queen kan enggak dakik jari kan?
0: Iya.
2: Tak salah hari ko lahir bulan Oktober nak?
0: Iya nak salah.
2: Iya sebab Okta pangkat namanya kan?
0: Iya.
2: Sebab Latigo Okta ko Oktober saya lahirnya kan? Sudah tu untuk Bunda Queen untuk Yulming untuk orang rancak tunggu hitam.
0: Iya.
2: Sudah tu Ulan.
0: Iya.
2: Putri Tanjuang. Sudah tu waktu kan pesta mau bersua je si anu kan. Yo Bunda Zur.
0: Iya.
2: Cerita tu mengenai hari kau je. Bunda Zur si anu yang dipersatu kan. Nyer protes tu kan?
0: Iya.
2: Intinya semua jari ko pergi ke Malaysia kan?
0: Ke Batam.
2: Ke Batam ya. Semua jari ko nyer pergi ke Batam. Ya. Sudah tu ada lo Uni Yuta di pasar pagi kan? Dia ko dia nak masuk ada cuba monitor tari kan?
0: Iya.
2: Nyatanya di buat tu. Apa Nur kan? Ayo cuma. Ambo dari menengah tari cik. Cuma masuk ni tak. Sampai salam ke Bu Jita tu.
0: Bu Jita ya.
2: Bu Jita dia ni ya parser ya lah dia. Sudah tu. Reni Cineago. Jok Tris Kumbangnya. Reni Jamba.
0: Ya.
2: Putra Kelok Sembidan dia maanya kan. Sudah tu. Kuraco Kacik. Madin Sampono. Amadin adun dapat alamat hari tu lah ya Pak Madin. Sudah tu Pak Zainal di Balai Baru.
0: Iya, iya, iya.
2: Beliau menelpon tadi kan. Dia mau tak tahu alamatnya, tak tahu Mas Fahri meninggal, mau pasti di status perampek.
0: Iya, iya, iya.
2: Pagi menengah mici menyampaikan, tapi tak jadi lo tu kan. Sudah tu mau buka WA di status baru jadi Mas Fahri kan.
0: Iya, iya, iya.
2: Sadu selesai dia.
0: Jadi Pak Nur.
2: Dia dirantang nak buku habis dua hari kan.
0: Ya, ya, ya.
2: Cuma untuk hari ko dia kawan mu tu dibacon Al-Fatihah sekali seorang. Mudah-mudahan malapan beliau dikuburkan.
0: Amin, amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjuang di Cangkeh ya, tapenya di Kampung Baru ya. Iyalah dan senap rangga. Nampaknya memang masih dalam suasana itu ya kan, dan kita akan ya tentunya seluruhnya akan iki mendoakan. Enak. Ya serupa bahwa sampai tadi di sana mungkin kalau tentang kehilangan ya mungkin rasa-rasanya seluruh kita kan kehilangan ya kan. Namun ya mungkin yang lebih dibutuhkan hari kini ku adalah memang doa kita. Kan gitu ya, doa kita dan ridho kita, ikhlas kita melepas beliau gitu loh ya. Karena beliau sedang dalam perjalanan menuju Tuhannya, dan tentunya kita doa tadilah kita iringi ya kan, dan dengan ikhlas kita lepas ya. Oke. Yalah dun sanap rangga. Nampaknya memutarlah lagu Rudi ya. Lagak baliklah rasanya. Karena memang suasananya dari tadi itu yang muncul ya. Akhirnya aku pengin putar lagu dulu ya. Beko kita sama balik ya di salam wajah beko. Oke. Okay. Di 812 BSTMP ataupun di 0896 092 BK0.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempat dari Padang, Seru Budaya Sumatera Barat. Yalah, ada Sumatera Tengah. Udah terasa di sana lah, tiba kita di jam 22 lewat 56 ini waktu Indonesia Barat ya. Dan itu artinya kita lah tiba di ujung salam bajawe. Dan tak mungkin lah yang berterima di sana di dua telepon kita kok ya nak. Untuk itu terima kasih banyak bagi Nala Magabuang, mulai dari Diana tadi sampai Pak Nur Tanjung ya. Dan mohon maaf bagi Nan tak bisa mau terima malam kini ya. Yalah dun sana padanya. Kalau baik itu dun sana padanya, saya Rian Jo, lagu dari Tiara Mon berjudul Rato. Ambo mohon pamit dari ruangan usana. Terima kasih seluruhnya dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah candu ataupun salah-salah sikap ya. Dan mudah-mudahan kita bersua balik di kesempatan berikutnya. Kiranya ketutui, selamat jawab ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Gusman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Kali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rinua merupakan sejenis ikan tawar yang hidup di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Rinua dalam bahasa Minang berarti kecil. Sesuai namanya, ikan rinua memiliki bentuk yang kecil, berwarna putih kekuningan, mirip seperti ikan trimedan. Ikan rinua sangat istimewa karena hanya bisa hidup di Danau Maninjau. Maka, olahan makanan dari ikan rinua menjadi makanan khas di wilayah Danau Maninjau, seperti palai rinua, peyek rinua, dan perkedel ikan rinua.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker. Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

baju kurung basibah merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian gundokanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata basibah berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung basibah memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung basibah juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mimsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabum.

0: Aduh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
1: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
0: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
1: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
0: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat, sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, ya Allah.

dan sanak pendengar di manapun Anda berada. Sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Jumat, tanggal 11 September 2026. Dari pagi hingga malam ini. Dan kita akan kembali bersama esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Hatorman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam di sana, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka.

Selamat pagi Dun Sana Padanga, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz untuk edisi hari Sabtu 12 September 2026. Selamat pagi Dun Sana Padanga, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dun sana paraga di mano saja berado bersama Bali ayo bersama Riri tentunya di Rana Minang siang jo Rana Minang maksud kami Rana Minang pagi jo Rana Minang siang dun sana paraga. Untuk edisi hari Sabtu 12 September 2026 kita akan mengawani di sana padanya begitu sampai ke jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Kita akan berbagi informasi serta memutarkan beberapa lagu-lagu hiburan untuk di sana padanya. Sebelum itu kita informasikan pulau waktu salat subuh kita tadi alam masuk pada jam ampe lewai 58 minit waktu Indonesia Barat. Selamat menjalankan ibadah sholat subuhnya untuk hari kini ko dan sarang padanya. Semoga amal ibadah sholat subuh yang kita lakukan hari kini ko bisa diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya robbal alamin. Baiklah dan sarang padanya seperti biasa untuk memulai perjumpaan kita pada subuh hari kini ko. Kita akan mendengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 yang dibacakan oleh Marsha Fadli Jo terjemahan Lucy. Dan sesudah itu kita akan mendengarkan pula ceramah subuh dari Ustazah Nur Helmi dan berjudulkan ibadah bukan sekedar rutinitas tapi nafas jiwa. Dan setelah itu dan sana padanya kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu religi serta jam informasi beko sampai ke jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita renungkan bersama sebuah tema penting yang sering kita lupakan dalam keseharian kita, yaitu ibadah bukan sekedar rutinitas tapi nafas jiwa. Ada empat hal yang harus kita ketahui terkait judul ini. Yang pertama, ibadah sebagai kebutuhan rohani, bukan hanya kewajiban. Seringkali kita menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, atau membaca Al-Quran hanya sebagai rutinitas harian. Bangun pagi, wudhu, sholat, selesai. Tapi tanpa kita sadari, jiwa kita terasa hampa karena ibadah dilakukan tanpa hati, tanpa makna. Padahal Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul Azim, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibadah adalah tujuan hidup. Ia bukan beban, tapi kebutuhan jiwa. Seperti tubuh butuh makan, jiwa butuh ibadah agar tidak kering dan mati rasa. Yang harus kita ketahui kedua adalah bahaya menjadikan ibadah hanya sebagai kebiasaan kosong. Jika ibadah hanya dijadikan rutinitas tanpa penghayatan, maka sholat tidak akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tilawah tidak menyentuh hati. Puasa hanya menahan lapar, bukan menumbuhkan takwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Begitu juga dengan ibadah lainnya. Jika tanpa kesadaran dan cinta kepada Allah, maka ibadah itu menjadi gerakan kosong belaka. Yang ketiga yang harus kita ketahui, menjadikan ibadah sebagai nafas jiwa. Apa itu nafas jiwa? Adalah kebutuhan batin yang bila tidak dipenuhi, hati menjadi sesak. Ibadah seharusnya seperti nafas yang kita hirup setiap hari. Saat kita sholat, hati kita harus merasa damai. Saat membaca Al-Quran, jiwa kita tenang. Saat berzikir, kita merasa dekat dengan Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketika ibadah menjadi nafas jiwa, maka kita rindu untuk bangun malam dan bersujud. Kita merasa gundah jika terlewat dari zikir. Kita merasa kosong jika belum membuka Al-Quran hari itu. Yang harus kita ketahui keempat adalah bagaimana menjadikan ibadah penuh makna. Yang pertama, tumbuhkan rasa cinta kepada Allah, bukan sekedar takut. Yang kedua, pahami makna bacaan dalam ibadah, terutama dalam sholat. Yang ketiga, hadiri majelis ilmu agar hati kita selalu diingatkan. Yang keempat, lakukan ibadah dengan kesadaran penuh dan khusyuk, bukan sambil lalu. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, mari kita ubah cara pandang kita terhadap ibadah. Jadikan ibadah bukan hanya rutinitas, tapi kebutuhan jiwa, penghubung kita dengan Sang Pencipta. Sehingga kita tidak hanya hidup secara fisik, tapi juga hidup secara rohani. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang tidak hanya rajin beribadah, tapi juga menikmati dan merindukan ibadah. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

menyediakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki,

0: akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif. Sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

0: Kabar Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sorang padangnya ayabah dari hulu sungai Gunung Merapi menerjang lokasi siswa bencana banjir lahar dingin di Bukit Batabuah, Kabupaten Agam dan Sadam dilakukan pengerjaan pembangunan jembatan penyeberangan warga. Wali Negari Bukit Batabuah Firdaus mengungkapkan ayabah membawa material kayu jebatu. Kondisi di sekitar lokasi pembangunan sempat tak terlihat normal. Sekitar setengah jam sebelum ayabah datang, Jo Indak menunjukkan tanda-tanda akan terjadi aliran air dalam jumlah nan gadang. Ayabah nan tibo kemudian membawa material berupa kayu joba batuan dari kawasan hulu hingga meningkatkan volume jo kekuatan aliran yang melewati lokasi pembangunan jembatan. Firdaus menjelaskan pula kondisi cuaca di sekitar simpang Bukit Batabuah justru indak menunjukkan adanya hujan ketika ayabah tak jadi, sedangkan hujan deras berlangsung di kawasan Gunung Merapi, Jo Batang, Salasia. Informasi selanjutnya dun sana padanya, langkah kolaborasi yang dilakukan RRI Padang menjadi momentum penting untuk menyatukan visi seluruh insan penyiaran radio di Sumatera Barat. Meskipun setiap lembaga penyiaran memiliki segmentasi, jauh program yang beragam, komitmen untuk memberikan informasi dan tak percaya dapat menjadi pondasi utama. Senada Jo pernyataan Kepala LPP RRI Padang Yulian Sabah pada momen peringatan HUT RRI ke-81 Kapatang. Dikatakan perbedaan frekuensi maupun program radio indah menjadi penghalang untuk saling bersinergi dalam melayani publik. Melalui langkah kolaborasi, RRI Padang Baharu seluruh mitra karajo, jo insan penyiaran di Sumatera Barat dapat saling melangkoi dalam mengawali kebutuhan informasi masyarakat sekaligus menghadirkan konten siaran nan edukatif baimbang jo merakyat hingga ke pelosok daerah.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo, halo Dun Sara Padaga. Selamat pagi Bali ya untuk Dun Sara Padaga di mana saja berada. Bakabanyo semoga dalam keadaan sehat dan ala beraktivitas mungkin dari sebuah tadi atau nan baru beraktivitas ya, walaupun kalau dicaliak-caliak mungkin masih jam 6 ya, tapi itu antara mendung antara jam 6 gitu di sarapan ayo. Tapi semoga saja kabui asok kan Allah mereda gitu di sarapannya ya. Karena patang-patang tuh agak pakai kabui di sarapannya ya. Semoga saja jo cuaca hujan agak mereda seketika untuk kabui asoknya hari ke dun sorang padanya ya. Tentunya dun sorang padanya di program semoga pagi hari ko kita akan berbagi informasi ringan untuk dun sorang padanya di pagi hari kini ko ya. Tapi sebelum kita akan berbagi informasi untuk dun sorang padanya, kita akan dengarkan beberapa lagu hibur Minang serta tujuh informasi untuk dun sorang padanya. Jadi tetap bersama kami Taruy di 92,4 MHz.

0: pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa sabar lu nama lupu ko ha? Kawanan nama bisa di menukan rial ko ke rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus katampik nan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Karena lo diupiak ba adik capek banap mak manukan piti rial tu. Kak mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mah.
1: Mangga lo awak kak mama enggakan mah tuang urang pia. Awak urang Indonesia tu bangga awak jurupiah.
2: Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok enggak sialai.
0: Iyo tulu tu mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia perwakilan Sumatera Barat.
4: Sahabat budaya, salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk jarak dekat.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempat RRI Padang Sebuah Budaya Sumatera Barat dan Sana Padangnya pernah menulis sebuah pesan lalu membacanya Bali ya, sebelum menekan tombol kirim. Kalau pernah, itu ada penjelasannya dan Sana Padangnya. Hal itu bisa terjadi yo saat kita mengirim chat kepada teman, pasangan, rekan, karajo, bahkan orang yang baru kita kenal. Dan biasanya kita ingin memastikan yo pesanku, pesanan kita kirim kok ala jaleh jo indak tadanga aneh. Kita pun mulai mengecek pilihan kato, kemudian tanda bacanya baa, emoji hingga panjang pendeknya pesan di Sana Padangnya. Dan di era ketika sebagian besar komunitas berlangsung lewat layar, komunikasi di Sana Padangnya dan berlangsung lewat layar, pesan teks itu memang punya tantangan tersendiri gitu di Sana Padangnya. Kita indak bisa langsung mencari ekspresi wajah atau mandangnya nada suara orang na menerima pesan tasabui. Karena itu kita mencoba menebak ba sih pesan tasabui akan dipahami oleh orang lain. Nah, rasa khawatir iku bisa membuat proses mengirim chat nan sederhana iku terasa lebih serius ya di Sana Padangnya dari seharusnya. Lantas apa sebatuannya nanta jadi dibalik kebiasaan membaca pesan chat iku berulang kali di Sana Padangnya? Alasannya yang pertama, takut pesanku indak yang pesan yang kita sampaikan kok salah dipahami gitu di Sana Padangnya. Salah satu alasan kita membaca ulang pesan adalah ingin memastikan maksud kita yang kita sampaikan tuh indak berubah yo ketika dibaca orang lain. Apalagi kalau chatnya indak punya nada suara, ekspresi wajah atau bahasa tubuh yang biasanya membantu menjelaskan maksud kita gitu di Sana Padangnya. Jadi kalimat sederhana seperti oke pun bisa terasa babedo yo, tergantung konteks jo hubungan jo penerimonyo gitu di Sana Padangnya. Jadi membaca ulang pesan sebetulnya bisa menjadi usaha kete untuk mengurangi kemungkinan salah paham di Sana Padangnya. Jadi masalahnya kalau satio kalimai taruh di pariso, meski tidak ada yang perlu diubah, kebiasaan kau justru bisa membuat kita semakin ragu gitu di Sana Padangnya. Nah, yang kedua alasannya ingin mengatur kesan nan ditarimo orang lain di Sana Padangnya. Jadi chat juga menjadi ruang untuk mengatur baasi kita ingin tercalia di mata orang lain di Sana Padangnya. Kita bisa menghapus kato nan teraso terlalu kasar, atau bisa menggantikan iya menjadi iya double A di Sana Padangnya, atau menambahkan emoji supaya tadanga lebih ramah. Nah, hal itu semakin terasa ketika pesan dikirim kepada seseorang dan penampilnya kita anggap penting di Sana Padangnya. Jadi juga kata lain dan di pariso sebetulnya itu bukan cuma isi pesannya saja, tetapi juga kesannya tentang kita ke orang itu di Sana Padangnya. Kita ingin tadanga lebih pintar, sopan, santai, perhatian, tetapi tidak berlebihan. Karena itu, satu pesan pendek itu bisa membutuhkan beberapa kali revisi sebelum akhirnya berani kita kirim di Sana Padangnya. Betul banget sih, memang itu sih yo realitanya di Sana Padangnya ya. Dan seperti informasi lainnya, baik kita akan berbagi informasinya untuk di Sana Padangnya setelah nan berikut.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alam.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

0: Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap luwes dalam saudaramu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Rombad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padang. Kita lanjut balik informasi masih seputaran bahwa kita acok bana membaca pesan sebelum kita mengirim pesan ke seseorang dan Sarang Padang ya, yaitu pesan teks memang mudah kehilangan konteksnya dan Sarang Padangnya. Saat kita berbicara langsung ya, kita itu bisa mendapat banyak petunjuk selain kata-kata, nada suara, ekspresi wajah hingga gerakan tubuh. Itu dapat membantu kita memahami ya mukasui nasabatu aja dan Sarang Padangnya. Sementara kalau di menggunakan chat itu hanya menyisakan kato tanda baca, jauh mungkin emoji sebagai petunjuknya dan Sarang Padangnya. Jadi itulah ba'a membaca ulang sabatuannya indak selalu berarti kita terlalu banyak bafik ya. Mengecek pesan sekali untuk memastikan maksudnya jelas justru bisa membantu kita. Namun di Sarang Padangnya, kalau ala bakali-kali kita membaca tanpa menemukan kesalahan apapun, mungkin yang sedang dicari bukanlah kesalahannya dalam pesan, melainkan rasa yakin bahwasanya sada Allah koko Allah babek saja gitu di Sarang Padangnya. Jadi tidak ada pesanan bisa sepanuhnya kok mengontrol bahwa orang lain akan menafsirkan arti pesan kita. Membaca ulang sekali atau dua kali tentu wajar, terutama untuk pesan penting. Namun kalau satu chat ya dusara pandang apalagi chat pendek, saja membuat kita menghabiskan waktu lama untuk memilih

katonan kita pilih sopan santunnya ba'a dalam kita mengetik atau mengirim pesan kita dun sarapananya yo. Dan tentunya dun sarapananya kita akan masih mendengarkan beberapa lagu-lagu Hibro Minang 100 jam formasi Beko sampai ke jam 7 waktu Indonesia Barat. Karena Beko di jam 7 kita akan mendengarkan kabar Salingka Nagari untuk hari kini kodun sana padanya. Jadi sebelum itu kita gajah lagu Minang dari Boy Sandi Rang Sumando.

Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Objek wisata air terjun Nyarai terletak di hutan Gamaran, Jorong Gamaran, Korong Salibutan, Kecamatan Lupuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Air terjun yang tersembunyi di hutan Gamaran ini kini menjadi salah satu primadona wisata di Sumatera Barat. Bahkan nama Gamaran sudah tersohor hingga ke skala nasional. Air terjun Nyarai bisa ditempuh 1,5 jam dari Bandara Internasional Minangkabau ke posko utama. Lokasinya yang berada di pedalaman hutan membuat kita harus mencapainya dengan berjalan kaki menerobos hutan Gamaran. Daerah wisata ini benar-benar hasil kreasi dan dikelola oleh pemuda setempat. Mulai dari membuka jalan, pemeliharaan, hingga penyediaan guide yang akan menuntun kita menuju air terjun yang terkenal dengan batuan yang berlubang di tengah kolam alaminya. Sepanjang perjalanan, kita akan disuguhkan oleh berbagai pemandangan alam yang masih asri dan sangat sayang untuk dilewatkan. Selain itu, ada beberapa lubuk atau kolam alami yang akan dilewati seperti lubuk lalang, lubuk ngun-ngun, dan juga lubuk batu taduang. Air terjun Nyarai berwarna kehijauan serta diapit oleh 2 tebing batu yang besar. Kita juga bisa melompat dari dinding batuan alami yang terdapat pada sisi kiri dan juga kanan air terjun. Pada bagian bawah aliran air dan air terjun ini, terdapat juga kolam alami yang bisa kita nikmati untuk bersantai dan menikmati pemandangan alam yang indah di air terjun Nyarai.
1: Dapat nih. Dapat nih. Ah!
2: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jepit udah dapat banyak atuh.
1: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk ngamah ke mana boa.
2: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki? Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
1: Benar-benar orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersihkan, sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
2: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
1: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
2: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
1: Sendal jepit deh, aing mah.
2: Lumayan lagi, jadi sapasang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi dun sana padaga tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat kita sampaikan kabar salingka nagari perampe RRI Padang. Untuk hari ini ke Sabtu 2 Bale September 2026, basamu Riri Antika.

0: Dun Sana Padanga, komitmen ikut disampaikan de Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat pada pembukaan sesi nambah fokus kepada sosialisasi penguatan integritas budaya anti korupsi jo gratifikasi serato manajemen konflik kepentingan sekaligus taklimat teknis pendaftaran sertifikasi penyuluhan anti korupsi atau PAKSI jo pakar pembangunan dan diadukan di Balai Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman. Rahmat Hidayat menjelaskan pula, integritas bukan sekedar semboyan sajo, yakni labiah tapenyo harus menjadi budaya kerajo, jo komitmen basamu untuk menyampaikan pelayanan nampalian baik kepada masyarakat.
1: Pemerintah juga sangat ditentukan oleh seberapa besar masyarakat percaya bahwa pemerintahannya bekerja secara jujur, transparan, adil, dan integritas. Oleh karena itu, integritas harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap proses penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengelolaan keuangan, sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban.
0: Sesi itu menampilkan pembicaraan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK jo Kejaksaan Kabupaten Padang Pariaman dan memberikan kawasan tentang Ketolangi. Sesi itu menampilkan pembicaraan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK jo Kejaksaan Kabupaten Pariaman dan memberikan wawasan tentang pentingnya pencegahan